0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

0: Okey, 8:15 minit pagi pada ketika ini.
1: Okey, dan seperti biasa untuk ramalan cuaca bagi negeri Pahang bagi hari ini, Khamis 13 Ogos 2026.
0: Ya.
1: Di mana di sebelah pagi dijangkakan tiada hujan. Uh-huh. Manakala di sebelah petang membawa ke malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Ya, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula.
1: Yeah.
0: Bagi negeri Pahang yang mana pagi diramalkan tiada hujan, petang juga diramalkan sama tiada hujan, dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, itu dia untuk panduan anda untuk hari ini, ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, yeah, seperti biasa 8:30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan masjid ke masjid.
1: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk masjid ke masjid kita pada pagi ini. Okey, kita kongsikan dengan anda di mana yang pertama ni kuliah perdana. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul di mana bersama dengan Dr. Sharafuddin Aisyah, iaitu pengurusi Masjid Sultan Ahmad Shah Sungai Hisap ni. Di mana program ini akan berlangsung hari ini 13 Ogos 2026, selepas solat maghrib di Surau Al-Ikhtiar, Taman Sri Damai Perdana ni. Di mana muslimin dan muslimat dijemput hadir, ya. Di mana jamuan disediakan untuk penduduk ataupun yang hadir pada kuliah perdana.
2: Okey, insyaAllah malam ini akan ada makanan. Baik. Okey, seterusnya ini mana akan berlangsungnya kuliah duha mingguan pada hari ini 13 Ogos 2026. Sekejap saja lagi, 9.30 pagi sampai pukul 11 pagi.
3: Okey.
2: Bertempat di Dewan Surau Al-Hijrah, Kampung SC Kuantan. Jadi antara pengisiannya akan berlangsungnya bacaan Zikir Al-Masurat, bacaan Hadis 40 Imam Nawawi, dan juga kajian Musta lah hadis bersama dengan yang berbahagia Ustaz Alwi bin Muda, mantan pengarah Yadim Pahang. Jadi semua dijemput adalah.
3: Okey, baik. Seterusnya ini ceramah perdana sempena dengan Maulidur Rasul bersama Al-Syeikh Al-Alamah Al-Muhaddid Al-Doktor Mustafa Al-Nadwi. Dengan tajuknya Menyemai Mahabbah Menghayati Sunnah. Di mana ceramah perdana ini akan berlangsung pada hari esok ni, Jumaat 14 Ogos 2026, selepas solat maghrib bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Okey, seterusnya ini juga di masjid yang sama, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, akan berlangsungnya Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0, yang mana dah pun memasuki minggu yang ke-10. Jadi akan berlangsung pada hari Ahad 16 Ogos 2026, pada pukul 7.30 pagi. Yang mana program ini mendekatkan umah dengan Al-Quran dalam suasana santai, mesra dan juga penuh mahabbah. Jadi insyaAllah pada Ahad ini akan mengangkat konsep 6T lah. Program ini yang mana tajwid, taranum, muratal, tadarus, tadabur, taslim dan juga tahlil perdana. Dan jenis taranumnya adalah Hijaz. Dan akan bersama dengan pembimbing utama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Jadi semua dijemput hadir lah pada hari Ahad ini.
3: Baik, seterusnya ini Raudatul Jannah dari sirah ke rumah, membawa akhlak Rasulullah SAW ke dalam keluarga, di mana program ini akan berlangsung 14 Ogos. 14 Ogos ke hari ini 13 Ogos ni, hari Khamis ni. Hari ini Khamis, bermula 10 pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Safwan Nizal bin Sabri ni. Seperti biasa di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Jadi apa pun boleh menyaksikan di Facebooknya lah. Dan seterusnya ini juga akan berlangsungnya yang mana forum yang mana di Masjid Tamiq di Triang. Masjid Jamik. Di Triang. Bersama dengan yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mazin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, dan juga bersama dengan Tuan Haji Anan bin Muhammad, dan seterusnya bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fazli bin Mat Samad, yang mana akan berlangsung pada hari ini, 13 Ogos 2026, selepas solat fardu maghrib, yang mana akan berlangsung di masjid sempena di masjid sekitar daerah Bera lah ni. Jadi ada beberapa masjid yang telah pun orang kata bersama-sama. Antaranya
3: kalau kita tengokkan di Masjid Darul Fikri, bersama dengan penceramahnya Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, dan juga Ustaz Wan Husaimi bin Wan Amran, Yang kedua pula di Masjid Kampung Jelam ni.
2: Aha.
3: Bersama dengan penceramahnya Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman.
2: Ya.
3: Dan juga Tuan Muhammad Yusri bin Aman.
2: Dan seterusnya di Masjid Kampung Mengkarak. Bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ahli Nafiah.
3: Yeah.
2: Dan bersama dengan Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad Saleh Al-Makassari. Seterusnya di Masjid Taman Jati.
3: Yeah.
2: Yang mana bersama dengan Ustaz Abdullah bin Kasim dan juga bersama dengan Ustaz Haji Azhar bin Matnawi.
3: Yeah.
2: Semuanya akan berlangsung pada hari ini 13 Ogos 2026 selepas solat Fardu Maghrib.
3: Betul tu. Baik, seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda di mana program Bicara Ad-Din 2026 di mana Mufti dan juga Jabatan Agama Islam Pahang ni bersama masyarakat bersama dengan MyBank di mana program ini akan berlangsung pada hari esok ni Jumaat 14 Ogos 2026.
2: Yeah.
3: Masanya selepas solat maghrib bertempat di Masjid Sultan Mahmud, Masjid daerah Lipis ni.
2: Okay.
3: Dalam tajuknya Bahagia Dunia Bahagia Akhirat.
2: Seimbang lah.
3: Betul, seimbang ya. Di mana di Lipis ni adalah bandar paling bahagia ni bagi tahun 2026 ni.
2: Okey.
3: Bersama dengan ahli panelnya Yang Hormat Datuk Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, Mufti Kerajaan Negeri Pahang. Dan yang kedua pula iaitu Yang Hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mazin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Dan bersama dengan moderatornya Al-Fadil Kadi Lipis iaitu Tuan Amirul Farhan bin Wahi.
2: Ya. Yeah. Itu di antaranya. Dan ada lagi beberapa sebenarnya. Banyak pula programnya sempena dengan Maulidur Rasul.
3: Betul.
2: Forum Al-Mukarrabin sempena dengan Maulidur Rasul, yang mana akan berlangsung pada 30 Ogos 2026 hari Ahad. Yang mana selepas solat Fardu Maghrib bertempat di Surau Tengku Arif Bendahara Tengku Ibrahim Jalan Tok Tuan Kampung Mengkasau Pekan. Bertajuk Maulidur Rasul, Cintakah Kita Kepada Rasul, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad bin Ismail, Pengerusi Guru Takmir Pahang, dan juga bersama dengan Ustaz Abdul Aziz Muhammad Saleh Al-Makassari, Pegawai Daerah Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi dijemput hadirlah untuk Forum Mukarrabin pada 30 Ogos.
3: Okey, manakala pada 27 Ogos 2026 masih lagi Forum Al-Mukarrabin sempena dengan Maulidur Rasul ni. Di mana forum ini akan berlangsung selepas solat maghrib. Bertempat di Surau Al-Kausar Taman Sepakat Kuantan ni. Di mana tajuknya Maulidur Rasul, Cintakah Kita Kepada Rasul. Bersama dengan panel yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Hamdan Yusi bin Yusof, mantan Qadi Muazzam Shah. Manakala panel yang kedua pula iaitu Ustaz Abdul Aziz Muhammad Saleh Al-Masakiri, Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Okey, itu dia antaranya. Juga kita dah pun kongsikan beberapa lagi program dah pun selesai. Jadi itu antara beberapa program berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
3: Betul tu. Jadi insyaAllah di minggu hadapan banyak lagi program yang akan kami kongsikan dengan anda dalam masjid ke masjid.
2: Terus kekal setia bersama kami
3: FM.
2: Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 1.4 quanta? Satu kosong tujuh populan limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Percaya.

0: FM.
1: Okey, 8.54 minit pagi pada ketika ini.
2: Dan seperti biasa pada pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya, di jam yang terakhir, kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
2: Jadi kepada anda, terus bersama kami
1: Pahang FM.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Bertemu kita lagi di jam yang terakhir. Hezi dan Ucup menemani anda untuk hari ini Khamis 13 Ogos 2026.
0: Ya, di jam yang terakhir ini seperti biasalah untuk anda yang sedang bekerja, selamat bertugas.
1: Ya.
0: Dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang mandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampailah ke destinasi. Ada yang perjalanan jauh pagi ni, ada juga yang rasa macam nak pergi kedai nak beli barang sikit.
1: Ya, kan nak beli barang tu dia pergi kedai yang jauh sikit lah kan.
0: Yeah.
1: Nak berjalan-jalan orang kata.
0: Pusing, dia punya pusing ni kan. Lain-lain barang ni tak ada.
1: Tak ada.
0: Sebelah rumah je ada.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, di jam yang terakhir ini seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Okay, jadi lagu apa yang nak kita mainkan ni, Hazri?
0: Kita mulakan dengan lagu dari Levin Bourne.
1: Alright.
0: Dengan lagunya Terima Kasih.
1: Terima Kasih. Jadi terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami, Pan FM.
0: Satu pilihan.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RT

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio

0: Baru saja berlalu lagu dari Iklim dengan lagunya Bunga Emas.
1: Ya, seperti biasa 10 pagi nanti anda dapat ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya dalam zon Persona 10 hingga 2, anda akan bersama dengan rakan seterusnya Afni.
1: Afni, ya, yang akan menemani anda dalam zon Persona 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ya, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu dari Leto dengan lagunya Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu untuk anda.
0: Ya, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
1: Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage kami.

0: Radio Misia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiap ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menjadikan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di Barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km

Daya, ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ihsan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apalaku, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Yang berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Delta Long Derma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pahang FM buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM tentunya yang dah lama agaknya mendengarkan kami tadi, dari pagi tadi tadi kan. Aha. Selamat pagi Khamis 13 Ogos 2026, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya seperti biasa setiap Khamis. Afni Suhaimi akan menemani anda dalam Zon Persona hari ini sehingga jam 2 petang nanti. Okey, anda sedang berada di frekuensi yang membawa warna dan cerita di bumi Pahang. Inilah Pahang FM dan sekarang masa untuk kita santai, untuk kita ceria dan untuk kita teruskan hari dengan Zon Persona kita dari jam ini sampai jam 2 petang nanti. Yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan. Tak lupa yang berada di rumah, jangan ke mana-mana sebab 4 jam ini kita akan isi pengisian Zon Persona hari ini dengan pelbagai info hebahan yang menarik. Tak lupa juga sempena dengan Temasya Sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 yang sedang berlangsung sehingga 24 Ogos nanti. Kami akan bawakan kepada anda perkembangan lanjut yang akan bersama dengan kita pada jam 10.30 minit nanti. Kita bersama dengan DJ Nashri akan melaporkan perkembangan semasa di Temasya Sukan Malaysia Sukma yang ke-22 di Selangor 2026. Dan Khamis ni biasanya terasa macam kita nak menghampiri hujung minggu, betul kan? Jadi hari ini saya nak tahu juga kan, apa yang sedang anda buat sekarang? Sedang bekerja ke? Sedang berniaga ke? Sedang dalam perjalanan ke mana-mana? Mungkin anda sedang menikmati secawan kopi? Apa pun aktiviti anda, biarlah Pahang FM mencari teman sepanjang hari hingga ke tengah hari anda. Bukan tengah hari je, sampai tengah malam lah. Okeylah, untuk anda kita mulakan Zon Persona hari ini dengan sebuah lagu pilihan untuk anda, pilihan saya. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Baiklah saudara, Temasya Sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 yang sedang berlangsung kini menampilkan sebanyak 30 jenis sukan dengan 469 acara. Dan untuk edisi kali ini, Selangor bukan saja menjadi tuan rumah kepada atlet terbaik dari seluruh negara, tetapi turut menjadi pentas untuk kita menyaksikan lahirnya bakat-bakat muda yang mungkin satu hari nanti akan mengharumkan nama Malaysia di pentas Asia dan dunia. Jadi untuk anda mungkin tertanya-tanya, adakah Sukma ini sebenarnya lebih kepada sekadar pertandingan ataupun mengumpul pingat? Sukma merupakan platform penting untuk atlet muda mendapatkan pengalaman pertandingan di peringkat kebangsaan, menguji kemampuan, membina keyakinan dan bersaing dengan atlet terbaik dari negeri-negeri lain. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan Nashrik di Selangor kini kan untuk mendengarkan perkembangan terkini di sana. Silakan Ashwik.
2: Terima kasih rakan setugas dari Koti Utama Pai FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat seadanya ya? Mana penyokong-penyokong negeri Pahang ni? Ya. Alhamdulillah hari ni bersama dengan Nash pastinya untuk hari ni untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 yang mana kontijen Pahang untuk kali ini, untuk hari ini akan berentak bagi beberapa acara, beberapa sukan di beberapa daerah yang mana berada di Selangor sekarang ni. Boleh terus ke kawasan-kawasan yang saya akan sebut nanti untuk hari ini, sukan-sukan yang akan dipertandingkan oleh kontijen Pahang. Baik, apapun untuk anda semua, jangan lupa untuk follow semua platform media sosial kita dan juga jangan lupa untuk saksikan secara langsung juga yang akan bawakan untuk anda di Facebook dan juga di YouTube Pahang FM, rangkuman ataupun dari masa ke semasa perkembangan Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Baiklah, untuk hari ini saya nak kongsikan bersama dengan anda antara sukan yang akan dipertandingkan oleh kontijen Pahang, yang mana yang pertama telah pun berlangsung dan sedang berlangsung, antaranya adalah sukan bola tampar, sukan catur untuk acara standard pasukan lelaki dan juga standard pasukan wanita yang berlangsung di Sabak Bernam dan juga Petaling, dan sedang juga berlangsung bagi acara bola tampar wanita untuk sukan bola tampar dan juga standard individu wanita bagi sukan catur. Dan insyaAllah dan sebentar juga pada pukul 1.30 minit petang di Petaling Jaya, mana rakan-rakan kita yang berada di Petaling Jaya Petaling Jaya boleh terus ke gelanggang bola tampar pantai MBSA Section 19, yang mana sukan bola tampar bagi acara bola tampar pantai lelaki Pahang akan bertemu dengan Sabah B bagi peringkat awal. Dan seterusnya juga pada pukul 3, pada pukul 3 nanti akan ada juga satu sukan catur bagi acara standard individu lelaki di Sabah Bernam, dan beberapa juga sukan yang melibatkan catur bagi standard individu wanita dan juga standard pasukan lelaki dan juga berpasukan wanita untuk sukan catur di Dewan Seri Bernam di Sabak Bernam pada pukul 3 nanti. Dan pada pukul 5 nanti akan ada sukan bola sepak bagi acara bola sepak lelaki di Sepang, di Stadium Bandar Baru Selak Tinggi, dan juga bola sepak acara bola sepak wanita di Stadium Majlis Bandaraya Hulu Selangor, di Hulu Selangor, yang mana untuk bola sepak lelaki Pahang akan bertemu dengan Johor bagi pusingan awal kumpulan B, dan juga bagi bola sepak wanita Pahang akan bertemu dengan Melaka bagi pusingan awal kumpulan B. Itu adalah jadual yang saya kongsikan bersama dengan anda. Itu antara sukan-sukan dan juga acara-acara yang dipertandingkan bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan dari masa ke semasa, saya akan kongsikan juga bersama dengan anda berkenaan keputusan dan juga perkembangan lah, perkembangan sukan yang melibatkan kontijen-kontijen Pahang untuk hari ini. Dan untuk setakat ini, keputusan terkini kontijen Pahang mengenai sukan bola tampar, cara bola tampar pantai lelaki peringkat pusingan awal, yang mana Pahang tewas dengan Pulau Pinang, Pulau Pinang B, iaitu 0-2 dengan set pertama 12-21, set kedua 15-21, yang melibatkan atlet-atlet kita, atlet Pahang A, Sam Jung Yi dan juga Chai Hong Hua, untuk acara bola tanpa pantai lelaki. Itu keputusan yang terbaru kami terima untuk anda semua. Dan dari masa ke semasa, kita akan kongsikan lagi bersama dengan anda berkenai sukan dan juga acara-acara yang dipertandingkan oleh kontijen Pahang bagi Sukan Malaysia 22 Selangor 2026. Apapun, terima kasih dan nantikan dari masa ke semasa, okey? Itu yang penting. Jangan lupa follow kami di semua platform dan juga saksikan kami secara langsung di Facebook dan juga YouTube Pahang FM. Kita bersama dengan rakan setugas di konti utama Pahang FM. Silakan.
1: Terima kasih Nashrik. Itu dia antara perkembangan terkini Temasya Sukan Sukma yang sedang berlangsung ya. Untuk maklumat anda juga, sebanyak 52 fasiliti sukan telah dikenal pasti untuk digunakan sepanjang Sukma nanti. Dan pertandingan ini juga berlangsung di pelbagai daerah, menjadikan Temasya ini bukan hanya tertumpu di satu lokasi sahaja. Jadi kalau anda berada di Kuala Lumpur pula, di Selangor, atau berpeluang berkunjung ke sana sepanjang Sukma berlangsung, inilah masanya untuk turun padang dan beri sokongan kepada atlet-atlet kita. Betul tak? Okey, hiburan seterusnya untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dia air mata kasih dari Salim. Cerita pasal bila kita tengok bait-bait lirik lagu air mata kasih ni kan, betul menyentuh hati tau. Bukan apa, pernah tak kita fikir sepanjang kita melalui hari-hari kita, berapa ramai orang sebenarnya yang sentiasa ada dekat sekeliling kita. Ada yang setiap pagi tolong kejutkan kita, ada yang sediakan sarapan, ada yang bertanya dah makan ke, ada yang selalu hulurkan bantuan bila kita perlukan, dan mungkin ada yang tak banyak cakap tapi sentiasa ada ketika kita susah. Jadi kadang-kadang sebab mereka ni terlalu dekat dengan kita, kita lupa untuk menghargai mereka. Kita anggap kehadiran mereka tu benda biasa kan. Padahal tak semua yang sentiasa ada akan kekal dengan kita. Jadi kan hari ini kan, apa kata kita pandang orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ada ibu ayah, ucapkan terima kasih. Kalau ada pasangan sentiasa menyokong, hargai pasangan kita. Kalau ada sahabat yang selalu mendengar cerita kita, jangan lupa bertanya khabar. Kalau ada rakan sekerja yang pernah membantu, sebut saja terima kasih sebab selalu bantu saya. Nampak macam mudah kan? Nampak macam perkara kecil sangat. Tapi kita tak tahu, mungkin ayat itu adalah perkara yang seseorang perlukan untuk meneruskan hari-harinya kan? Apa yang diperlukan, mungkin apa yang kita cakap tu akan membuat orang tersenyum. Sebab menghargai seseorang tak semestinya dengan hadiah yang mahal. Kadang-kadang cukup dengan masa, cukup dengan mendengar, cukup dengan bertanya, awak okey ke hari ini? Atau sekadar menghantar mesej, terima kasih sebab selalu ada. Mudah kan? Tak susah pun. Sebab apa? Sebab akhirnya hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita ada, tetapi juga tentang siapa yang ada bersama kita ketika kita melalui kehidupan ini. Jadi sebelum hari berakhir, cari seseorang, sesiapa saja, bagi tahu mereka bahawa anda menghargai kehadiran mereka. Mungkin mereka sudah lama menunggu untuk mendengar perkara itu daripada kita. Okey, terus bersama Radio Malaysia Pahang FM untuk anda.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Radio Malaysia Pahang FM 11.10 minit pagi. Anda masih bertemankan saya Afni Suhaimi hingga ke jam 2 petang nanti. Dan untuk anda pendengar Pahang FM, sebanyak 11 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 9 pagi tadi. Dan Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi dengan samarahan 183, diikuti Serian 182 dan Kuching 176. Dan di Semenanjung pula, bacaan tidak sihat direkodkan di Johan Setia, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Jadi untuk makluman, bacaan IPU 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi untuk anda mungkin ada perancangan ataupun dalam perjalanan ke tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, sedikit peringatan untuk kita semua, jika berada di kawasan yang terjejas, kurangkan aktiviti fizikal atau aktiviti luar yang berpanjangan, terutama bagi kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jadi jika anda perlu juga keluar rumah, perhatikan keadaan cuaca, keadaan udara dan gunakan pelindung yang sesuai. Pastikan anda minum air secukupnya dan dapatkan maklumat IPU terkini sebelum melakukan aktiviti di luar. Dan kalau anda mula mengalami ketidakselesaan, contohnya seperti batuk, rasa sesak nafas ataupun mata berasa pedih, kurangkan pendedahan kepada udara luar, dapatkan nasihat perubatan jika keadaan berterusan atau semakin teruk. Jaga diri anda, jaga keluarga. Baiklah, teruskan bersama saya, Zon Pesona Pahang FM, satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bang FM terus menghiburkan anda. 11.41 minit pagi. Saya nak ingatkan pada anda, seperti biasa pada jam 12 tengah hari nanti, lagu-lagu nostalgia, maraton lagu-lagu nostalgia. Anda juga boleh buat permintaan lagu-lagu nostalgia anda, lagu-lagu kenangan anda yang anda rasa macam ui, menggambit kenangan betul lagu-lagu ni. Boleh hantar ke WhatsApp kami di 010-320-7448. InsyaAllah saya cari, saya putarkan untuk anda. Kita putar kita mainkan untuk anda lagu-lagu nostalgia marathon hits pada jam 12 tengah hari nanti. Ya, saya ada sediakan juga untuk anda, tapi saya nak juga pilihan daripada anda. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Radio Misia Pahar FM.

0: Senang jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni, kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di

Baiklah saudara, sekarang pukul 1.16 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling terdekat seseorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Sebab itu perbanyakkanlah doa padanya. Sedang pendengar, kita tahu bahawa Nabi dah nyatakan bilakah waktu yang paling cantik sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita banyak hajat, kita ada banyak benda yang kita nak minta, kita nak mengadu kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, faham.

Maknanya dalam bid'ah pun ada benda yang baik. Sebab apa? Sebab benda yang tidak ada larangan daripada Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hukum baca Quran ni bacalah pada ketika mana pun ia sunat belaka. Ya. Cuma kadang-kadang ada benda yang dianjurkan dalam hadis. Nah, dianjurkan dalam hadis, Nabi menganjurkan kita pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Nah, Nabi anjurkan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak baca surah lain daripada surah Al-Kahfi, nah, hukumnya tetap sunat. Tetapi lebih baik, lebih afdal, lebih aula kita ikut apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kata kita datang satu masjid. Nah, kita biasa dah duduk amal baca surah Kahfi malam Jumaat. Nah, tiba-tiba kita pergi masjid tu, tengok masjid tu baca Yasin. Perlu ke kita pergi tegur Tok Imam? Tok Imam, dak boleh lah baca Yasin. Sebabnya sebab Nabi suruh baca Kahfi. Nah, mana boleh baca Yasin? Boleh tak buat gitu? Jawabnya, yang kita buat ni adalah satu benda yang salah. Kita pergi tegah perbuatan orang yang nak baca Yasin dengan kita kata Nabi suruh baca Kahfi, perbuatan kita tu salah. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tak salah. Yang sepatutnya mana? Yang betulnya mana? Yang betulnya kita ikutlah dia baca Yasin. Kita balik kat gang, siapa di rumah kat gang, kita baca pula Kahfi kita seorang. Tak ada jadi masalah pun. Dan tidak ada apa-apa masalah pun. Nah, kita meraihkan orang. Kita meraihkan orang. Sedangkan Imam Syafi'i meraihkan penduduk-penduduk Iraq. Bila diminta jadi imam semayang subuh. Nah, Imam Syafi'i tak baca kunuk pun. Habis maya orang tanya, apa tak baca kunuk? Kamu kan baca kunuk. Imam Syafi'i kata, aku mari tempatmu. Nah, jadi aku raihkanmu. Nah, itu baru betul tindakan ulama, orang alim. Jadi kita gitu kok, bila kita pergi tempat orang, ne, walaupun kita dah biasa dah baca Kahfi, tiba-tiba kita pergi tempat orang yang baca Yasin, kita follow, kita raikan dia. Tak perlu kita tegur. Nah, kita raikan dia. Sebab apa? Sebab benda yang dia buat tu tak salah. Baca Yasin tak salah pun. Nah, lain kalau kata malam Jumaat lepas semayang garik, nah, dia breakdown dalam tu lah, baru kena tegur. Nah, baru kena tegur. Ni baca Yasin tak salah pun. Kita pergi kenduri rumah orang. Dia buat pasal orang Melayu ni, orang Melayu kita ni, apa-apa pun Yasin. Apa-apa pun Yasin. Naik rumah Yasin. Beli rumah baru, buat kenduri naik rumah, baca Yasin. Dalam hadis, Nabi kata rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk dalam rumah tu. Setan tak ada dalam rumah tu. Tapi orang Melayu kita baca Yasin. Nampak? Jadi kita pergi kenduri orang, kenduri naik rumah. Nah, orang jemput kita pergi. Kita pergi tengok-tengok, baca Yasin. Mula-mula semayang ajak. Lepas semayang ajak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, tahlil rengkah. Nampak? Ada tak benda yang Nabi suruh? Nabi kata baca surah Al-Baqarah. Nah, tetapi dia tak baca surah Al-Baqarah. Dia baca surah Yasin. Mula daripada semayang hajat, lepas semayang hajat baca Yasin, lepas baca Yasin tahlil. Apa? Ada jadi ada tak benda yang Nabi suruh? Tak ada. Dan perlu tak kita tegur? Tak perlu. Nah, sebab benda yang Nabi sarankan itu bukan suatu benda yang wajib. Dan benda tu boleh dibuat pada bila-bila. Dan yang ketiganya, dia baca Yasin, dia semayang hajat, dia tahlil. Benda yang tidak ada larangan pada syarak. Tak salah pun. Nah, pasal apa? Sebab Yasin ni, yang pertama, Yasin ni qalbu Quran. Nah, si jantung hati Quran, Yasin. Yang keduanya datang dalam hadis, siapa-siapa yang ada hajat. Nah, siapa yang nak mempermudahkan hajatnya, bacalah Yasin. Sebab kelebihan antara kelebihan surah Yasin ni, nak bila kita baca dengan niat-niat yang tertentu, maka Allah permudahkan hajat kita. Nah, kita baca Yasin masa naik rumah, kita dengan hajat minta supaya rumah kita ni datangnya keberkatan daripada Allah.
rumah kita ni jauh daripada segala bentuk gangguan dan sebagainya, kita tawakal kepada Allah dengan cara kita baca Yasin. Tak salah. Tidak menjadi satu kesalahan. Walau bagaimanapun kata Uthman, wal amalu bihi faridah. Beramal dengan isi kandungan Al-Quran itu ada suatu kewajipan. Beramal dengan isi kandungan Al-Quran suatu kewajipan. Sebab apa dia suatu kewajipan? Sebab Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka macam mana untuk kita dapat hidayah daripada Allah? Macam mana kita nampak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Antaranya kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran, menurunkan Al-Quran ini secara qadaya, secara berperingkat-peringkat. Nah, kalau kata Quran ni Allah Ta'ala waktu turun sekadar suruh baca, tak ada Allah Ta'ala waktu turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, baik Allah Ta'ala terus debak gitu. Untuk apa? Untuk baca. Tapi dah, Quran ni bukan sekadar untuk baca. Tetapi Quran ni yang lebih penting, yang lebih utama adalah kita beramal dengan setiap daripada isi kandungan dia. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala waktu turun secara qadaya, secara berperingkat-peringkat. Untuk menyelesaikan setiap daripada isu yang berlaku. Nah, ini keutamaan Quran. Sebab tu beramal dengan isi kandungan Al-Quran merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap daripada Muslim. Kemudian yang ketiganya kata Uthman ibn Affan, wa ziyaratul quburi fadilah. Fadilah. Wal isti'adadu laha faridah. Ziarah kubur ni kata Sayyidina Uthman merupakan suatu keutamaan. Ziarah kubur. Sebab tu ziarah kubur ni sunat. Sunat pada bila-bila masa. Bukan pada hari raya sahaja. Bukan pada hari raya. Kita ni, kebanyakan kita ni, hari raya baru kita pergi ziarah kubur. Bila pergi ziarah kubur, maknanya confirm hari tu hari raya. Bila raya, wajib ziarah kubur. Kalau tak raya, jawabnya tak ziarah lah. Kalau ziarah tu maknanya raya lah tu. Tu jadi satu benda yang tak berapa comel lah daripada kalangan kita ni. Bila raya, baru pergi ziarah. Pasal apa? Sebab raya. Maknanya nak sambut hari raya dengan waris yang dah meninggal dunia. Dok waris dalam kubur tu tahu dok hari tu hari raya. Dia tahu dok agak-agak. Kalau kita pergi, kita beri salam, dia dengar. Dia dengar, kita beri salam. Dalam hadis sebut dia dengar, dia jawab salam kita. Kita pergi kubur, kita pergi kubur arwah tokki kita, contoh. Siapa kat kubur arwah tokki kita, kita beri salam. Assalamualaikum tokki. Nabi kata dia dengar dan dia jawab. Cuma dia jawab tu kita tak dengar. Kalau dia jawab tu kita dengar, jawabnya lepas pada tu orang pula beri salam ke kita. Pasal apa bak kejut dengar orang mati dah jawab salam kita. Jadi kita pun kabar lah. Kita kata toki hari ni raya, hari raya pertama ni baru lepas balik semayang raya. Pas dia dengar tak? Dia dengar lah. Pasal kita beri salam pun dia dengar dan dia jawab. Jadi bila kita rayak ke dia hari ni hari raya, dia dengar. Lepas tu dia nangis ke tak? Tidak ada datang dalam hadis dia nangis ke tak. Nampak? Sebab tu orang tua-tua kata tak baik takbir raya bukan pada waktu hari raya. Sebab apa pula? Sebab nanti mayat dalam kubur nangis. Persoalan tak baik takbir hari raya pada waktu bukan hari raya, alasan sebab takut mayat dalam kubur nangis tidak ada sandaran dan tidak ada nas. Cuma larangan takbir hari raya di luar pada hari raya memang ada larangan daripada ulama, sebab boleh mendatangkan kekeliruan dan mendatangkan fitnah. Lepas sembahyang Jumaat, bukan waktu hari raya pun, bukan hari tasyrik pun, lepas sembahyang Jumaat,
tu iman gi takbir raya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Makmum pening makmum. Mana pula tu iman ni bah takbir raya lah pula ni. Nah, hak peliknya siap dengan makmum pun sahut sekali. Neh, itu ada larangan dan tidak disunatkan. Sebab apa? Boleh mendatangkan kekeliruan. Dan kalau tu iman nak praktis, tu iman nak praktis, praktis seorang. Nah, duduk dalam bilik seorang, praktis seorang. Ini bukan depan orang ramai. Nah, jadi ziarah kubur ni sunat. Tak kiralah pada waktu bila-bila pun sunat kita ziarah kubur. Nah, pasal apa sunat? Sebab dia mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada kematian. Ini di antara kelebihan-kelebihan kita ziarah kubur. Nah, bila kita ziarah kubur, bila kita menghantar mayat ke kubur. Nah, di antara benda yang sunat bagi kita orang lelaki buat, yang pertama ziarah kubur, yang kedua menghantar mayat ke kubur. Ya, dengar kata orang mati, kita pergi ziarah orang mati dan jangan lupa bila taing bawa jenazah tu pergi kubur, pergi sekali kalau tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa benda yang mendesak. Nah, kalau kita ni free, kita tidak ada apa-apa urusan yang mustahak, pergilah hantar jenazah tu ke kubur. Sebab apa? Sebab dia mengingatkan kita kepada kematian. Ingat kepada kematian ni merupakan suatu zikir. Ingat kepada kematian merupakan suatu benda yang disuruh dan dituntut dalam Islam. Nah, jadi soal isu ziarah kubur, gilah ziarah pada waktu bila-bila pun tidak menjadi masalah. Bukan lama pun, 5 minit je. Nah, dan memang disuruh kita supaya ziarah ke kubur. Nampak? Walau bagaimanapun kata Uthman, wal isti'dadu laha faridah. Sedang mempersiapkan diri menuju kubur adalah suatu kewajipan. Mempersiapkan diri menuju kubur, kenapa? Iaitu mempersiapkan diri untuk mencari bekal untuk kita bawa pada selepas kematian. Nampak? Kenapa kita kena cari bekal lepas pada mati? Tuan-tuan, kita kena ingat, tempoh kita duduk dalam kubur di alam barzah lebih lama daripada kita duduk di dalam dunia. Kita duduk di alam barzah ni, waktu umur kita, tempoh kita duduk di alam barzah lebih lama daripada kita duduk di dalam dunia. Kita duduk dalam dunia berapa tahun? Ada orang 80, ada orang 60, ada orang 40, ada orang 50, ada orang 90. Tetapi duduk di alam barzah lebih lama daripada umur kita dalam dunia. Nampak? Kita ambil gini sudahlah. Antara tiupan sangkakala dengan tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua, tempoh tu 40 tahun dah. Allah perintah Israfil tiup sangkakala pertama. Kiamat alam ni. Acolai bumi ni. Langit-langit semua runtuh, hancur berkecah belaka. Itu sebab bila mana tiupan sangkakala ditiupkan atas arahan daripada Allah. Tiupan sangkakala yang kedua, bila Allah Ta'ala suruh tiup, menghidupkan balik manusia yang dah mati. Tapi tempoh antara sangkakala pertama ke sangkakala kedua, 40 tahun. Itu tempoh sangkakala. Dah sebelum kiamat, kalau kita ni mati sebelum kiamat, orang yang mati sebelum kiamat, maknanya berapa ratus ribu tahun duduk dalam alam barzah. Nampak? Kalau alam barzah dia tu menjadi suatu tempat yang nikmat untuk dia, alhamdulillah lah, mujur baru. Nah, kita duduk alam barzah, alam barzah kita tu merupakan salah satu daripada raudhatum min riyadil jannah. Salah satu daripada taman-taman syurga, mujur baru. Tapi kita bimbang, na'udzubillah, takut-takut alam barzah kita tu merupakan lubang daripada lubang api neraka, na'udzubillah. Sebab itulah kita ni, hukum kita ziarah kubur ni sunat. Tetapi dalam kita mencari bekalan untuk kita bawa masuk ke dalam kubur, itu adalah benda, satu perkara yang wajib kepada kita. Sebab kita tak boleh bawa benda, tuan-tuan. Kita tak boleh bawa apa yang kita ada dalam dunia ni. Kekayaan harta benda yang ada dalam dunia, kita nak bawa tak boleh. Kita ada kereta comel. Sayang sangat kita kereta kita. Nak, pok kita mati. Bini kita pergi jumpa tukar gali kubur. Ayah haji boleh duduk tanah sekali dengan kereta tok laki kita.
Patut laki kita sayang sangat ke kereta kita ni, boleh hok tanam sekali. Ayah haji kata mana boleh, tak boleh, tak muat. Kereta besar, lubang kubur kan besar, tak boleh. Dah gini ya. Nah, kalau tak boleh tanam kereta pun tanam steering saja tak pedah. Nah, tanam steering saja. Sebab ia sayang sangat kereta ni, steering ni mahal ia beli. Beli Jepung tu, RM3,600. Nah. Kalau tukar gali kata kenapa? Tak boleh. Tak ada benda boleh masuk dalam kubur ni. Melainkan kain kapang dia je. Nampak? Makna kata kenapa? Makna kata benda yang kita ada ni tinggal belaka. Yasba'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Ahluhu wa maluhu yarji'u wa yabqa wa amaluhu. Aw kama qal. Nah. Nabi kata ada tiga benda ikut mayat pergi kubur. Yang pertama ahli keluarga. Yang kedua harta benda. Yang ketiga amalan dia. Dua balik setinggal. Ahli keluarga balik. Harta benda balik. Tapi yang kekal sekali dengan mayat adalah amalan. Amalan ni benda apa? Benda yang kita buat dalam dunia ni. Kalau amalan yang kita buat ni daripada amal soleh, jadi bekalan baik untuk kita dalam kubur. Tapi banyak benda yang kita buat dalam dunia ni daripada amal maksiat, maka kita bawa juga masuk dalam kubur. Maka bekalan tu bekalan yang tak baik. Ha, nampak? Jadi sebab tu kena banyak cari bekal dalam kubur. Antara bekalan yang paling baik yang kita perlu cari untuk kita bawa masuk dalam kubur, dua. Ghairat tuqa wal amalus salih. Yang pertama at-tuqa. Kenapa at-tuqa? Sifat takwa. Yang kedua wal amalus salih. Amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik. Dua benda inilah yang menjadi bekalan yang utama yang kita kena cari untuk kita bawa masuk dalam kubur suatu hari nanti. Nah, ha. Kemudiannya kata Uthman ibnu Affan, wa iyadatul maridi fadilah wa takhadul wasiyati faridah. Melawat orang sakit, ziarah orang sakit satu keutamaan. Maknanya sunat kita ziarah orang sakit. Di antara sunnah Nabi dan juga benda yang sunat kita lakukan, iaitu ziarah orang sakit. Sama ada ziarah kat rumah ataupun ziarah kat hospital. Eh? Ha, nampak? Cuma bila kita nak ziarah orang sakit, kita kena pandai lah, kena bijak. Nak bijak macam mana? Yang pertama, jangan duduk lama-lama. Kawan tu dah lah sakit. Kita duduk, kita pula duduk 2.5 jam. Serabut perut kawan tu tengok muka kita. Nah, adab kita ziarah orang sakit, jangan duduk lama-lama. Pertama. Yang kedua, setiap daripada ucapan kita ni, biarlah perkataan yang baik. Jangan perkataan yang keluar daripada mulut kita ni mengusingkan fikiran dia, mendatangkan rasa ketakutan pada dia. Dah, lama dah ke sakit ni? Oi, lama dah. Dah lesih dah ni. Ya, dah lesih dah. Allahu Rabbi. Pak saudara saya tu dah lesih juga. Baru 2 kali dah lesih. Mati selalu. Dah, mati selalu. Kita pergi kabur ke dia. Dah, dah tak debar perut kawan ni. Nah, kira dia sebut alhamdulillah bila kata mati selalu. Pak darah awak 2 kali dari sini mati terus. Oh, mati terus. Dia pun alhamdulillah, insya-Allah saya kali ketiga mati juga ah. Nah, tak ada. Mana ada orang macam tu, mesti dia rusing. Nah, walaupun kita tahu benda ni benda yang serius, tapi dalam Islam disuruh juga kita buat keluar perkataan yang baik. Nah, semoga cepat sembuh. Semoga Allah permudahkan urusan. Atau ada kita ziarah orang sakit. Nah, lepas tu jangan duduk lama-lama dan sunat kita berdoa, doakan orang yang sakit semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan dia, semoga Allah Ta'ala kurniakan kesabaran kepada dia, semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak kepada dia. Nah, gitu, bukannya bobang-bobang-bobang kawan ni sakit kita duduk sembang bergang-bergang, tak kena gitu. Eh, itu bukan adab kita ziarah orang sakit. Eh, ha. Wattakhadhu wasiyati faridah. Sedangkan berwasiat di kala sakit adalah kewajipan. Di antara benda yang wajib kita lakukan masa hidup, terutama ketika mana kita sakit, iaitu berwasiat. Wasiat ni ada 2 jenis wasiat.
Yang pertama, wasiat harta benda. Masa kita sakit, kita ni ada reta, kita wasiat selalu dah. Bagi selalu dah reta benda kepada waris kita. Lepas tu kalau kita nak wasiat kepada orang luar yang bukan daripada waris kita, boleh dengan syarat maksimum 1/3. Kita ada harta yang banyak, kita rasa kita nak bagi kepada orang yang kita kenal, orang yang baik dengan kita, tapi dia bukan nasab keturunan kita, dia bukan waris kita, boleh tak? Boleh, dengan syarat maksimum 1/3 daripada harta yang kita milik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak wasiat selalu masa kita hidup, bila kita mati, harta kita ni jadi apa? Jadi faraid. Jadi faraid. Sebelum harta kita difaraidkan, waris kita ni wajib selesaikan hutang kita dulu. Hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan makhluk. Kalau kita belum haji, maka waris kita wajib buat badal haji untuk kita dengan menggunakan harta kita, bukan harta anak. Kalau kita masih hidup sakit, siapa dok puasa pun mati, maka wajib waris kita fidyahkan puasa yang kita tinggal dengan menggunakan harta kita. Kalau dia tak nak fidyahkan puasa kita dengan harta kita, anak kita boleh qadakan puasa kita dengan cara dia yang mengqadakan puasa kita. Agak-agak ada dah anak nak buat gitu. Puasa dia diri pun boleh tentu dia boleh qadak. Apa dah lagi? Dah. Tapi kalau dia sanggup nak buat apa? Dia sanggup nak buat apa? Tapi kalau dia nak fidyah pun boleh. Tapi harta kita. Harta kita dulu. Dengan harta kita. Lepas tu hutang dengan orang. Ada mana-mana yang ada hutang, sesahkan dulu hutang tu. Baki daripada dah sesah semua tu, barulah difaraidkan. Biasa-biasanya lah tuan-tuan. Biasa-biasanya yang kita dengar kat rumah lah. Biasanya kalau time bagi saka ni, masuk saka ni bukan saka. Maksudnya harta pusaka lah. Bukan saka atur raya, toyo tu, bukan. Tahun bagi getah saka ni biasanya ada yang tak puas hati, ada yang jadi kelahi baloh, bermasang muka dan sebagainya. Tahun bagi getah saka ni kadang-kadang ada juga orang luar yang masuk capur. Yang tak layak dapat pun masuk capur kok. Yang dapat pun dia tok lelaki, pasal ayah dia mati. Jadi tok lelaki ni anak dia waris, dia dapat lah. Bini masuk capai tak? Abang duk patuk pun dapat banyak tu. Abang jaga ayah lebih ni duk pak mati tu. Abang duk basuh berok, tukar pampers. Takkan banyak ni dapat tak kena gitu. Bini masuk capai. Baik awak pergi minta balik, beri lebih sikit. Biasanya gitu lah. Kalau tok lelaki ni takut bini langgar hukum, tu jadi masalah. Nampak. Jadi sebab tu nak ngelak daripada benda ni, wasiat. Kita wasiat. Tu wasiat pertama. Wasiat kedua kenapa? Wasiat kedua bukan wasiat harta, wasiat hutang. Dengan siapa kita berhutang? Berapa jumlah kita hutang? Tulis siap-siap, takut-takut kalau-kalau bila kita mati, kita bimbang takut waris kita tak tahu yang kita ni ada hutang. Dan dia tak tahu dengan siapa kita berhutang. Itu parok. Jadi kalau kita berwasiat, maka waris kita tahu biar kita ni ada hutang, berapa jumlah kita berhutang, dan dengan siapa kita berhutang. Ini dua jenis wasiat yang patut kita buat sewaktu kita hidup, sebelum daripada mana, belum daripada mana kita mati. Jadi empat perkara tu mudah-mudahan dapat kelebihan yang boleh kita amalkan bersama, insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Dekatkan Diri Dengan Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rusmaini bin Abdul Rahman yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, dah pun jam 1.55 minit tengah hari dan saya kira sampai di sini sahaja saya Afni menemani anda Zon Persona hari ini, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas seterusnya Apa Khabar Weh bersama Ananda Harun. Jadi jangan ke mana-mana, saya Afni mengundurkan diri terlebih dahulu. Semoga segala urusan anda pada petang ini dipermudahkan dan semoga hari-hari anda terus dipenuhi dengan perkara-perkara yang membahagiakan. Tak lupa juga sahabat-sahabat kita, godong-godong kita yang mengikuti live di Pahang FM, di live TikTok di Pahang FM, terima kasih saya ucapkan. Jaga diri, jaga kesihatan dan teruskan bersama siaran seterusnya. Baiklah, lagu terakhir untuk anda di jam ini, Bukan Aku Tak Sudi dari Iklim. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: peninjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo semua dah masuk dalam zon apa khabar weh. Selamat petang semua sekali ya.
1: Good evening guys.
0: Yeah, how are you? Thank you, fine.
1: Fine, fine.
0: Harap semua baik-baik lah kan. Walaupun kadang-kadang tiba-tiba di office tu bercelaru kerjanya.
1: Mm-mm.
0: Atas meja dia kerja ni pula sekarang ni orang kerajaan ni.
1: Mm.
0: Hermes kan?
1: Hermes.
0: Kau semua sama pakai dah.
1: Sama.
0: Kan? So, jangan lupa ada tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan.
1: Mm-mm.
0: Jangan tertinggal. Kau semalam tertinggal.
1: Harap jangan lupa eh.
0: Dah siap dah. Hari Khamis 13 Ogos 2026.
1: 29 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyaklah kepada anda yang masih lagi memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda.
0: Ya, betul. Juga terima kasih kita ucapkan kepada Afni yang bersama dengan anda semua.
1: Yep.
0: Bermula 10 pagi. Sehinggalah 2 petang tadi. Dan untuk Afni, selamat berehat. Semoga semua baik-baik. Pergilah selesaikan urusan anda pula. So, giliran kau orang berdua pula dah. Kau budak Agoy.
1: Dan kau budak Ana.
0: Kita akan terus bersama dengan anda sehingga 4 jam 6 petang nanti baru kita settle, okay?
1: Betul.
0: So, hari ni ada beberapa perkara yang kita nak maklumkan.
1: Betul.
0: Yang pertamanya,
1: yang pertama, 2.30 minit petang kita akan ikuti slot tetamu di Konti.
0: Aha.
1: Di mana topiknya jelajah TVET ILKBS, okay. Zon Pantai Timur, kemahiran
0: jelajah
1: pilihan
0: TVET
1: koma.
0: Sekarang ni TVET memang menjadi perhatian dan keutamaan lah ke negara kita kan.
1: Betul-betul. Dan kita akan bersama dengan Encik Azian Hussein dan juga teknologis Muhammad Anwar Said. Kedua-duanya pengarah tau.
0: Baik.
1: Yang Encik Azian tu pengarah IKTBN Temeloh. Dan teknologis Muhammad Anwar Said pengarah IKBN Pekan.
0: Baik, Temeloh dan juga Pekan eh. Hari ini akan bersama dengan kami jangkaan 2.30 minit petang. Dan selepas pukul 3 tu nanti, kalau ikut kebiasaan kita, kita ada
1: makcik bawang popeh. Tapi kita nak mohon maaf sangat-sangat.
0: Episod kita dah tamat minggu lepas.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Kita nak minta maaf banyak sebabnya kita juga ada slot tajaan.
0: Betul.
1: Pukul 3.30 minit petang.
0: Baik.
1: Sampai pukul 4 lah kan.
0: So dah mengambil masa makcik bawang lah kan.
1: Ya, betul.
0: Ceritanya. Tapi tak apalah, kata orang tu, kita akan teman anda dengan lagu-lagu yang kita pun susun untuk anda. Sambil-sambil tu insyaAllah kita akan kongsi beberapa perkara jugalah tentang apa yang berlangsung. Dan kita akan update lah. Rasanya kita kena share jugalah keputusan-keputusan semua hari ni.
1: Ya, betul-betul. InsyaAllah kita akan menantikan laporan daripada rakan setugas Nasri Razali.
0: Okay.
1: Yang kini berada di Selangor.
0: Selangor, betul.
1: Bersempena
0: di
1: dengan
0: Zon C,
1: Sukma.
0: Sebenarnya.
1: Di Zon C.
0: Dia dibahagikan pelapor-pelapor ni, tapi salah seorang RTM duduk di Zon C.
1: Okey, baik, insyaAllah petang nanti ya.
0: Betul.
1: Dan 3.30 minit petang kita akan ikuti Temubual eksklusif. Okey. Yep. Program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Pahang 2040. Kajian semula.
0: 15 tahun.
1: Okay.
0: 15 tahun lagi.
1: Kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, yang hormat Datuk Town Planner Hajah Nik Noraisu binti Nik Ibrahim.
0: Okey. Jadi apa-apa
1: pun, kita nak mohon maaf ya. Jangan tunggu makcik bawang, jangan tunggu live TikTok makcik bawang.
0: Okey. Faham.
1: Minggu
0: jangan bersedih-sedih. Tak apa, minggu depan kita ada lagi. Don't worry
1: lah.
0: Okay, kita nak terus berhibur ni. Haiza versi baru.
1: Okay.
0: Dak dik dak du dak.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang kepada anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kita ketika ini. Lepas rehat daripada makan di ofis kan. Ada yang ofis, ada pantry, ada kantin, okey lah. Yang kena keluar macam kami ni, jauh 30 meter nak sampai ke depan tu.
1: Okey, baik. Pastinya seperti yang kami janjikan kepada anda, kita ada tetamu di konti Pahang FM.
0: Betul.
1: 30 minit petang. Okey. Dan hari ini kita bersama dengan dua tetamu istimewa.
0: Okay.
1: Yang seorang dari
0: Dua handsome.
1: Okay, yang seorangnya daripada Temerloh.
0: Okay.
1: Yang seorangnya daripada Pekan.
0: Baik, kita perkenalkan dari Temerloh dululah.
1: Kata. Okay. Kita nak bersama dengan Encik Azian Hussein. Selaku pengarah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Negeri Pahang. Temerloh ya?
2: Ya,
1: okay.
0: Assalamualaikum
2: tuan. Waalaikumsalam.
0: Sihat tuan eh? Dah bunyi orang Temerloh dah. Utara tak ada dah utara.
1: Asyik utara.
2: Duduk lama
0: dah. Okey, duduk lama eh. Okey, alhamdulillah. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan
1: Teknologist Muhammad Anwar Said, pengarah IKBN Pekan.
0: Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey.
3: Apa khabar semua?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Pun dah hilang bunyi tenganmu.
1: Besu.
0: Okey, dan hari ini kehadiran dua individu penting ini untuk kita ceritakan satu program yang disebut sebagai Jelajah Tibet.
1: Okey.
0: Melibatkan dua ni yang akan berlangsung di Temerloh katanya. Betul tuan eh?
2: Ya, di Temerloh.
0: Okey. Baik.
1: Jadi bersempena dengan Jelajah Tibet ILKBS Zon Pantai Timur, kemahiran pilihan koma. Jadi
0: cantik.
1: Pastinya kita nak tahulah, okey, berkenaan objektif utama jelajah ini. Jadi kita nak mulakan dengan Encik Azian dululah. Mungkin boleh cerita dengan pendengar Pahang FM hari ini.
2: Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: kepada semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Pada DJ Ana dan juga DJ Harun kita. So persoalan tentang Jelajah Tibet eh. So untuk makluman pendengar semua, Jelajah Tibet ILKBS Zon Timur ni, Zon Pantai Timur lah.
1: Okay.
2: Sebenarnya dia diterajui oleh bahagian pembangunan kemahiran belia kami di dari Putrajaya lah sebenarnya. So dan untuk program ni dihost, kali ni dihostkan oleh bahagian Zon Timur lah.
1: Okay.
2: Dia ada banyak zon, ada di Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Utara, Zon Borneo.
1: Okay.
2: Jadi kali ni turn zon di apa nama Timur pula.
1: Ingat ke Cik Azian nak cerita Zon Utara?
0: Apa ni?
1: Okey.
2: Yalah, ni satu peluang untuk kita pihak di zon di apa di ILKBS, institusi latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan ni, untuk kita turun padang. Kita turun padang, kita nak sampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan peluang-peluang pembelajaran Tibet, peluang-peluang bertemu dengan syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan kita, dan juga pameran-pameran yang banyaklah daripada agensi-agensi yang ada untuk kita bagi ilmu kepada belia-belia kita lah terutamanya. Dan untuk makluman juga, bila sebut kemahiran pilihan kami tu, saya rasa sekarang ni persepsi orang ramai lah orang ramai, teman ibu bapa sekarang makin tertarik kepada Tibet.
0: Okay.
2: Saya ingat peranan kerajaan membesar kan dalam nak memperkenalkan lagi Tibet ni kepada rakyat lah.
0: Betul. Kalau kita tengok program-program Tibet, dia punya masanya, keluasannya, programnya cukup gah sebenarnya. Baik, itu beberapa perkara. Alang-alang Tuan Azian tadi dah menyentuh pasal keluarga kan. Saya nak bersama dengan Tuan Anwar pula. Mungkin dari kacamata IKBN Pekan pula lah, macam mana persediaan rapi yang dibuat. Yelah, nak melibatkan ibu bapa ni, nak beri kepercayaan dan juga pelajar-pelajar yang lain. Kalau Zon Timur ni ada tiga negeri, cukup luas, cukup ramai yang mungkin akan berminat. Mungkin Tuan boleh kongsikan untuk permulaan ni.
3: Okey, terima kasih pada DJ Ana dan juga DJ Harun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kami di IKBN Pekan bersama-sama dengan ILKBS yang lain daripada Terengganu dan juga Kelantan. Semua ada 6 ILKBS. Kami sudah bersiap sedialah sepenuhnya untuk membantu bagi melaksanakan Jelajah Tibet ini.
0: Okey,
3: di mana kita akan mengadakan pameran di sana dan juga kita ada pertandingan inovasi Sebagaimana yang diberi dimaklumkan oleh Encik Azian tadi, kedua-dua program tadi akan membantu masyarakat khususnya para belia di Pahang ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri dengan TVET itu supaya kita kenal dan juga kita dapat memberi keyakinan kepada masyarakat tentang keberkesanan ataupun peluang-peluang kejayaan yang ada melalui TVET itu sendiri.
0: Okey, baik. Mungkin sebelum tu nak ke apa nama lokasi jelajah?
1: Ah, betul. Pastinya
0: Temeluh lah kan. Yeah, tapi mana Temeluh ni?
1: Kodong-kodong kita yang mendengar ni pastinya nak tahulah dekat mana, lokasinya bila tu Encik Azian?
2: Satu soalan yang menarik ni. Saya kan mungkin ramai pendengar kita tertanya-tanya
1: betul. Ah, betul.
2: Okey, untuk makluman semualah, jelajah TVET Zon Timur ni sebenarnya dia gabungan jugalah dengan ada satu pertandingan kita panggil pertandingan idea 2026 ataupun pertandingan inovasi dan reka cipta, dia gabung sekali sebenarnya.
1: Okey.
2: So untuk program ni akan diadakan di Dewan Tun Razak di Temeluh.
1: Oh, okey.
2: Pada tarikh dia 16 hingga 17 Ogos 2026, pada itu pada hari Ahad dan juga hari Isnin. Tak lama dah.
0: Okay.
2: Tinggal 2-3 hari lagi je.
1: Pejam celik.
2: Memang banyak program kita anjurkan. Ada segmen inovasi, ada tadilah pertandingan inovasi kita ada. Yang melibatkan hampir 36 finalis yang telah berjaya daripada 1,000 penyertaan.
0: Okey, ramai.
2: Elok lah kalau anak-anak kita nak datang tengok ni. Tentang inovasi ni memang baiklah bagi pendedahan pada mereka.
1: Okey, pendedahan awal.
2: Ya, kita ada juga satu lagi peluang di segi pameran tadi. Pameran daripada institusi, 6 institusi ILKBS. Menggambarkan, menunjukkan pelbagai kursus yang kita tawarkan kepada anak-anak muda kita lah yang nak sama belajar.
0: Baik. Mungkin sebelum kita nak teruskan pasal jelajah dan juga lain-lain ni, kita nak tahu jugalah. Yalah, sebelum cerita pasal orang nak tahu je, sebelum kita cerita pasal baju yang direka, orang nak tahu designer siapa, betul? So kita nak tahu jugalah mungkin keistimewaan Pekan dan juga Temeluh untuk hari ni. Silakan siapa-siapa dulu. Cik Azian pun boleh juga dulu. Silakan.
2: Okey, sebenarnya untuk IKTBN Temeluh ni, kalau nak cerita dari segi perbezaan kelebihan masing-masing kan.
0: Okay.
2: Di Pekan pun ada, akan Cik Anwar akan ceritakan lah. Kalau di Temeluh ni, kami kursus-kursus yang kita tawar ni berfokus kepada lebih kepada automotif dan mechanical.
0: Okey.
2: Automotif. Kita rasa peluang-peluang untuk bidang-bidang automotif sangat terbentang luas kepada anak muda ni. Permintaan pun tinggi. Belum habis belajar pun dah ada permintaan.
1: Wow.
0: Oh, belum. Yalah. Ada yang minat daripada kecil
2: minat
0: lagi.
2: Minat memang kecil. Dan dengan ilmu yang ada ni sangat berpeluang tinggi untuk jadi usahawan. Kita memang galakkan anak-anak kita ni selain daripada belajar saja dan bekerja dengan majikan ke apa, boleh bekerja sendiri dengan ilmu kemahiran yang dapat tu.
0: Faham. Itu dapat keistimewaan yang ada di Temeluh.
2: Temeluh.
0: Okey, kalau Encik Noah pula mungkin di Pekan macam mana pula?
3: Di Pekan untuk makluman semua pendengar lah, kita punya IKBM Pekan ni adalah Center of Excellence untuk kursus penyelenggaraan struktur pesawat ataupun badan pesawat. Di mana di Malaysia ni satu-satu tempatnya yang kursus yang fokus kepada pembaikan ataupun penyelenggaraan badan pesawat ada di Pekan. Jadi kepada rodong-rodong semua, boleh datang ke IKBM Pekan, boleh tengok pesawat. Kita ada Boeing kat sana. Dan selain daripada kursus penyelenggaraan pesawat, kita juga ada kursus mechanical. Itu kita ada oil and gas untuk pipe gas dan juga boiler. Jadi apa kelebihan yang ada di IKBM Pekan? Kita kekuatan tadi yang utamanya adalah pesawat lah. Di mana memang kerja tu terjamin. Belum habis belajar lagi, company dah booking dah.
0: Cantik.
3: Company dah booking. Jadi tak payah
0: tunggu lama-lama lah
3: kerja, tak payah.
0: Itu saya. Tak payah tunggu menganggur lah cerita dia. Tengah belajar dah dong.
1: Alhamdulillah. Tu lah kata rezeki manusia ni kita tak tahu. Tu ayam nampak di kaki tuan manusia, siapa tahu.
0: Baik, kalau kita nak cerita yang IKBN Kelantan Terengganu ni, rasanya banyak lagi lah kan. Panjang cerita. Dua hari kot rasanya.
1: Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi insyaAllah kita sambung lagi. Terus dengar Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang kepada anda yang mungkin terus setia bersama dengan kita ketika ini. Kita masih lagi nak fokuskan kepada jelajah Tibet.
1: Ya, betul. Terima kasih banyaklah kepada godong-godong kita yang mendengarkan di Pahang Barat 107.5 MHz.
0: Dan juga
1: di Kuantan dan juga Pekan 104.1 MHz.
0: Betul. Dan siaran ini boleh sampai ke Terengganu dan juga Kelantan juga. Yo. Kalau anda mempunyai RTM Click.
1: Ya, betul. Anda boleh dengarkan 34 siaran radio RTM di mana saja anda berada. Janji download je RTM Klik. Okay,
0: ya, confirm percuma. Kita masih lagi segar ketika ini bersama dengan Encik Anwar dan juga Encik Azian juga. Okay. Hari ini yang sudi bersama dengan kita dari seorang dari Temeloh. Yang orang kata menguruskan di Temeloh, seorang lagi di Pekan.
1: Ya, betul. Okay, jadi berkenaan dengan jelajah TVET ILKBS Zone Pantai Timur, kehadiran kemahiran pilihan koma. Okey, jadi kita nak terus kepada Encik Anwar lah.
0: Okey. Orang kata kalau dah masuk radio jadi mahal. Orang kata lah.
1: Sabar dulu.
0: Okay.
1: Sebabnya kan, kau pastilah ibu-ibu bapa kan yang mendengarkan tu kan, orang kata terus berhasrat ni. Masa depan nak ni cerah kan. Tapi nak tahu jugalah cerita pasal pesawat Boeing semua apa benda tu. Mehe ke? Orang Pahang kata.
0: Okay.
1: Mehe ke Yuran nak belajar tu?
0: Cantik.
1: Encik Anwar?
2: Selepas radio ni jadi mahal kan? Tapi tak adalah. Sebenarnya apa yang kita belajar di AKBN Pekan, memang kita belajar real punya praktis penyenggaraan pesawat.
0: Okay.
2: Di mana latihan yang kita jalankan tu memang tertakluk kepada pihak berkuasa penerbangan awam ataupun CM, dan juga kita juga memang menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi aero angkasa dari pelbagai syarikat dari seluruh negara. Okay. Dan gaji yang mereka tawarkan untuk lepasan SKM Tak 3 di Pekan memang lebih tinggi daripada pemilik degree lah. Lebih daripada RM3,000 hingga RM5,000. Tapi ramai juga pelajar-pelajar kita yang tak lama berada di Malaysia. Dia pergi ke Singapura ke Dubai ke France kan, yang di mana tawaran gaji yang mereka dapat tu lebih berganda lah.
0: Okay.
2: Walaupun hasilnya tinggi, yuran belajarnya adalah percuma. Di AKBN Pekan dan juga di AKTBN Temeloh dan semua ILKBS, memang pembelajarannya percuma. Di mana yuran percuma, kita juga sediakan penginapan asrama secara percuma. Kita sediakan makan, minum secara percuma. Dan juga kita sediakan allowance RM100, RM200 dan RM300.
0: Dah percuma dapat duit lagi.
2: Ya. Okey. Apa yang kita nak daripada rodong-rodong semua, yang kita nak adalah semangat dan juga komitmen daripada rodong-rodong.
0: Okey.
2: Untuk pastikan mereka berjaya menamatkan pengajian dan seterusnya akan dapat gaji sebagaimana yang kita nyatakan tadi.
0: Masalah satu, masa zaman-zaman kita belajar nak, tak semua pelajar tahu yang mana kita ambil kos ni nak ke mana.
1: Okey, laluan dia.
0: Laluan ni nak ke mana? Kan sekadar belajar contoh macam saya, tapi saya tahu. Wow je lah yang tu kan. Okay, tapi kita nak tahu juga lah, di IKBN ni kedua-duanya sekali, mungkin Encik Azian mungkin boleh kongsikan dari peringkat apa, ada sijil ke, diploma yang kita tak tahu mungkin.
3: Okay, untuk makluman pendengar tentang hala tuju pelajar-pelajar TVET ni kan, saya ingat istimewanya laluan pelajar TVET ni, dia boleh sampai ke degree.
0: Okey.
3: Dulu tak ada kan?
1: Kalau dulu macam sijil
3: kan. Sekarang ni bila kita ada sijil kemahiran ni di bawah sijil kemahiran Malaysia, dia boleh sambung ke diploma kemahiran Malaysia. Daripada diploma kemahiran Malaysia tu boleh sambung ke bachelor teknologi pula. Ini di bawah Universiti MTUN. Mana laluan untuk bila TVET ni memang cerah. Hanya bila kita ni kadang-kadang bila dah dah sampai diploma tu, kadang majikan ni memang macam kata Cik Anwar kata tadi,
0: nak lepas.
3: Sangat ambil peluang untuk ambil mereka. Kadang-kadang dia bekerja. Tapi laluan untuk anak-anak muda TVET ni memang baiklah saya nampak. Daripada sijil pergi ke diploma, dan diploma boleh ke pergi kepada ijazah. Sekarang ni laluan dah ada, cukup baik.
0: Haramnya tuan puan perhatikan pada laluan anak ni. Kalau dulu nak mak kita ambil masuk campur kan. Awak nak belajar mana nak? Music. Dulu 20 tahun dulu. Tapi sekarang ni dah lain. Ha. Kebanyakannya dia orang akan memilih sendiri, okay, berdasarkan tawaran-tawaran
1: dan
0: yang
1: juga,
0: dapat.
1: Dan juga ada juga setengahnya. Hmm. Oh, tak payahlah belajar. Kerja je lah.
0: Ha. Okay. Tapi kalau
1: mok
0: percuma.
1: Ni duit, mok ni.
0: Kalau ha. Percuma mok, macam ni.
1: Mok sekarang percuma. Mok dengar tadi Cik Anwar kata. Dengar Cik Zian kata tadi.
0: Betul. Ha.
1: Cuma
0: ugilah kalau tak
1: janji
0: grab,
1: nak kan? Semangat tu je adik-adik kita nak berjaya. Betul. Sekarang ni mudah ha? Jangan katalah banyak alasan sangat, tak ada. Mm-hmm. Janji awak betul nak berjaya.
0: Okey, ha. Baik, kita nak berbalik kepada jelajah tadi ataupun ringkasan lah kan. Buat anak-anak ataupun bapa kita yang tengah dengar sekarang ni,
1: yeah,
0: sampai kepada mereka dua-dualah, dua-dua Tuan Pengarah kita minta untuk hari ni supaya mereka ni yakin percaya. Dan kalau tak percaya juga dengan kata-kata hari ni, moh turun padang sekali jelajah nanti. Yeah. Okey, yeah, silakan. Yeah. Kita mulakan dengan Encik Anwar lah. Silakan.
2: Okey, mesej saya ringkas saja. Dunia sekarang ini sudah berubah. Okey, kemahiran teknikal dan juga penguasaan teknologi adalah satu pasport ataupun CJ yang paling kukuh.
0: Okey.
2: Untuk membolehkan masa depan anak-anak kita cerah. Okey. Di mana belia terutamanya lepasan SPM, jangan lagi ragu-ragu untuk melangkah ke bidang teknikal dan juga kemahiran ini. Kerana jadikanlah AKBN Pekan, KTBN Temeluh dan juga AKBS lain sebagai suatu landasan untuk kita terbang lebih tinggi untuk menaluki kerjaya yang lebih luas.
1: Okey.
0: Okay. Kalau Encik Azian pula mungkin sepatah dua kata kepada ibu bapa kita, anak-anak kita jugalah, belia-belia di seluruh negara lah, senang kata kan?
3: Yalah, kita nampak ialah peluang TVET ni satu peluang kemasan lah. Dan kita harap jangan dibiarkan begitu saja. Saya nampak peranan-peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan dan terutama kami di pihak di bawah Kementerian Belia dan Sukan sentiasa berusaha memastikan peluang-peluang kemahiran ni sampai kepada belia-belia di luar sana. Di samping itu saya ambil peluanglah untuk dari segi kita nak promote sikit dari segi program Jelajah TVET Timur ni. So saya minta lah kepada semua warga di sekitar Pahang ke di mana di pantai timur kita ni, kalau ada masa para ibu bapa dan juga belia-belia datanglah ke dataran Temeluh ni. Pada 16 dan 17 Ogos ni, beramai-ramai lihat sendiri apa yang kita tawarkan.
0: Okey.
3: Dengan melihat baru kita lebih yakin. Itu penting tu kita nampak, okay, kan? Jadi tak lupa juga kepada pencari kerja, pada belia yang mencari peluang pekerjaan.
0: Okay.
3: Pada hari itu ada juga daripada pihak Pergeso. Kita ada jemput lebih kurang dalam 11 syarikat yang akan membuat temuduga terbuka.
0: Secara terus eh?
3: Ya, jangan lupa buat sijil-sijil lah sekali.
0: Betul.
3: Datanglah dan lihat sendiri.
0: Okey. Okay. Menariknya pada tanggal tersebut, jadi free kan 2 hari tuan eh?
3: Ya, 2 hari.
0: 2 hari tersebut.
1: 16 hingga 17 Ogos 2026.
0: Lokasinya di Temeluh. Saya rasa kalau pusing-pusing tak jumpa juga, waste je. Jumpa kot.
1: Jumpa.
0: Takkanlah tak jumpa kan?
1: Awak pakai sehari tu pergi sama. Dah kita jumpa datang yang Temeluh tu.
0: Kita dah sampai penghujung dah sebenarnya untuk hari ni.
1: Betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Azian Hussein selaku pengarah IKTBN Temeluh dan juga teknologis Muhammad Anwar Syed selaku pengarah IKBN Pekan.
0: Betul.
1: Bersempena dengan Jelajah TVET ILKBS Zon Pantai Timur, kemahiran pilihan koma.
0: Cantik. So kita doakan yang terbaik untuk jelajah kali ini,
1: InsyaAllah.
0: Mewakili Zon Timur kali ini di negeri Pahang. Semoga ada yang baik-baik, ada yang manis-manis, ada yang terbaik untuk semua yang hadir.
1: Betul.
0: Pada hari tersebut. Kita ulanglah mungkin bila tanggalnya.
1: 16 dan 17 Ogos 2026 di Dataran Temeluh.
0: Betul.
1: Jadi kepada anda, apa dia?
3: Dewan Tun Razak.
1: Masya-Allah, Dewan Tun Razak, maafkan saya. Mana yang mungkin tengah mencari pekerjaan, dah lama dah kan mencari tak jumpa, boleh datang. Bukan adik-adik yang nak sama belajar je. Okey, ibu bapa pun juga boleh turut hadir sekali.
0: Betul. Ini bukan terbuka kepada mereka yang dah habis belajar saja, yang masih lagi sekolah mungkin ada rasa dah tengok anak tu. Kecil-kecil dah pandai pemen. Motor ayah dia sampai rosak. Kita nak bagi betul yang rosak tadi kepada yang tak rosak. So, ibu bapa dijemput hadir untuk membawa anak anak anda beramai-ramai, okey?
1: Okey.
0: Baik, kita rasa jelajah kali ini akan memberikan kesan yang baik sebenarnya,
1: InsyaAllah.
0: Kepada semua dan harapnya warga TVET di Zon Timur kali ini bertukar lumus lah untuk mendapatkan orang kata kepercayaan semua, sebab TVET ni satu yang bagus di masa akan datang.
1: Betul.
0: Sekarang ni pun dah peluang pekerjaan ni, ya Allah. Power. Saya dengar kawan saya,
1: tu.
0: Saya gaji baru 2 lebih je. Pomeng-pomeng kawan saya 7,000.
1: Dahsyat.
0: Okey, baik. Kita berehat seketika.
1: Okey.
0: Sekejap lagi kita ada tetamu yang lain pun. bermula.
1: Ya, 30 minit
0: jarang
1: petang.
0: Jarang-jarang.
1: Istimewa
0: hari ini. Okay, jadi kita tangguhkan dahulu pertemuan kita kali ini. Terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia. Hanya FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Terus bersama dengan anda ketika ini 3.18 minit.
1: Petang. 3.18 minit petang.
0: Ya, menyusul kita seketika nanti akan ada individu lain pula sebagai tetamu kita di petang hari ini. Dan juga sebelum itu kita nak perkenalkanlah tetamu kita siapakah.
1: Okey, kejap lagi. 3.30 minit petang kita akan bersama dengan Yang Hormat Datuk Town Planner Hajah Nik Noraisu binti Nik Ibrahim.
0: Okey.
1: Untuk kita perkatakan berkenaan dengan topik program publisiti dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Pahang 2040.
0: Okey. So itu jangkaannya 3.30 minit petang ya. Dan sebelum itu kita ada satu lagi kisah yang hari ini ataupun berita sayu juga antara rakan-rakan kita sebenarnya yang sentiasa berada bergerak bersama dengan media sebenarnya.
1: Ya, di lapangan negeri Pahang sendiri.
0: Betul. Okay.
1: RTM Pahang, semua kaki tanganlah ingin mengucapkan salam takziah di atas kehilangan Allahyarhamah Izzah Syairah selaku pegawai khas kepada Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri Pahang lah, iaitu YB Datuk Fazli Kamal. Okay, yang menghembuskan nafas terakhirnya di HDAA pagi.
0: Baik orangnya, kita pun pernah bersama di konti ni ketika Datuk sekarang ni.
1: Datuk
0: Bukan yang
1: saya dah sebut tadi YB Datuk.
0: Betul. Apa-apa pun kita doakan semoga rohnya tenang dan pergi bersama dengan amal yang baik dan pastinya jasa-jasa yang dikenang sepanjang bersama dengan tugasan beliau.
1: Betul.

0: Jun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: 3.30 minit petang hari ni, rasa masa tu bergerak lambat. Macam bulan puasa pula saya rasa.
0: Awak ni jangan.
2: Sebab kita ada back to back tetamu-tetamu istimewa kita dengan tajuk-tajuk yang berbeza kita bawakan ke konti ini dan yang seterusnya.
0: Okey, baik. Sebelum tu kita nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada godong-godong kita.
2: Betul.
0: Yang setia bersama dengan Pang FM. Orang kata seawal jam 6 pagi tadi weh.
2: Sehingga kini kan.
0: Sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Mana yang mungkin tak dengar melalui frekuensi radio, boleh mendengarkan kami melalui RTM Click. InsyaAllah 34 siaran radio RTM anda boleh dengarkan. Juga
2: betul,
0: boleh tonton TV 1, TV 2, TV OK, Berita Sukan.
2: Kalau dulu ada Liga Super je kat TV 1.
0: Okay.
2: Sekarang ni ada Liga Perdana Inggeris dah.
0: Wow.
2: Kalau anda teruskan, silap macam-macam lagi akan ada lepas ni. Okay.
0: Baik.
2: So, yang berikutnya ni, kita nak bercerita tentang banyaklah perkongsiannya berkaitan dengan tajuk yang kita kira di sini agak berat juga untuk kita kongsikan kepada anda. Tapi harapnya penerimaan anda ataupun kefahaman hari ini lembut je sampai pada semua.
0: InsyaAllah ini yang kita nak sama-sama faham. Bukan demo je, kita je kot.
2: Kita bersama.
0: Janganlah kata tahu sangat mengubah-ubah kemain.
2: Setuju. Dan jadi, hari ini kita akan bercerita tentang program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur Negeri Pahang 2040. Dalam kurungannya
0: kajian semula. Okey, dan juga kita akan bersama dengan Yang Hormat Dato' Town Planner Hajah Nik Nor Raisu binti Nik Ibrahim selaku pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang Plan Malaysia Pahang. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam.
0: Khabar cantik
3: semua
0: hari ni?
2: Yo, cantiklah pink. Kenapa tak pakat awal-awal gitu?
3: Ya ke?
2: Patutnya kita berpakat awal-awal. Okey, Dato' pun ada sembah, kita ada sembah awal-awal. Tajuk hari ni dia agak berat untuk kita kongsikan pada semua. Tapi kita harapkan perkongsian kita dari konti ni sampai kepada anda dengan lancar lah.
0: Betul, insyaAllah.
2: Okey, dan untuk permulaan ni lah berkaitan dengan tajuk Rancangan Struktur Negeri Pahang ataupun ringkasannya RSN. Betul tak?
0: RSN Bukan pasal sempadan
2: bukan,
0: tadi
2: kot. Bukan.
0: Sebab awal tadi aku tanya kot. Kenapa sempadan
2: saya ingat
0: ke?
2: Yang askor punya tu. Okey, baik. Mungkin awal-awal ni kita nak tahulah secara bahasa pasarnya lah.
0: Ataupun macam tu. Paling mudah.
2: Paling
0: untuk
2: mudah.
0: Kita faham,
2: untuk kita faham tentang RSN ni.
3: Okey, terima kasih kepada DJ Harun dan juga DJ Ana ya. Okey, sebenarnya RSN ni memanglah kalau orang tak pernah dengar apa benda Rancangan Struktur Negeri Pahang ni kan. Okey, sebenarnya dia merupakan satu pelan yang kita telah akan tetapkan untuk hala tuju dan dasar pembangunan negeri untuk Negeri Pahang.
2: Okey.
3: Maksud dia rancangan struktur ni kita buat berdasarkan kepada Akta 172 iaitu Akta Perancangan Bandar dan Desa. So dia ada legal binding. Kajian ni sangat penting. Yang mana kalau katalah kita biasa tengok peta tak?
2: Okey, peta.
3: Okay, peta. So sekarang ni dia merupakan satu peta masa depan untuk Negeri Pahang. Jadi dia ada pelan induk yang mana kita akan tengok dasar-dasar berkaitan dengan negeri untuk seluruh daerah di Negeri Pahang.
2: Kebiasaannya
3: lah.
2: Datuk, berdasarkan apa tu? Okey, kalau kita boleh tahu untuk
3: sebenarnya kita ni nak buat RSN ni bukan boleh main pick up from the sky. So kita sebenarnya buat kajian.
2: Okay,
3: jadi untuk buat kajian ni bukannya free lah. Maksudnya kita kena lantik perunding, pakar-pakar dan sebagainya.
2: Faham.
3: Untuk menghasilkan satu kajian yang begitu komprehensif dan juga database. Jadi untuk makluman, kajian ni kita sebenarnya buat adalah berdasarkan kepada kesinambungan di antara federal dan juga negeri. Sebab Akta 172 Perancangan Bandar ni adalah apa ni, concurrent list, maknanya okay, bersama. Perancangan dibuat di peringkat federal bersama dengan negeri. Jadi untuk buat kajian ni kita dah keluar lebih kurang dalam 2.4 juta lah.
2: Okay.
3: 2 juta daripada kerajaan federal, 450,000 daripada kerajaan negeri.
2: Okay.
3: So kita memang kajian ni memang sangat penting, yang mana rakyat negeri Pahang kena tahu, dan kena study lah sikit. Study ni maksud dia sekarang kita tengah buat publicity, maknanya kena baca, tengok cadangan yang kita buat ni sama ada bersetuju ataupun ada cadangan-cadangan lain.
2: Okey.
3: Kalau kita tengok Cik Arun tengok yang ni, yang nipih lah.
2: Baik.
3: Ni eh.
2: Dengar kata yang ori 1,000 helai.
3: Yang sekarang ni dalam draft kita dalam 1,000 muka surat. Jadi tapi kita dah buat dalam bentuk plan.
2: Okay.
3: Jadi boleh datang ke pejabat saya di Kompleks Tun Razak tingkat Aras 4. Boleh tengok lah macam contoh-contoh yang kita telah cadangan-cadangan. Contoh kalau kita ingat kalau ECRL. ECRL ni dulu dalam rancangan struktur yang lama dia tak ada.
2: Okay.
3: Tetapi bila kita ada rancangan ECRL tu, that's why kita buat kajian semula dan kita masukkan ECRL di dalam peta Pahang. Okay.
2: Baik, faham. So perubahan-perubahan yang akan ada di negeri Pahang lah kan. Kalau macam senang cerita untuk kita yang mungkin tak faham lagi awal-awal ni, contoh macam jalan lah. Dulu-dulu mungkin ada jalan yang satu ke kanan satu ke kiri. Sekarang ni sehala jadi macam tu. Termasuklah abang kan, kalau bandar-bandar pun.
3: Ya, yang bandar-bandar tu dia lebih kepada rancangan tempatan lah.
2: Okay.
3: Kalau ikut hierarki hierarki rancangan pembangunan. Sebab kita kat Malaysia ni sebenarnya dah ada banyak rancangan pemajuan.
2: Betul.
3: Yang kita sediakan.
2: Okay.
3: Macam kalau di peringkat federal kita ada rancangan fizikal negara. Yang mana dia berselaras dengan rancangan Malaysia ke-12, ke-13.
2: Okay.
3: Okay, dalam kalau Malaysia RFN, kalau negeri rancangan struktur negeri, dan daerah kita ada rancangan tempatan daerah. Jadi kita memang setiap kita ni setiap inci ataupun lot tanah di negara kita ni telah pun dirancang.
2: Baik.
3: Dan kita rancang bersama. Kita bukan planner sahaja yang rancang. Sebab semasa kita buat kajian ni yang RSN ni 12 bulan ni, kita telah mengadakan beberapa siri FGD lah.
2: Okay.
3: Kita bersama dengan stakeholders, maknanya penggiat ekonomi, kita panggil JLC, kita panggil orang kampung. Tengok ni kita nak buat cadangan ni, adakah anda bersetuju, apakah cadangan dia. So kita daripada bottom to up lah sebenarnya kita buat cadangan tersebut.
2: Sebab ada yang komen kat poster awal kita post di Facebook, ada yang tanya kenapa sampai 2040. Jangka masa panjang tu lah sebenarnya dirangkumkan sekali.
0: Baik, kita nak tahu juga Datuk, kenapa agaknya RSN ni dikaji semula sekarang ni Datuk, dan apa agaknya penemuan-penemuan dan juga sasaran yang diperoleh lah daripada hasil kajian ni.
3: Okay, sebenarnya kenapa kita kaji semula? Sebab kita ni adalah yang versi ketiga lah.
2: Okay.
3: Dulu kita pernah ada rancangan struktur yang pertama dan yang kedua sehingga tahun 2050. Jadi 2050 tu terlalu lama.
0: Terlalu
3: so that's
0: lama.
3: Why kita mendapat arahan daripada kerajaan negeri lah. Maknanya daripada MB untuk kita kaji semula sehingga 2040. Sebab itu lebih cepat boleh dicapai lah dalam 15 years. Dan lagi satu sebab trend sekarang. Pembangunan dah makin berubah contohnya dulu kita tak ada ECRL, kita tak ada CSR, LTU. Lepas tu kita tak ada juga leboraya LPT. So sekarang benda-benda ni dah ada, jadi kita kena buat kajian yang lebih terperinci lah bagaimana nak buat pembangunan di negeri Pahang. Contohnya tadi kita dapat meneroka trend-trend yang potensi yang baru. Kalau kita tengok Pahang ni kan, DJ Harun tahu tak berapa persen kita punya hutan?
2: Terkejut saya ni soalan ni.
3: So kita ni keluasan kita lebih kurang 3.6 juta.
2: Ni yang dijaga
3: yang ni 3.6 million ni ialah 3.6 juta hektar adalah keluasan untuk seluruh negeri Pahang. Kita ada 11 daerah kan.
2: Okay,
3: 11 daerah, berapa PBT?
2: PBT 11 lah.
3: 12.
2: 12, okay. Awak tak berani jawab nampak. Saya berani tu. Saya try tu.
3: 12 PBT termasuk Pulau Tioman.
2: Okay, saya terlupa Tioman.
3: Jadi, Pahang ni sebenarnya untuk hutan kita ada lebih kurang
2: 57%.
3: Okay. 57%. Maknanya kita punya hutan plus pertanian, kita dalam 90%. 90%. Maknanya kita punya yang untuk tepu bina ni memang sangat kecil.
2: Okay.
3: Kalau kita tengok secara mata kasar, memang kita nampak kalau kat Kuantan nampaklah macam banyak kan. Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhannya perlahan kita, kita sebenarnya sikit je kita punya kawasan tepu bina. Tepu bina maknanya yang ada bangunan dan sebagainya. So apa yang boleh kita buat dengan hutan eh? Sebenarnya hutan ni adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada negeri Pahang.
2: Betul.
3: Yang mana sekarang ni banyak kalau kita dengar pasal carbon trading. Carbon trading eh, macam mana kita boleh simpan kita punya hutan untuk kita apa ni, untuk kita trade kita punya carbon lah, untuk kita simpan kita pejat sebagai oksigen lah. Itu antara yang kita tengok untuk negeri Pahang. So kalau kita tengok di negeri Pahang, apa yang kita nak sasarkan? Apa bila kita buat ini, kenapa orang tanya sampai 20-40 kan? Sebab perancangan ni dia tak boleh sari merancang terus nampak kesan
2: Faham.
3: Dia. So kita memang merancang untuk rancangan struktur ni, dia memang 10 ke 15 tahun. Nanti 15 tahun 20-40 DJ Arun dengan DJ Anda kan masih muda kan, you akan tengok lah sama ada kita yang kita cadangkan ni berjaya ataupun tidak.
2: Masa itulah perjalanannya eh. Mengerti untuk setakat ini. Baik Puan Dato', alang-alang kita cerita, mungkin kita nak tahu juga pasal konsep pembangunan yang telah pun mungkin menjadi orang kata teras lah kepada negeri Pahang sendiri.
3: Jadi kita sekarang ni kita gunakan konsep pembangunan tertumpu nodus berfungsi khusus. Pening kan dengar benda lah tu kan. Jadi cadangan dia sebenarnya macam ni. Kalau kita menumpukan kepada laluan stesen ECRL, so kita tumpukan kawasan ECRL tu, kita nak bangunkan TOD dan TAD. TOD ni lah apa, transit oriented development kan. Maknanya kalau ada jalan kat situ, kita akan jadikan perumahan dan sebagainya. Kalau DJ Ana pernah dengar apa ni, MB pernah, Tok Wan lah, pernah lancarkan satu rumah pangsa puri Pahangku.
2: Sebelum ni betul
3: dekat Bentong. So itu adalah satu pembangunan yang tertumpu lah. Maknanya kita nak bagi rakyat Pahang dapat duduk di kawasan Bentong, dan mereka akan, kalau mereka bekerja di KL pun tak sampai 20 minit dia boleh sampai. So kita buat jadi itu antara yang kita masukkan lah dalam kajian ni. Maknanya kalau dekat Pahang ni ada berapa stesen?
2: Stesen CRL lah.
0: Berapa orang awak kat Bentong kan?
2: Bentong ada satu. Betul kan? Betul ada satu. Di Kuantan
3: di
2: satu.
3: Di Pahang ada berapa?
2: Di Pahang lah.
3: Di Pahang kita ada 7 stesen.
0: Tujuh
3: stesen daripada Bentong. Daripada Bentong pergi ke Temeloh.
2: Temeloh satu.
3: Temeloh. Lepas daripada Temeloh, Maran. Lepas Maran kita ada Paya Besar. Kita ada Kota Sas. Kita ada Cerating. Dan yang last sekali Kuantan Port City.
0: Nampak. Sebab tu kau tak tahu Korompin.
3: Tak sampai.
0: Tak sampai.
2: Tapi sebab saya tak naik lagi.
0: Bentong,
3: okey. Macam tadi kan kita ada satu stesen yang panjang daripada bawah ke atas lah. Tapi maknanya Kerompin tadi DJ Anand sebut, dalam kajian ni kita ada cadangkan supaya ada spur line untuk pergi Kerompin dan sebagainya. Itu yang kita kena tengok. Sebab kita kena tengok pembangunan 15 tahun akan datang. Kita kena merancang daripada sekarang.
2: Mengerti. So 7 stesen.
3: 7 stesen.
2: Sebenarnya kita
0: lepas
2: kena,
0: ni kau buat tanya, awak jawab tahu dah.
2: Sebab selalu kita dengar yang utama Bentong, di Kuantan, Maran kan. Saya boleh tahu Paya Besar pun ada.
3: Ada satu Paya Besar.
2: Baik, kita nak ke soalan yang berikutnya.
0: Kita nak tahu jugalah apa agaknya misi, visi, matlamat dan juga objektif lah yang digariskan untuk RSM Pahang ni 2040.
3: Sebenarnya semasa kita nak menyediakan visi-misi ni, kita akan tengok seluruh yang kesesuaian lah. Kita berdasarkan laporan tinjauan. Maknanya laporan tinjauan, dasar-dasar di peringkat global, negara, wilayah dan negeri. Sebab kita ni tak boleh tengok, kita tak boleh merancang tengok kita je. Kita kena benchmarking tempat yang lebih maju dan sebagainya lah. Jadi Pahang memang kita dah memang dah biasa dengan aspirasi Pahang First kan. So kita bersama dengan aspirasi Pahang First, kita nak menuju negeri yang makmur dan lestari tahun 2040. Jadi apa makmur ni dan berdaya tahan ni ialah kita nak make sure kita berteraskan kepada kita bukan hanya daripada segi fizikal sahaja makmur, tetapi juga daripada segi ekonomi, daripada segi alam sekitar dan juga rakyat. Sebab kita ni merancang sebenarnya untuk rakyat.
0: Okay.
3: Jadi supaya rakyat semua mendapat manfaat lah daripada apa yang kita rancangkan.
2: Okay, baik. Sekejap lagi mungkin kita nak tahu juga dasar-dasar ataupun inspirasi utama berkaitan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan hari ini. Banyak yang kita dapat baru.
0: Betul.
2: Berapa PPT
0: 3? Banyak yang kita belajar.
2: Jawablah 12.
0: Okay.
2: Radio Malaysia, Bahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM.
2: Satu pilihan.
1: Masih lagi terus bersama dengan saya, Harun dan juga Ana petang ini.
2: Ya, betul. 3.49 minit petang. Masih lagi bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM.
1: Betul. Okey, tak okey tu setakat ni?
2: Okey.
1: Perlu air ke?
2: Tak perlu. Tapi lancar je, Ron. Alhamdulillah.
1: Okey, itu yang kita mahukan. Dan kita mengharapkan juga anda menerimanya secara terus dan faham lah.
2: Ya,
1: yang
2: betul.
1: Penting faham tu sebenarnya.
2: Ya.
1: Sikit tak apa. Kan? Nanti kita ulang lagi sebabnya insyaAllah rakan-rakan penyampaian lain pun akan dapat info ini dah berkongsi terus kepada anda lah.
2: Betul.
1: Okey, Datuk, kita nak kongsikan terus kepada semua ini berkaitan dengan dasar-dasar pula.
2: Jangan excited sangat.
1: Okey. Kita nak tahu berkaitan dengan dasar-dasar ataupun aspirasi utama yang ada ataupun yang telah pun diberikan perhatian dalam projek ini. Silakan.
3: Okey, sebenarnya kalau kita dengar RSN Pahang ni, semua kita ada lebih kurang 5 fokus pembangunan dan kita ada lebih kurang 31 dasar lah ataupun aspirasi yang hendak kita capai.
1: Baik.
3: Dan kalau macam mana kita nak capai dasar tersebut, kita kena ada tindakan.
1: Okay.
3: Okay, tindakan ada 84 tindakan yang perlu diambil oleh agensi dan ada 209 inisiatif pelaksanaan. So benda ni kita telah susun dengan rapi. Maksudnya kita jalankan projek, lepas tu bagaimana nak capai dasar tersebut, bagaimana tindakan tu kita dah ada dah dalam rancangan struktur ini.
1: Okey.
3: Okey, contohnya lah macam kita nak kurangkan risiko bencana. Kita biasa dengar kita ada masalah banjir dan sebagainya kan. Jadi bagaimana dalam dasar ini kita telah pastikan bahawa kawasan-kawasan yang badan air, kawasan-kawasan kesas kita kekalkan.
1: Okay.
3: Kita tidak benarkan pembangunan dan sebagainya lah. Dan kalau kita lihat juga daripada segi keterjaminan makanan. Sekarang kan kita banyak isu berkaitan dengan makanan tak cukup, kalau ada berlaku apa kemarau dan sebagainya. Jadi kita juga di dalam kita punya RSN ni, kita lebih tumpukan kepada kawasan-kawasan di luar je lapang padi.
1: Okay.
3: Maknanya kawasan yang ada AIDA tu, yang ada IDA tu kan, di Pekan, kita akan cuba untuk membangunkan kawasan-kawasan padilah untuk kita pastikan kita punya terjaminan makanan tu ada di negeri Pahang dan boleh bekalkan pada penduduk. Okey, seterusnya macam rendah karbon.
1: Okey,
3: rendah karbon ni macam mana? Sebenarnya macam kita gunakan solar. Okey, jadi untuk pembangunan-pembangunan akan datang ni, kita galakkan untuk menggunakan solar panel. Kalau bangunan nanti kalau boleh bumbung dia tu adalah solar, supaya kita boleh kan, kita nak pakai EV dan sebagainya untuk mengurangkan karbon lah. Dan lepas tu kita kalau kat Pahang ni, kita nak juga meningkatkan capaian rangkaian telekomunikasi.
1: Okay.
3: Kalau kita tengok dekat kawasan-kawasan di Jerantut, contohnya yang di yang kat Pahang ni, okeylah 5G ada kan. Tapi di kawasan-kawasan daerah yang jauh-jauh ni, bagaimana kita nak membantu mereka supaya mereka dapat telekomunikasi yang lebih berkesan. So kita RSN ni, kita lihat keseluruhan. Kita bukannya study pasal Kuantan saja. Kita pergi Jerantut, kita pergi Kampung Bantal pun melihat kawasan tradisional kat situ.
1: Faham?
3: Dan juga kita memang ke arah pencapaian bandar pintar.
1: Okey.
3: Kita nak jadi smart city. So macam mana kita jadi smart city ni pun, kita adalah beberapa dasar yang perlu kita buat. Contohnya kita kena ada Pahang Urban Observatory.
1: Okey.
3: Okey, Pahang Urban Observatory ni kita baru minta bajet lah sebab kita ni nanti pada tahun 2030 lagi 3 tahun lah insyaAllah, kita boleh akan lihat satu paparan dashboard. Okey, kat mana kawasan, contohnya lah di mana lokasi masjid di negeri Pahang.
1: Okey,
3: okay, kita ada berapa ratus masjid di negeri Pahang. Saya bagi tahu
1: Okey,
3: kita ada lebih kurang 700 masjid untuk seluruh negeri Pahang, dan ada lebih 2000 surau
1: nanti kalau surau
3: lain, masjid lain.
1: Okay.
3: Jadi kat situ kita kena ada kita kena bersatulah kita punya data-data tersebut.
1: Okay.
3: Contohnya kalau kita nak tengok kat mana kawasan yang kita dah banyak bagi kemudahan. Kawasan mana yang dah ada masjid, yang mana yang tak ada masjid lagi, yang boleh kita buat. Masjid-masjid mana yang dah ada smart.
1: Baik.
3: Contohnya smart smart masjid ni. Kalau kita nak bayar semayang tu, dah ada dah yang kita tak, air tak membazir dan sebagainya lah kan. Kalau kita pakai yang sensor tu kan. Contohnya macam tu lah. Antara yang kita, banyaklah sebenarnya yang dalam kita punya dasar ni untuk kita capai. Sebab tadi yang kita dah sebut, lebih kurang berapa ratus yang 209. Yang tu yang perlu kita laksanakan. Dan untuk maklumat DJ Ana dan juga DJ Harun, sebenarnya RSN ni memang diwartakan.
1: Okay.
3: Dia diwartakan. Jadi maksud dia, sekiranya nanti kalau kita nak minta duit ataupun peruntukan daripada federal agency, bila dia lihat selaras dengan RSN, mereka insyaAllah akan bagi duit tu.
1: Lebih kukuh lah.
3: Lebih kukuh.
1: Baik.
3: Contoh kita nak buat satu jambatan, kita masukkan dalam RSN. Jambatan tu untuk membuahkan satu kampung dalam RSN ada. So bila kita minta bajet, KKR mohon bajet tersebut, insyaAllah kita akan dapat lah. Macam itulah kegunaan RSN.
1: Baik.
2: Okay, jadi kita nak tahu juga Datuk kan, apa ni, mesti ada projek-projek ikonik ataupun orang kata game changer yang untuk merancakkan lagi negeri Pahang tercinta ni.
3: Okay, kita lebih kurang 174 projek dan juga program berimpak tinggi lah yang akan ada. So maknanya projek ni dia di peringkat negara, peringkat wilayah, peringkat negeri dan juga 60 peringkat di tempatan. So nilai pelaburan lebih kurang kita dah kira-kira 136 bilion. Kalau kita dapat kan, Tok Wan kata kalau kita dapat 1.6 bilion, dia nak bagi kita berapa bulan bonus. So ini adalah,
1: awak selalu tahu yang bonus. Yang ni awak terlepas ni.
3: Jadi antara saya nak maklumkan kepada semua penduduk di negeri Pahang ni lah, kita ada Pahang Aerospace City yang di yang di Cerating. Kita akan ada dapat satu new airport di di Kuantan. Yang Kuantan sekarang ni itu kita kita bersama dengan TUDM. So kita akan ada satu airport airport baru insyaAllah. Dan juga Kuantan Maritime Hub di Tanjung Gelang. Kita ada kapal-kapal yang kita akan bawa terus kepada negara luar lah. Maknanya daripada kita guna ECRL tersebut dan kita bawa ke ni. Dan juga kita ada satu lagi projek Pintas. Projek Pintas tu apa? Tapak pelancar roket antarabangsa. InsyaAllah sekiranya diluluskan nanti, kita akan ada satu tapak
1: di Pahang,
3: di Pahang, iaitu di Pekan. Yang ni kita tunggulah keputusan daripada peringkat jangka dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga, kita tak lupa sekarang kita nampak tumpuan dia sebelah Pahang Timur. Pahang Barat ni kita ada juga Agro City di Sungai Koyan, dan juga LTS yang akan ada menghubungkan antara Karak, Simpang Pelangai, Jelebu, Semenyih dan juga Bangi. Yang tu. Jadi benda-benda ni memang telah dimasukkan di dalam RSN. Dan untuk makluman semua juga, dalam ni kita ada 7 cadangan jalan utama lah yang kita dah cadangkan dalam RSN tersebut. So kalau kita tak bubuh dalam tu, susahlah kita nak buat bajet.
1: Jadi untuk permulaan tadi Datuk pun ada kongsikan, mungkin berkaitan dengan cadangan ni. So bila melibatkan mega projek macam ni kan, jangkaan masa panjang macam ni, rakyat dia monitor, nak tengok macam mana pembangunan. Tak kisahlah di bawah kerajaan negeri mana sekalipun, kita nak tengok negeri kita membangun. Itu perkaranya. Tapi berkaitan dengan cadangan ni macam mana, orang ramai nak sertai, nak beri cadangan dia. Mungkin komen, respon pada apa yang sedang berlangsung di negeri Pahang.
3: Okay, saya nak menjemput lah semua rakyat negeri Pahang yang berada di Kuantan ni, boleh datang ke pejabat saya di Kompleks Tun Razak, Aras 4, untuk datang tengok plan. Kalau tak boleh datang kat Bandar Inam Mahkota, boleh pergi ke Wisma Seri Pahang, di lobi, di lobi Blok B. Dan juga kita letakkan di semua pejabat pihak berkuasa tempatan. Okay. Berapa tadi?
1: Okay. 12.
3: Yes, pandai DJ Arun.
1: Termasuk cuman eh.
3: Ya. Yeah. So kita masukkan semua, kita hantar kepada semua PBT. Dan juga kalau yang malas nak datang, mereka boleh buat secara online.
1: Baik, kat mana ni?
3: Kita melalui portal e-publicity 2.0 Plan Malaysia. Portal e-publicity, nanti kita tolong share ataupun like FB Plan Malaysia Pahang.
1: Okay.
3: Nanti kat situ ada link, boleh tengok kat situ lah. Dan saya memang mengharapkan cadangan-cadangan yang canggih daripada rakyat negeri Pahang. Cantik. Yang kita cinta. Kita cinta pada negeri kita. Betul. Yang harmoni. So kita sama-samalah kena merancang bersama dengan Plan Malaysia dan juga kerajaan negeri lah.
1: Okay. Okay. Di saluran yang betul.
2: Betul.
1: Okay.
3: Di saluran yang betul. Kalau tempat yang lain kita tak tahu. Betul.
1: Kadang-kadang hentam di media sosial tak guna juga. Okey,
2: akhir sekali lah Datuk. Kita nak tahu juga apa agaknya aspirasi dan hasrat Datuk sendirilah.
1: Okay.
2: Orang kata dalam merangka pembangunan Pahang di masa kedatang.
3: Okay, sebenarnya saya sangat berharaplah blueprint ataupun dokumen kita ni menjadi rujukan kepada semua agensi di seluruh negeri Pahang ni. Maknanya dia merupakan mother of document lah. Sebab tadi saya kata kalau ada dalam RSN minta bajet, insyaAllah ada. Dapat. Sebab kita di Plan Malaysia HQ, kita merupakan salah seorang panel lah. Bila kita tengok selaras dengan Plan RFN, selaras dengan RSN, so kita akan sokong. InsyaAllah. Jadi benda ni sangat penting kepada kita untuk sama-sama kita nak merangka, macam kitalah menyerulah bagi pihak kerajaan negeri untuk rakyat semua mengukuhkan input, idea ataupun maklumat secara bertulis tadi. Boleh datang ke pejabat saya ataupun melalui online. Jadi sekarang ni kita sebenarnya perancangan entiti perlu melibatkan rakyat, agensi kerajaan dan juga stakeholder lah, bagi memastikan setiap daerah di negeri Pahang ni terus berkembang seiring dengan keperluan semasa, khususnya dalam aspek infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan juga kelestarian alam sekitar.
1: Okay.
3: Jadi komitmen kerajaan negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Diraja akan terus diperkukuhkan melalui agenda Pahang First dan menjadikan pembangunan negeri berteraskan perancangan yang tersusun demi manfaat generasi masa kini dan akan datang. Contohnya Cik Arun yang paling muda sekali yang akan tengok nanti macam mana kat 7 stesen ECRL tu kita bina rumah-rumah pangsa puri Pahangku untuk rakyat negeri Pahang. InsyaAllah.
1: Insya dah menjawab soalan kenapa pembangunan asyik diberikan tumpuan kepada ibu negeri je. Semua sebenarnya semua daerah sebenarnya. Betul. Datuk, so tapi bukanlah sama semua di daerah ini begini. Rompet tadi ada apa? Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung ni untuk bersama dengan anda.
2: Betul.
1: Waktu ini berkaitan dengan program publicity dan penyertaan awam draft Rancangan Struktur Negeri Pahang 2040.
2: Ya, betul. Dan terima kasih banyak-banyaklah kita ucapkan kepada tetamu istimewa kita, Yang Hormat Datuk Town Planner Hajah Nik Noraisu binti Nik Ibrahim selaku Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, Plan Malaysia Pahang.
1: Seronok jumpa dengan Datuk. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami.
3: Datanglah ke pejabat saya.
1: Okay. Insya-Allah.
3: Kita terangkan satu persatu.
2: Okay. 1000 page tadi eh.
1: Boleh. Okay. Baik, kita jumpa lagi. Apa-apa pun terus setia bersama dengan kami. Hanya di Radio

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

Jun, apa khabar weh? Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana aku terlanjur mencintai. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Apa yang ini? Pilihan lagu.

0: Awal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling terdekat seseorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Sebab itu, perbanyakkanlah doa padanya. Sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi dah nyatakan, bilakah waktu yang paling cantik sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita banyak hajat, kita ada banyak benda yang kita nak minta, kita nak mengadu kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RT.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Tak kenal. Mestilah kenal ya ni. Okey, kepada anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kita ataupun dah lama terus ikuti siaran kami. Hari ini hari yang panjang untuk kita berdua di Zuan Pekanbui.
2: Betul. Alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan jayanya.
1: Dan
2: minta maaf sekali lagi lah kepada gorong-gorong kita, peminat-peminat Makcik Bawang Popek yang menantikan bukan saja di radio juga di TikTok Live Pahang FM.
1: Tak dapat nak sambang-sambang ini ya.
2: Minggu depan kita sambung ya.
1: Okey, tak apalah. Tadi kita dah sibuk sembang-sembang cerita macam tajuk ni, tajuk tu. Dah berat dah rasa kan? Kita lain lagu lah, okey?
2: Okey.
1: Terus bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nor Emina Farhanamin dalam Kabar Pahang edisi petang 13 Ogos 2026. Sari berita utama. Pahang fokus lahir bakat TVET selari keperluan industri. 40 prospek penjara Penor tamat pengajian program Tafakufidin. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang memberi perhatian terhadap usaha memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan pasaran pekerjaan dan perkembangan industri di negeri ini. Menerusi gagasan aspirasi Pahang First, usaha berkenaan turut merangkumi pengukuhan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan bakat tempatan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas di Kuantan mempunyai peranan penting sebagai rakan strategik kerajaan negeri dalam memperkukuh ekosistem TVET di Pahang. Katanya kerjasama berkenaan turut membantu memastikan latihan dan kemahiran yang ditawarkan mengambil kira keperluan pasaran pekerjaan. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri memperuntukkan RM5.5 juta ringgit dalam Belanjawan Pahang 2026 bagi memperkukuh pendidikan dan latihan TVET. Polisas bakal melangkah ke tahap baharu apabila menawarkan program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi makanan dan logistik seawal September 2027. Penawaran program berkenaan mencerminkan peranan Polisas sebagai sebuah politeknik premier dalam memperluas akses pendidikan tinggi berteraskan TVET. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Syamsuri Abdullah berkata, penawaran tersebut memperkukuh kedudukannya sebagai institusi yang melahirkan tenaga berkemahiran tinggi sejajar dengan keperluan industri. Pendaftaran pelajar akan dibuka seawal Jun tahun depan kepada pelajar dari seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan Jubli Emas 50 tahun Polisas di Kuantan, Pahang yang dihadiri Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, seramai 40 prospek penjara Penor berjaya menamatkan pengajian dan menerima sijil pengiktirafan menerusi program pengajian Islam Tafakufidin Negeri Pahang 2026. Program berkenaan merupakan hasil kerjasama Yayasan Pahang dan Penjara Penor dengan sijil pengiktirafan disampaikan Ketua Pegawai Operasi Yayasan Pahang Abdul Razak Abu Musa Sa'ari. Diperkenalkan sejak 2015, program berkenaan merupakan inisiatif pendidikan percuma dan bersistem yang memberi peluang kepada masyarakat mendalami ilmu fiqah, tauhid, tasawuf serta Al-Quran dan tafsir. Sehingga kini, lebih 400 prospek telah menerima manfaat menerusi program berkenaan. Akhir sekali, beralih ke berita sukan, pasukan bola tampar pantai wanita Pahang A terpaksa akur dengan kekalahan 0-2 kepada Sarawak A dalam perlawanan di gelanggang bola tampar pantai MBSA Seksyen 19 Selangor pagi tadi. Pahang A yang dibarisi gandingan Liu Yinyi dan Chong JC gagal mengekang asakan Sarawak A sebelum tewas 8-21 pada set pertama. Pada set kedua, Pahang A sekali lagi berdepan kesukaran untuk menyaingi lawan apabila tewas 4-21 sekaligus menyaksikan Sarawak A melengkapkan kemenangan 2-0. Sekian Kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nor Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Kita dah sampai penghujungnya bersama dengan anda sebenarnya di 5.54 minit petang.
2: Betul, terima kasih banyak di atas kesetiaan anda bersama kami selama 4 jam.
1: Betul.
2: Daripada pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti.
1: Jadi apapun perkongsiannya, harapnya anda dapat dan boleh disampaikan pada semua. Dan insya yang mana Allah kita gurau-gurau tu, anggaplah hiburan semata-mata, okay?
2: Betul, terima kasih banyak.
1: Janganlah mengajuk.
2: Okey, baik. Baik, untuk edisi Khamis 13 Ogos 2026,
1: 29 sampai 1448 Hijrah, kita akan tinggalkan anda dahulu untuk minggu ini. Jumpa minggu depan di Zona Aktif macam biasa. Murai pagi
2: sempoi.
1: Dan sekejap lagi bersama dengan rakan tugas lain pula untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam.
2: Ya, bersama dengan DJ Reef.
1: Kita undur diri dahulu.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa. Pak Mael,

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia untuk bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan. Kalau tadi Ana dan juga Harun temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh, jadi sekarang ini masuk kita ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026. Hari ini juga tanggal 29 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.21 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.32 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami InsyaAllah untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia bersama kami Pang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan seperti biasa untuk hari Khamis yang pertama kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan Alhamdulillah untuk minggu ini seperti minggu-minggu yang terdahulu untuk ruangan Jendela Ilmu ini, kita akan bersama dengan Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Sihat walafiat untuk petang ni bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi Datuk Mufti, apa khabar? Sihat ya?
2: Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik DJ Rif. Dan kita juga mengharapkan DJ Rif dan juga seluruh pendengar Pahang FM dalam keadaan sihat sejahtera dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang sedang memandu ni DJ Rif, kita harapkan supaya mereka memandu dengan cermat dan masing-masing sampai dengan selamat di destinasi masing-masing pada petang yang berbahagia ini.
1: Alhamdulillah, betul tu Dato' Mufti. Pastinya di waktu sebegini ramai pendengar-pendengar kita yang berada dalam kenderaan, ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, ada juga lah yang menuju pelbagai destinasi. InsyaAllah itu yang kita harapkan untuk pendengar-pendengar yang bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk kali ini. Dan insyaAllah bersama dengan Dato' Mufti untuk petang ini dalam ruangan Jendela Ilmu, kita akan berbicara masih lagi berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Dan saya kira tanpa membuang dan melengah masa lagi, mungkin Dato' Mufti boleh terus untuk kita mulakan mukadimah untuk topik kita pada hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu Bicara Soal Hati. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Baik DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. A'udzubillahissamilalim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya kasih DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam keselamatan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita semua dapat bersama-sama dalam slot Jendela Ilmu. Dan sebagaimana yang kita telah bincangkan pada minggu-minggu lepas, dan tajuk yang diberikan yang disebut oleh DJ Rif sebentar tadi, iaitu Bicara Soal Hati. Kita akan sambung balik perbincangan kita pada tajuk ini. Dan sebagaimana yang saya telah terangkan sebelum ini, bahawa kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah yang bermaksud Permulaan Jalan Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang hidup pada tahun 450 Hijrah sehingga 505 Hijrah, ataupun kalau tahun Masihinya ialah 1058 Masihi sehingga 1111 Masihi. Imam Ghazali Rahimahullah. Jadi kita pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan mukadimah kepada kitab ini, iaitu kita membicarakan bagaimana penekanan daripada muallif kitab, pengarang kitab ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkaitan dengan perlunya kita mengikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi kitabihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat kepada kita daripada ilmunya, dirinya dan juga kitabnya, kitab imam ini untuk kita. Jadi kita telah bicarakan bagaimana pada di mukadimah Imam Ghazali rahimahullah membicarakan tentang keikhlasan dalam belajar. Kemudian memperkatakan tentang kitab ini berkaitan dengan maksud tajuknya bidayah. Bidayatul hidayah, permulaan kepada jalan hidayah. Jadi untuk kita menuju jalan-jalan hidayah, kita perlu kepada titik permulaan, dan diharapkan kitab ini menjadi titik permulaan untuk kita menuju jalan hidayah, untuk kita berubah sehingga kita mendapat satu tahap yang disebut sebagai nihayatul hidayah, ya, ataupun endingnya, pengakhiran kepada hidayah, iaitu kita telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab ini bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menekankan pada peringkat permulaan, orang yang mencari ilmu itu ada pelbagai jenisnya, dan diringkaskan kepada tiga keadaan orang yang mencari ilmu kerana bekalan di hari akhirat. Ada orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan segera dunia semata-mata, dan ada juga orang yang dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda sehingga kan dia tidak beramal dengan ilmu yang dia perolehi. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah di akhir mukadimahnya mengatakan tidak ada jalan lain untuk kita pergi kepada kesudahan jalan hidayah, nihayatul hidayah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Iaitu menjunjung segala perintah Allah Taala untuk melaksanakan ketaatan, dan yang keduanya menjauhi segala larangan Allah Taala, iaitu meninggalkan kemaksiatan. Jadi itulah cara untuk kita menyediakan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, jadi pada hari ini menggunakan kitab Bidayatul Hidayah yang telah diterjemahkan oleh guru kami almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang sempat saya mengaji daripadanya juga sebahagian daripada kitab ini. Jadi bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Kita sudah mengetahui pada peringkat permulaan apa yang kita bicarakan pada sesi ini kali ini berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi bila ilmu tasawuf itu menunjukkan ilmu-ilmu untuk kita membersihkan diri kita daripada mazmumah-mazmumah, ya, perkara-perkara tercela, penyakit-penyakit hati. Walaupun perkara yang kita bicarakan ini dia ada kaitan dengan amalan-amalan fiqah, tetapi kita akan lihat bagaimana persoalan-persoalan amalan zahir itu diikat dengan amalan-amalan batin. Hati kita bagaimana ketika kita melaksanakan perkara-perkara zahir ketaatan kepada Allah, dibawa sekali melalui kitab ini untuk kita membawa hati kita juga sekali beramal. Hati kita sekali beramal supaya roh daripada amalan-amalan zahir kita itu datang bersama dengan roh, bukan hanya semata-mata amalan zahir tetapi batinnya dibawa sekali. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab ini terjemahannya, bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi nak menunjukkan bahawa bukan sahaja melakukan ketaatan, tetapi untuk melaksanakan ketaatan itu ada adab-adabnya. Jadi ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, iaitu wajib, dan ada yang sunat. Ya, perkara-perkara yang kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi bila dibuat itu satu perkara, dia mendapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. fardu itu kalau di sudut istilahnya sesetengah mazhab mungkin berbeza apa maksud fardu dan wajib. Tapi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, fardu dan wajib ini perkara yang sama. Sesetengah mazhab dia bezakan. Fardu perkara yang berkaitan dengan dalil-dalil qat'i. Perkara yang wajib buat, maka dia wajib buat juga, tetapi dalilnya ialah dalil-dalil yang berbentuk zanni. Satu dalil yang putus, satu dalil yang tidak putus zanni, tapi masih lagi wajib diamalkan. Jadi, perkara-perkara fardu yang buat, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Jadi, tuan-tuan sedang pendengar yang saya kasih sekalian, jadi dikaitkan maksudnya, kalaulah kita tak buat perkara fardu, sebenarnya kita tidak ada modal dah dalam perniagaan kita, kita tak akan mampu untuk berniaga. Dikiaskan dengan satu kehidupan kita di atas muka bumi ini, iaitu asas perniagaan, usul sutijarah. Mungkin kita lebih boleh faham bila tunjuk soal dunia kepada kita untuk kita faham kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Jadi diibaratkan kepada kita bagaimana perkara-perkara sunat itu ialah keuntungan. Jadi rugi orang yang tidak melakukan perkara-perkara sunat, kerana sebenarnya dia dalam perniagaan dia tersebut dia tidak mendapat keuntungan-keuntungan apabila tidak melakukan perkara-perkara sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepada-Ku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada-Ku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga Aku mencintainya. Jadi diterangkan kepada kita bagaimana mereka-mereka yang melakukan perkara fardu dan menambah dengan perkara-perkara sunat. Jadi dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi pada ketika itu, maka apabila Aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Kemudian disebut lagi, wa basaruhu basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Kemudian walisanahu alladhi yantiqu bihi, dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan engkau wahai penuntut, Imam Ghazali mengatakan, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu bermula daripada pagi dan petang. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bagaimana diibaratkan, bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cintai, maka pada waktu itu Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Jadi apabila dia melihat perkara-perkara yang benar, apabila dia mendengar, dia hanya akan mendengar perkara-perkara yang benar. Apabila dia bercakap, dia sebenarnya akan bercakap dengan perkara-perkara yang sebenar, ya, perkara-perkara yang benar. Jadi sebab itu Imam Ghazali mengatakan sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada segala masa dan nafasmu bermula dari pagi dan petang. Kemudian Imam Ghazali lagi mengatakan lagi, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu. Jangan main-main sidang pendengar sekalian, bahawa diberikan peringatan kepada kita bahawa apa-apa lintasan hati kita itu adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu.

Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk. Iaitu alam mulk itu alam yang nampak oleh manusia dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya seperti mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang bermaksud dia, yakni Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ha? Surah Mukmin ayat 19. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Yang bermaksud Allah Taala mengetahui rahsia dan lebih dan yang lebih tersembunyi. Jadi ayat-ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan kita. Setiap tindakan kita, apakah sebenarnya niat-niat kita sebenarnya dalam kita melakukan amalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apakah niat-niat kita. Jadi kita kena sentiasa untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita dan dalam adab-adab melaksanakan ketaatan ini, kita cuba untuk melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita dan kita meninggalkan perkara-perkara larangan yang dilarang daripada kita untuk melakukannya. Ya, perkara wajib itu solatnya, solat wajib, solat puasa, puasa wajib. Kemudian kalau ada kemampuan menaikkan haji, kalau dah sampai kemampuan bayar zakat, kita bayar zakat. Bayar zakat pun pastikan kepada yang diiktiraf. Kita tak nak kes-kes zakat dibawa lagi ke negeri lain atas alasan nak dapat manfaat pula daripada bayaran zakat, dapat pulangan, return oleh ejen-ejen. Nah, itu dah tak ikhlas dah dalam kita membayar zakat sebenarnya. Dan begitu juga, kita nak buat sedekah yang lain, itu perkara-perkara sunat. Kita nak tambah perkara-perkara sunat pula, sedekah contohnya. Kita nak tambah dengan ibadah-ibadah sunat. Ha, kerana apa? Itulah keuntungan-keuntungan daripada perniagaan kita. Kalau kita boleh ibaratkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, modal kita perkara-perkara wajib, keuntungan kita iaitu kita melaksanakan perkara-perkara sunat itu, itulah keuntungan yang kita akan perolehi, ya, untuk kita bawa apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Sebab kita sebut tadi Allah mengetahui hati kita, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab-adab itu sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Jadi kena jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita ini untuk patuh dan tunduk pada perintah Allah. Maka bila kita dah berazam sedemikian, kita kata kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu dah tak sesuai dah kita mengulang balik kemungkaran-kemungkaran lama, berada balik di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, sebab kita sudah bertekad untuk kita berubah. Kalau belum lagi bertekad untuk kita berubah ke arah ketaatan kepada Allah, kena ada tekad tersebut. Dan pada waktu itu, caranya untuk kita menjaga taubat kita itu, kita tidak mengulangi kehadiran kita ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali jika engkau aturkan waktumu baik-baik dan engkau susunkan wirid-wiridmu, bacaanmu dari pagi hingga petang. Jadi sidang pendengar yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita dalam kita nak atur kehidupan kita, melakukan perkara-perkara wajib, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, kemudian untuk kita menambah perkara-perkara sunat untuk kita amalkan,
kita susah untuk istiqamah. Kecuali kalau memang kita mula mengatur kehidupan kita daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula, kita susun kehidupan kita, bacaan-bacaan kita, wirid-wirid kita daripada pagi ke petang supaya kita dapat kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali mengatakan lagi, maka dengarlah nasihatku baik-baik kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bermula dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari berikutnya. Jadi kita dah faham bahawa kita wajib dah buat perkara-perkara wajib. Itulah langkah pertama untuk kita pergi kepada hidayah, ke pengakhiran hidayah. Itulah langkah pertamanya. Kita meninggalkan perkara-perkara mungkar dan keuntungan yang kita kena perolehi pula selepas pada itu laksanakan perkara-perkara sunat. Sebab apa? Perkara-perkara sunat itulah merupakan keuntungan kita dalam perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini nak membawa kita selepas itu bagaimana kita nak pastikan supaya kita melakukan ketaatan daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali. Jadi bab selepas ini dijirif dan para pendengar Wang FM yang saya kasih sekalian, tajuk selepas ini bicara soal hati ini, tajuk kecilnya selepas ini ialah adab-adab bangun daripada tidur. Jadi kita berhenti dulu dijirif untuk pusingan pertama ini.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif dan juga tetamu dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Saya bersama Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Jadi untuk penerangan seterusnya daripada Dato' Mufti, mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi apakah panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani perjalanan seterusnya pada permulaan hidayah ini dan juga seterusnya menutup ruangan Jendela Ilmu kita untuk petang ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
2: Baik, digirif. Tajuk selanjutnya berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah ini ialah tajuk yang pertama, iaitu adab-adab bangun dari tidur. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu. Jadi kita dah bincang pada permulaan siri ini bahawa ibadah-ibadah wajib memang wajib dilakukan, dan kalau kita ibaratkan dengan perniagaan, dia itu sebagai modal. Jadi tanpa modal menjadikan perniagaan tadi akan runtuh. Jadi begitu juga agama ini, tanpa asas ini agama itu akan runtuh. Jadi dikaitkan kepada kita perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ialah keuntungan-keuntungan yang kita perolehi daripada dalam sesuatu perniagaan. Jadi pada bab ini Imam Ghazali rahimahullah menekankan tentang perkara-perkara sunat yang sebaiknya kita lakukan. Ya, sebaiknya kita lakukan. Jadi adab-adab bangun daripada tidur, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Jadi itulah perkara-perkara sebaiknya untuk kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bangun sebelum terbit fajar. Betul, kita sah lagi sembahyang kita selama mana masih lagi dalam waktu subuh. Tapi beruntunglah mereka yang dapat bangun awal, sehingga kan dapat bersiap lebih awal, boleh sembahyang tahajud sedikit sebanyak, dan kemudian menunaikan solat subuh tadi sebaiknya di masjid secara berjemaah. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu ataupun di lidahmu. Jadi apabila kita bangun daripada tidur itu, antara perkara sunnahnya iaitu kita membaca doa-doa yang sebahagiannya warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagiannya ada juga yang disusun oleh ulama. Dan di hatimu ataupun di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu. Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal'azamatu wassultanu lillahi wal'izzatu walqudratu lillahi rabbil alamin, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Maksud dia panjang juga di jerif. Dan pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kalau saya dapat bacakan makna dia, segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan, menidurkan kami dan kepadanya kami akan kembali, telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi, segala kerajaan itu bagi Allah, segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah, segala kemegahan dan segala kekuasaannya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimatul ikhlas, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dikatakan millah Nabi Ibrahim alaihi salam tadi disebut oleh ulama sebagai ajaran Nabi Ibrahim itu menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiga agama dirujuk kepada kepada millah Nabi Ibrahim itu yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci orang, membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam. Ya Allah, denganmu aku berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jadi inilah makna bacaan doa, bacaan zikir dan juga doa yang saya bacakan sebentar tadi. Jadi kalau kita ada kudrat untuk menghafalnya di jirif, dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasihi sekalian, hafal, hafalah. Kalau tak mampu, bacalah yang kita dah hafal. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang pendek lah kalau kita tak menghafal yang lain. Yang penting boleh juga tambah dengan doa kita dalam bahasa Melayu. Mungkin untuk kita mendoakan apabila kita bangun tidur ini, Allah campakkan segala keberkatan dalam kehidupan kita, kuat untuk kita melakukan ketaatan dan menjauhi kita daripada melakukan kejahatan. Kita perlu kepada pertolongan Allah untuk kita melakukan ketaatan. Jadi minta daripada Allah apabila kita bangun pagi-pagi daripada tidur. Ini soal hati dijerif. Hati nak meminta daripada Allah ataupun tidak. Sebab inilah ilmu tasawuf. Berbanding ilmu zahir, dia kita katakan lepas ni aku nak solat. Solat apa? Solat wajib. Aku solat wajib lepas solat subuh. Tak buat sunat pun tak apa. Ha, kita duduk terasa begitu. Ha, sebab apa? Kita tidak membicarakan soal hati. Tapi hati akan merasa bersalah. Kenapa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya melakukan perkara wajib? Aku tak nak lebih daripada itu untuk aku dapat keuntungan diriku. Aku buat juga perkara sunat. Jadi kita kadang-kadang kita kena minta bantuan. Dengan kita berada di rumah kadang-kadang dan memang biasa dijerif, susah untuk kita menambahkan amalan. Kalau pergi ke masjid, lebih mudah untuk kita buat solat-solat sunat. Jadi pergi, keberkatan tu ada pada masjid. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk di masjid kita nak beramal dengan amalan yang lebih, tidak. Tetapi kita tahu keberkatan kita berada di masjid tadi, mudah untuk kita dapat keuntungan perniagaan yang Allah ibaratkan, yang diibaratkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Keuntungan perniagaan ialah melakukan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunat. Jadi itu menunjukkan lambang cinta kita kepada Allah. Jadi gunakan masa-masa tersebut, tempat-tempat yang penuh keberkatan untuk kita tambah amalan. Maka Imam Ghazali mengatakan, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Dan janganlah engkau berniat dengan pakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk, kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Asalnya perbuatan tersebut bagus dijerit nak menutup aurat. Nak menutup aurat Allah suruh. Tetapi apabila datangnya di situ penyakit hati, menunjuk-nunjuk, nak tunjuk aku hebat pakai macam ni hari ni. Ha. Tak pasal-pasal kita sebenarnya menutup aurat tu dapat pahala dah. Tetapi kerana hati kita ini nakal, liar, niat yang macam-macam yang tak bagus, kita tak jaga hati kita, aku buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, aku diminta untuk menutup aurat. Jadi pada waktu itu kita pun kerugian kerana buat benda baguslah tapi niat tu jadi niat tak betul. Jadi pastikan hati kita ini selalu kita jaga supaya setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ini hamba. Hamba dia ada tuan dia. Dia ada tuan dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan ini tanam sungguh-sungguh adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja pun begitu dijerif, bukan kerana pangkat besar. Bukan kerana kita gaji besar, tetapi aku bekerja ini untuk mendapat rezeki yang halal. Daripada rezeki yang halal itulah nak bagi makan kepada diri kita, anak-anak kita, supaya mereka makan daripada rezeki yang halal. Maka kita pun bekerja dengan bersungguh-sungguh, tak curi tulang dan sebagainya. Kalau curi tulang, rugilah kita. Baik-baik rezeki kita itu rezeki yang halal. Ya, jadi ada syubhat di situ. Bahkan kalau kita tambah kerja kita bertambah comel lagi, ibaratkan keuntunganlah daripada perniagaan tersebut dengan tambah kerja dengan cara yang bagus. Kita sebenarnya bukan setakat buat benda yang wajib, kita buat juga benda yang sunat dalam pekerjaan, dan itu boleh memberi keberkatan kepada rezeki kita. Jadi saya rasa dijerif cukup setakat itu pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita bukan setakat nak beramal dengan perkara-perkara wajib, dan beri kekuatan kepada kita meninggalkan perkara-perkara mungkar dan menambah lagi kegagahan kita untuk melaksanakan perkara-perkara sunat. Dan yang terpentingnya lagi, kita bawa sekali hati kita ini dalam amalan-amalan lahiriah kita supaya pada waktu itu kita taat kepada perintah Allah bukan setakat secara zahir tetapi secara batinnya juga kita taat kepada perintah Allah. Ya, DJ Rif dan seluruh pendengar Paham FM yang saya kasih sekalian. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini dengan tajuk bicara soal hati bersama dengan Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Dato' Mufti yang sudi untuk bersama-sama dengan kita, dan begitu juga dengan anda pendengar-pendengar yang mengikuti ruangan jendela ilmu kita untuk petang ini. Jadi insyaAllah jangan lupa pada minggu hadapan waktu yang sama kita akan bersua kembali dalam ruangan jendela ilmu. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Hei Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
4: Rasul Tusan.
3: Terbaik hanya di Zonurani, Pahang.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan jangan lupa, kalau kata anda nak berada di kawasan yang di luar frekuensi Pahang FM, anda boleh bersama-sama dengan kami melalui RTM Klik. InsyaAllah semuanya boleh, kan? Okey, baik, saya nak kongsi dengan anda 10 minit je nyawa selamat. Luangkan sedikit masa untuk cari dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, cegah denggi sebelum ia menyerang. Nyamuk Aedes memerlukan air yang sedikit untuk membiak. Jadi terdapat banyak bekas yang dibuang secara tidak beretika yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, antaranya penutup botol, botol minuman, sudu plastik dan juga bekas makanan. Jadi jom amalkan pengasingan sisa yang teratur dan betul. Jaga kebersihan persekitaran. Jangan biarkan kediaman anda menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, insyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, ketika ini. Jadi, saya nak berkongsi sedikitlah penulisan berkenaan dengan kehidupan. Seberat mana pun dugaan yang kita hadapi, dugaan itu pasti akan berakhir juga. Ya. Malam akan tetap berganti siang, duka akan tetap berganti riang. Jangan berputus asa. InsyaAllah, rahmat Allah itu amat-amat luas. Dan jika saat ini anda merasa keseorangan, ingatlah Allah sentiasa bersama dengan anda. Hidup ini bukan sia-sia, kita ada pencipta. Hidup adalah satu perjuangan dan pastinya tidak akan ada orang yang tidak berjuang untuk hidup. Dan kadang-kadang kita menang dan kadang-kadang kita tewas. Dan bila menang, kita bersyukur dengan kurniaan dan kenikmatan hidup yang dianugerahkan Allah pada kita. Dan ketika tewas dengan kehidupan, kita perlu muhasabah diri, kembali semula kepada Allah, mohon keampunan dan juga petunjuk. Jadi itulah ya, antara sikit sebanyak yang boleh saya kongsi ataupun boleh memberi dorongan ataupun motivasi kepada anda yang sedang berjuang sekarang ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.21 malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling terdekat seseorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Sebab itu, perbanyakkanlah doa padanya. Sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi dah nyatakan, bilakah waktu yang paling cantik sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita banyak hajat, kita ada banyak benda yang kita nak minta, kita nak mengadu kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

0: صدق الله العظيم.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku melafazkan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM. Satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pak FM, bersama DJ Reef.
4: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pak FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pak FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini Ustazah nak berkongsi tentang tips yang sangat penting untuk kita bagaimana mendapat ketenangan hati, yang akan insyaAllah Ustazah petik daripada buku Kucium Haruman Syurga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita wanita biasa tetapi ingin sekali menjadi hamba yang bertakwa di sisi Maha Pencipta. Kita ini hamba Allah yang biasa, kita banyak kelemahan. Tapi kan kita nak sangat jadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Pencipta kita. Sebab apa? Orang yang bertakwa di sisi Allah ni, Allah akan ganjari pahala yang cukup indah. Ya, Allah akan ganjari yang paling besar sekali hidup kita ni adalah syurga. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak dapatkan ketenangan hati ni? Mari kita tadabbur sama-sama. Bila kita renungkan dalam hidup kita ini, antara tips nak macam mana kita nak dapat hati yang tenang. Kenapa kita nak hati yang tenang? Bila hati yang tenang ni, kita akan tak mudahlah kita nak marah-marah, kan? Tak mudahlah kita rasa nak sakit hati dengan orang. Dan tips yang sangat penting yang Ustazah akan petik daripada buku Kucium Haruman Syurga ni, pertama sekali sebab buku ni dia cerita tentang seorang wanita yang salehah, yang bagaimana dah waktu hidupnya dia bermujahadah, dia mempersiapkan kehidupan dia dengan amalan-amalannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tanggal 2005-2015 Allah telah memanggilnya kembali menghadap Ilahi. Dan alhamdulillah, yang boleh Ustazah nampaklah di depan mata sebagai manusia biasalah, insya-Allah, insya-Allah pemergiannya itu adalah sangat baik, yang husnul khatimah kita sebut, ya. Maknanya sebabnya diredai oleh orang-orang sekelilingnya. Dan bila Ustazah renungkan benda yang paling besar yang almarhumah, ya, namanya Nurhamidah Izzah ni buat dalam hidupnya, adalah waktu hidup dia ni dia mujahadah betul-betul membesarkan Allah dan Rasul dalam hidup. Ya, kalau kita tengok macam mana suami dia, kan, bila sebab Ustazah sangat kenal almarhumah ni, dan Ustazah rasa benda ni yang kita perlu kenal, kita perlu tahu ciri-ciri akhir zaman ni. Kalau kita sebut sirah, kita rasa macam jauh sangat, kan, kisah Khadijah apa, kan. Tapi ni orang yang hidup pada zaman kita, kan, dia manusia biasa, tetapi bagaimana dia mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan Allah, dan hari kematian dia menjadi hari kematian yang subhanallah, insya-Allah adalah keadaan yang paling baik, ya, insya-Allah, ya, sebab dia dah berusaha. Dan Ustazah nak petik kata-kata, ya, apa yang ditulis oleh suami dia tentang almarhumah Nurhamizah ni. Dia kata dia wanita biasa yang fizikal dia mungkin sama seperti orang lain, tetapi mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang memandu dan membentuk peribadi dan akhlaknya, subhanallah. Sebab tu bila kita letakkan kita dalam hidup kita ni, kita membesarkan Allah dalam hidup kita. Kita baca Quran, Allah kata tak boleh kita buka aurat kita suka hati, kita tak boleh tempelak, kenapa pula? Kau panas ni, tak nak lah, kan. Jadinya kita, bila kita ikut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita akan tenang. Dan tips menjadi wanita solehah antaranya adalah taat kepada kata-kata suami, layan suami dengan baik dan anak-anak dengan seikhlas hati. Dan kalau boleh, kita susun hidup kita ni supaya sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustazah akan kongsikan lagi tips-tips ketenangan hati. Moga kita beroleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu Pilihan masih lagi bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang kita akan rasa seperti putus asa kerana pelbagai cabaran dan juga dugaan yang kita hadapi. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi dengan anda untuk kita menghadapi rasa putus asa tu kan. Okey, yang pertama, kita perlulah untuk menjalin hubungan dengan keluarga rapat ataupun rakan-rakan atau orang lain yang sentiasa percaya dan menyokong kita. Seterusnya, kita perlu terbalikkan cabaran ataupun dugaan yang kita hadapi tu, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita berkembang. Jadikan ia sebagai sesuatu yang

0: hari untuk kita hadapi. Dan seterusnya, kalau kita rasa putus asa, mungkin kita boleh terus fokus kepada matlamat kita. Apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai, itu yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya, kita juga perlu sentiasa merasa positif terhadap diri sendiri. Memang kelemahan, kekurangan itu sentiasa ada, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif. Dan seterusnya, kita juga perlu pandang dengan penuh harapan, pandangan ke hadapan dengan penuh harapan. Dan mungkin kita boleh cuba bayangkan apa yang kita inginkan, dan bukannya kita takut, bukannya kita takut untuk memenuhi harapan dan juga impian kita. Jadi insyaAllah ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi rasa putus asa ini. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku.
1: Akhirnya sempurna.
2: Isa, aku tertipu. Aku tertipu, Sa.
3: Ya Allah, kenapa malah?
2: Isa, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
3: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
2: Aku percaya kat dia, Sa. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sa. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sa?
3: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
4: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
5: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.32 malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

Khoa Hang FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling terdekat seseorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Sebab itu, perbanyakkanlah doa padanya. Sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi dah nyatakan bilakah waktu yang paling cantik sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita banyak hajat, kita ada banyak benda kita nak minta, kita nak mengadu kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.
0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: berkaitan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baru untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala adalah Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 13 Ogos 2026, hari Khamis, waktu sekarang 9.16 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, seperti biasa, edisi pertama, edisi kedua dan juga edisi ketiga. Edisi pertama, seperti biasa, kita berhibur hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam kita ikuti info sukan, dan juga tepat pukul 10 malam kita ikuti forum Mukorobin sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan yang bagi memandu ketika ini. Terus beribur Pahang FM dan juga berhati-hati di jalan raya, dan juga ingatlah orang yang tersayang dan ikuti undang-undang yang ditetapkan. Baik, saudara, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: menjadi tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RT.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara, kita sekarang kita ikuti info sukan bersama DJ Nish yang berada di Shalam, Selangor untuk liputan Sukan Malaysia ke-22-2026, Sukma ke-22-2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Pastinya hari ini kita kembali lagi untuk info sukan, sudut info sukan bersama saya Nash. Sekarang saya berada di Shah Alam di Selangor bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan hari ini kita melalui pelbagai rintangan untuk pertandingan-pertandingan dan juga sukan, acara dan sebagainya. Hari ini kontijen Pahang memberi saingan yang terbaik sepanjang perlawanan, sepanjang bermula dari pagi sehinggalah sekarang. Dan untuk ini saya nak kongsikan bersama dengan anda antara keputusan-keputusan yang telah pun kontijen Pahang lalui, dan keputusan ini juga mengakhiri cerita untuk hari ini bagi edisi 13 Ogos 2026. Kita mulakan dengan sukan bola tampar bagi acara bola tampar pantai lelaki yang mana berlangsung pada pukul 8.30 pagi, yang mana di peringkat pusingan awal berlangsung di MBSA Section 19, melibatkan Pahang menentang Pulau Pinang B, dan Pahang tewas 0-2 melalui set 1, 12, 21 dan juga set kedua 15, 21. Dan seterusnya diikuti keputusan bagi sukan bola tampar, acara bola tampar wanita, bola tampar pantai wanita, peringkat pusingan awal yang melibatkan atlet kita, atlet Pahang A, Liu Yen Yi, Chong JC, tewas kepada Sarawak A melalui dua set, iaitu 8-21 dan juga 4-21. Dan seterusnya untuk sukan catur bagi acara standard individu lelaki berlangsung di Dewan Seri Bernam Sabak Bernam, pusingan 1, yang mana Pahang bertemu dengan Johor. Pahang menang 1-1 menerusi atlet kita Muhammad Irfan bin Muhammad Haris. Dan seterusnya bagi sukan catur acara standard individu wanita yang mana berlangsung pada pukul 1:30 untuk pusingan 1, berlangsung di dewan yang sama, Dewan Seri Bernam, menerusi atlet kita Nur Bashirah Wafa binti Mohsin. Pahang menang 1-1 ke atas Penang. Dan untuk seterusnya sukan catur juga acara standard berpasukan lelaki, pusingan pertama menerusi Pahang bertemu dengan Sabah, tewas 1-3. Dan seterusnya catur standard pasukan wanita, berpasukan wanita, Pahang bertemu dengan Melaka, tewas 0-4. Dan seterusnya bagi acara standard individu wanita pusingan 1, menerusi atlet kita Aina Afrina binti Ahmad Sufian, Pahang tewas wilayah bersama dengan wilayah persekutuan 0-1. Dan seterusnya juga untuk standard individu lelaki menerusi atlet kita Muhammad Iman Haris, Pahang tewas ke atas Perlis 0-1. Dan seterusnya kita nak beralih untuk sukan bola tampar bagi acara bola tampar pantai lelaki pusingan awal menerusi atlet kita Pahang B, Ieng J dan juga Chong Skyren. Pahang menang 2-1 ke atas Sabah B menerusi 3 set 20-22, 21-13, 16-14. Dan seterusnya untuk catur standard individu wanita pusingan 1, menerusi atlet kita Rabiatul Hasnah binti Khairul Nizam, Pahang bertemu dengan Selangor Seri. Dan seterusnya pula untuk bola sepak yang mana berlangsung sebentar tadi pada pukul 4 petang di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi, peringkat kumpulan B. Ini antara bola sepak lelaki yang mana Pahang bertemu dengan Johor, tewas 2-3. Dan seterusnya pula untuk bola sepak wanita pusingan awal di Stadium Majlis Bandaraya Bandaran Hulu Selangor, peringkat kumpulan B, yang mana Pahang menang ke atas Melaka 8-0. Dan seterusnya pula untuk catur bagi standard individu lelaki pusingan 2, atlet kita Jia Seria, anak lelaki Tamil Larus, yang mana Pahang menang ke atas Pahang. Maksudnya Pahang bertemu dengan Pahang lah. 1-0 menerusi Iman Haris. Dan seterusnya pula untuk standard individu wanita pusingan kedua, menerusi atlet kita Aina Afrina binti Ahmad Sufian, yang mana keputusannya Pahang bertemu dengan Kelantan Seri. Dan seterusnya untuk catur standard individu lelaki pusingan kedua, yang mana menerusi atlet kita Muhammad Iman Haris, tewas ke atas Pahang. Maksudnya Pahang bertemu Pahang, maksudnya menanglah Pahang tu. Ceritanya begitulah. Menerusi atlet kita Muhammad Iman Haris dan juga Jaya, yang mana Pahang bertemu dengan Pahang. Dan seterusnya untuk standard individu wanita pusingan kedua, Amira Kristina binti Azman, atlet kita, bertemu dengan Sabah, menang ke atas Sabah 1-0. Dan seterusnya untuk standard individu wanita pusingan kedua, menerusi atlet kita Nur Bashirah Wafa binti Mohsen, keputusannya Seri, Pahang bertemu dengan Johor. Dan seterusnya untuk standard individu lelaki, acara standard individu lelaki pusingan kedua, di Dewan Seri Bernam, Irfan bin Muhammad Haris bertemu dengan Penang, tewas 0-1, mana kita bertemu dengan Penang. Dan seterusnya pula untuk standard pasukan lelaki, acaranya pusingan kedua, di mana Pahang bertemu dengan Sarawak, tewas 0-5-3-5. Dan seterusnya untuk keputusan untuk hari ini bagi kontinjen Pahang, bagi sukan catur acara standard pasukan wanita pusingan kedua berlangsung di Dewan Seri Bernam, pasukan Pahang bertemu dengan Perak, kita tewas 0-5-3-5. Itu keputusan yang mana berlangsung pada hari ini antara sukan-sukan yang berlangsung untuk 13 Ogos 2026. Ada kita menang, ada kita kalah, tapi tak apa, kita akan teruskan lagi perjuangan untuk kontinjen-kontinjen Pahang dan untuk rakyat-rakyat Pahang yang mana mendengarkan kami. Anda boleh saksikan, mana nak tengok gambar-gambar mereka ni, boleh saksikan di laman sosial Majlis Sukan Pahang, dan juga boleh saksikan juga di Facebook Pahang FM. Dan juga jangan lupa untuk perkembangan seterusnya, kita akan bersama lagi untuk saya langsung di Facebook dan juga di YouTube Pahang FM. Boleh saksikan, saya akan bersama dengan tetamu-tetamu menerusi apa kita nak bercerita pasal rangkuman mengenai sukan kali ini. Kita untuk insyaAllah kita akan bawakan untuk anda lah bagi sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Apapun, ini yang dapat saya kongsikan, ini yang saya dapat rangkumkan untuk sukan pada hari ini, acara dan juga keputusan bagi sukma untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk esok hari bagi apa jadual perkembangan dan sebagainya, di mana mereka akan melawan dan sebagainya, dan kita akan jumpa untuk esok hari. Jadi jangan lupa sampaikan doa anda untuk kontinjen-kontinjen kita, mungkin anak-anak kita yang sedang bertarung untuk membawa pulang pingat emas. Dan insyaAllah Pahang setakat ini, Pahang target dalam 35 pingat emas. Kalau lebih, apa salah, itulah rezeki yang namakan ya. Ayuh, rakyat Pahang, sampaikan doa anda untuk anak-anak kita bagi sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Sampai sini dulu saya bersama dengan anda, Nas bersama dengan anda. Kita terus bersama dengan rakan setugas di konti utama Pahang FM untuk info sukan hari ini. Assalamualaikum.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Semua orang memang nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Konfederasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Masih kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Mukorobin sehingga pukul 11 malam. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak laki yang ejek kakak tu.
4: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
5: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
6: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
7: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
8: Hei, ibu ni kan dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
9: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
7: Kau lah pula long. Jaga Mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
5: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimama usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Zalim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati dan dikasihi penaung surau Kampung Cempaka, pengerusi dan ahli jawatankuasa SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Tuan Imam, pegawai-pegawai SKJ Kampung Cempaka, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama mengadakan program Forum Al-Muqarrabin. Yang mana Forum Al-Muqarrabin ini membawakan tema akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan pada malam ini kita bersiaran daripada SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Kuantan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini

0: dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bahawa orang yang bodoh dan keji bercakap berkaitan perkara umum sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pusingan pertama. Jadi kesimpulannya, secara ringkas kesimpulan daripada perkataan Al-Ruwaibidah itu, ya, adalah golongan yang tidak memahami agama Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut merupakan perkhabaran dan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam, seluruh umat baginda mengenai perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan, kita sedang berada di akhir zaman ini. Zaman kita inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman keluarnya Al-Ruwaibidah. Yakni orang yang tidak ada ilmu tentang agama nak bercakap pasal agama. Orang yang tidak ada apa ni asas tentang agama nak mengeluarkan fatwa-fatwa. Sedangkan yang hanya layak mengeluarkan fatwa ialah institusi mufti. Ya. Kalau di konteks negara kita ni, institusi mufti lah yang layak mengeluarkan fatwa. Tetapi yang Nabi SAW sebut ini, semua orang nak cakap, semua orang nak mengeluarkan fatwa, semua orang nak beri pendapat tentang agama. Bahkan kadang-kadang kita tengok apa yang dicakap, apa pendapat yang dikeluarkan jauh menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu, saat yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, zaman yang disebut oleh Nabi SAW itu, ya, ketika itu manusia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mendakwa dapat hidayah, ada hidayah Islam, lahir sebagai seorang Islam, ya, tetapi jauh daripada hidayah itu sendiri. Ya, kita tengok tuan-tuan realiti yang berlaku di hadapan kita. Ramai orang yang mengaku Islam, tetapi apa jadi dengan masjid dan surau, tempat solat, tempat orang Islam berkumpul untuk mendirikan solat, untuk beribadah, untuk bermuamalah antara satu sama lain. Hari ini tuan-tuan, ya, walaupun peringatan demi peringatan Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita, ya, dengan peristiwa tsunami-nya, dengan peristiwa COVID-19-nya, ya, dan berbagai-bagai lagi yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita sebenarnya peringatan. Tetapi tuan-tuan, masjid dan surau tetap sunyi, sepi, dan yang hanya ada, yang hanya datang mengimarahkan masjid dan surau hanyalah regular customer. Ya, betul tuan-tuan, saya sebut, regular customer. Maknanya orang tula dah, orang tula lah yang datang ke masjid surau, mati tak ada ganti tuan-tuan. Sebab apa? Golongan-golongan muda, ya, minta maaf tuan-tuan sebut, golongan-golongan muda semakin menjauh diri daripada masjid dan surau. Di setengah-setengah tempat alhamdulillah ada tuan-tuan orang, golongan orang muda yang menghidupkan masjid dan surau. Tetapi kebanyakan masjid dan surau yang kita tengok tuan-tuan, ya, yang hanya mengimarahkan, meramaikan masjid dan surau hanyalah golongan yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bukan surau tuan-tuan ni, ya, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, surau tuan-tuan ni, ya, diimarahkan oleh golongan-golongan muda, ya, orang-orang muda. Ya, sebab kita tengok tuan-tuan dalam peristiwa, ya, dalam di zaman Nabi SAW, yang membantu perjuangan Nabi untuk menyebarkan Islam ini kebanyakannya golongan muda-muda pula, tuan-tuan. Ya. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai pusingan pertama. Ha, ya, jadi saya kira Dr. Azlan akan memperkatakan lebih panjang lagi, tuan-tuan. Ha, jadi insya-Allah tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa yang akan dikatakan oleh Dr. Azlan. Ha, insya-Allah. Ya, saya serah pada al-Fadhil Dr. Azlan, wallahu a'lam. Faddal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Terima kasih sahabat ahli panel, Ustaz Abdul Aziz selaku panel pertama. Yang dihormati penaung masjid, pengusi masjid SKJ dan juga AJK-AJK-nya, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM yang turut hadir bersama kita pada malam ini, muslimin muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berada berhimpun di dalam masjid ataupun SKJ ini dan juga kita membincangkan tajuk forum kita, iaitulah Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi sebenarnya hadis ini telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun dulu semasa hayat baginda. Artinya memperingatkan sahabat-sahabat. Dan peringatan tersebut kita nampak di hadapan mata kita ini beberapa tanda akhir zaman telah pun berlaku yang tidak dapat kita nafikan, yang tidak dapat kita elakkan daripada berlaku. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi signal, berbagai-bagai signal yang diberi kepada kita ni, terutama orang Islam, orang mukmin, supaya berfikir apakah kita membiarkan saja masa berlalu ataupun mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang telah pun berlaku. Antaranya kita lihat bagaimana peristiwa jelas berlaku, iaitulah berlakunya, iaitulah hujan salji di Arab Saudi, di negara yang suatu masa kering kontang, yang satu masa tandus, tetapi boleh ada salji. Biasa salji ini di mana, tuan-tuan puan-puan sekalian? Di negeri Eropah, negara Eropah. Tapi di negara Arab Saudi boleh ada salji. Ini perkara yang pelik. Dan Nabi dah beritahu dah tanda-tanda tersebut akan muncul di akhir zaman. Antaranya apa dia? Tanda bagaimana suburnya tanam-tanaman yang hijau di bumi Mekah itu sendiri. Dan kita lihat bagi orang dah buat haji, kita nampak di sana bagaimana pokok yang ditanam telah subur, hijau ke hijau-hijauan. Dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim, nak jumpa selai rumput pun susah, nak jumpa telaga air pun payah, kecuali air zam-zam. Tetapi setelah berlalunya masa dan zaman, kita nampak itulah yang telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya nak mengulas tajuk Ruwaibidah ini, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabu min al-huda. Dalam hadis ni Nabi beritahu akan datang satu masa kepada manusia, maksudnya kita katakan akhir zaman lah. Rasulullah tu bercakap 1400 tahun dulu, tapi dia kata selepas itu, selepas zaman baginda, selepas zaman sahabat, akan datang kepada umat manusia, kata Nabi SAW, di mana Islam itu hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal pada nama saja, tetapi amalannya semakin terhakis, amalannya semakin dipinggirkan. Apa yang kita lihat sekarang ni rupanya itulah kenyataan realiti, mukjizat daripada Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Contoh yang kita nampak yang berlaku depan mata kita, isu antarabangsa yang berlaku di Asia Barat, iaitulah di bumi Syria, bumi para Nabi, bumi para Ambiya. Di sana ada Nabi Yahya, di sana ada Nabi Zakaria, di sana ada makam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, di sana ada makam Imam Nawawi, dan ramai lagi ulama-ulama, para sahabat Nabi, dan juga ada makam Nabi-Nabi di sana. Tapi tuan-tuan sekalian, Yang kita dikejutkan baru ini ialah peristiwa di mana penggulingan satu orang presiden yang sangat kejam, iaitu Bashar al-Assad. Dan juga sebelum zaman dia ni, zaman ayah dia ni juga, memerintah lama yang dikenali dengan Hafiz al-Assad. Nama Hafiz, biasa kita dengar Hafiz ni nama Islam kan? Bashar pun nama orang Islam. Tapi tuan-tuan tahu bahawa keturunan dia, dia punya kabilah dia yang disebut sebagai Syiah Alawi ini, sebenarnya asalnya adalah Syiah Nusairiyah. Yang mana Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, sesama Syiah pun di dunia ni, termasuk Syiah di Iran sana, Syiah di Yaman, di mana-mana Syiah di dunia, di India, di Pakistan, mereka mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni. Pelik tak pelik? Syiah sama Syiah mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni terlalu melampau. Yang dikatakan menuhankan Ali, bukan sekadar benda lain tuan-tuan. Dia punya etikat dia adalah menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran. Sebab itu Nabi kata tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Nama Islam Bashar al-Assad, nama Islam Hafiz al-Assad, kemudian pak saudara dia Rifai' al-Assad. Keluarga-keluarga ini semua mendominasi, memerintah Syria tu dalam keadaan yang kejam dan zalim tuan-tuan. Bermula pada tahun 1982, Hafiz al-Assad ni presiden Syria, nama yang saya sebutkan tadi. Antara etikat Syiah Nusairiyah ni adalah menuhankan Sina Ali. Dia kata bahawa Tuhan tu, jelmaan Ali tu adalah jelmaan Tuhan. Faham ke tak tuan-tuan? Senyap lah ke? Maksudnya dia menuhankan Sina Ali. Sebab itulah tuan-tuan tidak heran di zaman al-Assad tu, dia telah pun orang kata membunuh rakyat sendiri sampai 40,000 orang. Bunuh bukan cara tembak biasa, tetapi di apa, gunakan racun kimia, racun kimia. Dia tembak di udara, sedut mati, sedut mati. Dan di zaman ayah dia Hafiz al-Assad ni telah pun merobohkan, telah pun merosakkan, memusnahkan sebanyak 88 masjid di zaman dia. 88 masjid. Bagi dia tak ada apa masjid ni, bagi dia tak ada apa agama ni tuan-tuan. Sebab dia orang kata hanya pada nama je Islam, tapi dia punya etika dia dah jauh menyeleweng daripada kebenaran. Kemudian disambung boleh oleh anak dia Bashar al-Assad pun macam itu. Sehingga kita nampak video yang telah lama berlega, bagaimana ketika mana tentera Syria ni yang kita katakan tadi, yang tidak ada etikat, yang tidak ada pegangan yang betul, paksa satu orang mangsa yang digali lubang, campak dalam lubang tu, dipaksa mengucap La ilaha illal Bashar. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Balik dia menuhankan Bashar pula. Inilah paling dahsyat. Paksa. Itu perlu cerita dalam penjara yang terkini, penjara Senaya nama dia. Yang mana dilihat dalam penjara tu bagaimana tuan-tuan sekalian, satu orang anak gadis perawan, dia masuk penjara, ditangkap secara, maksudnya secara salah lah, tak ada buat kesalahan undang-undang. Cuma keluarga dia ni menentang kerajaan yang zalim tadi, ditangkap 19 tahun umur dia. Dan disimpan dalam penjara yang paling kejam ini, antara yang paling kejam di dunia ini tuan-tuan. Sehingga umur dia dalam 50-an dan dia ada 5 anak, anak luar nikah. Maksudnya apa? Masuk penjara, dirogol oleh tentera-tentera Syria. Rogol. Padahal bangsa sama, bangsa Arab. Tapi etikat yang berbeza. Itu tak cerita lagi. Dalam penjara, Syria ni tak boleh nak semayang. Semayang tembak. Dia bagi tu atas kepala. Pistol ditembak sedekat atas kepala, tuan-tuan muslim. Dahsyatnya mereka. Dan juga apabila mereka melanggar larangan-larangan tersebut, ada yang sembahyang dan sebagainya, ditembak, dibunuh, dan mayat mereka disimpan dalam penjara tu. Banduan dalam penjara disimpan bersama mayat-mayat ditembak secara kejam tadi. Simpan situ sehingga berulat-ulat. Cuba kita bayang, duduk dalam penjara yang sempit, bawah tanah yang gelap, kemudian tidak ada lubang udara dan sebagainya, menghidu bawah mayat. Tidak ada tandas tuan-tuan, nak buang-buang atas simen begitu je. Dia buat kita macam binatang. Itu antara sebahagian kecil ke mana kekejaman yang mereka buat. Kita manakala Israel, kita tak heran sebab dia memang kafir kan. Kita tahu dia Yahudi, Zionis. Ini lebih teruk daripada Zionis itu sendiri tuan-tuan puan sekalian. Ulama dibunuh dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi kata dalam hadis yang saya bacakan tadi, tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Pemimpin hanya nama Islam, tapi amalan dia yang kita kata gade menyeleweng kepada etikat yang benar. Kemudian seterusnya yang Rasulullah kata apa dia tuan-tuan sekalian, iaitulah tidak kekal, iaitulah Quran itu melainkan hanya tulisan saja. Orang dah tak pedulikan Al-Quran tuan-tuan sekalian. Kita masih lagi mana ada mana ambil berat, ada kelas kafar, kelas Quran dan sebagainya. Tapi satu masa Nabi kata tidak kekal Quran itu, hanya tinggal tulisannya saja. Sehingga satu masa nanti orang dah tak minat dengan Quran. Kita nampak tuan-tuan, kenyataan Nabi SAW berlaku di Arab Saudi. Satu konsert yang jemput Jennifer apa Ustaz Aziz, Jennifer Lopez ke apa? Lopez lah, bukan Kuih Lopez kan? Itu dia. Jadi dah lah pakai, tuan kata super tak berpakaian tuan-tuan kan, melompat sana melompat sini. Kita nampak hak penonton-penontonnya pakai serban, pakai hegel tu, kemudian pakai jubah. Tengok konsert pakai jubah tuan-tuan. Apa makna? Apa makna je? Yang kita katakan tadi, nama Islam, tetapi budaya Islam, amalan Islam sudah hilang daripada kehidupan mereka. Lebih teruk daripada Eropah. Sehingga dia punya raja dia, ataupun kita katakan putera mahkota dia, Muhammad bin Salman mengatakan, kita akan menjadikan Arab Saudi ini lebih Eropah daripada Eropah. Apa maknanya tuan-tuan selain? Lebih Eropah daripada Eropah. Maknanya lebih dahsyat lagi lah. Sehingga bila mana dia buat konsert tersebut, simbol Kaabah. Simbol Kaabah tu sendiri, yang empat segi tu warna hitam. Ada simbol-simbol tarian dan sebagainya. Mereka bertawas keliling tu. Bukan tawas ibadat, simbol maksiat. Itu yang kita katakan, apa Nabi sebut tu dah menjadi realiti dan kenyataan di hadapan mata kita. Dan kita lihat, kalaulah tidak dititik beratkan generasi hari ini dengan Al-Quran, mereka akan meninggalkan Al-Quran. Kalau tidak ada kelas kafar contohnya, bagai-bagai tuan-tuan, maka akan terhakis, maksudnya kecenderungan untuk belajar Al-Quran itu. Sedangkan Allah ada sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, auzubillahi minasyaitanirrajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami dah ini Allah menurunkan Al-Quran, az-zikra disebut sebagai az-zikra maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang menjaga, menjamin kesucian dan keaslian Al-Quran. Maksudnya tidak akan diubah, tidak akan dipinda. Seumpama kitab Taurat yang terdahulu dipinda, kitab Injil dipinda, maksudnya tidak original. Ini yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Artinya musuh-musuh mencari, artinya peluang untuk menjauhkan kita, anak-anak remaja kita daripada Al-Quran, untuk menjauhkan kita daripada agama yang disebutkan tadi. Dan Nabi ada sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, masajiduhum amirah, masjid mereka amirah, maksudnya besar, cantik, ada aircon, ada semua. Maksudnya kita katakan fizikal hebat, masjid itu hebat. Ada masjid dua tingkat dan sebagainya, besar masjid. Tapi kadang-kadang tiang lebih banyak daripada orang yang datang tu. Itu realiti lah tuan-tuan ya. Tiang lebih banyak daripada orang yang datang. Yang Nabi kata tu 1400 tahun dulu, realiti depan mata kita. Kita nampak masjidnya besar, tetapi yang hadir dari sudut pengimaran masjid itu kurang. Kurang. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mencapai kapasiti masjid yang sepatutnya boleh muat 1500, yang boleh muat 2000. Tapi yang datangnya 20, 30. Itu pun tanya ke? Ada yang datang bawah pada 10, ada. Padahal tarah masjid, tarah masjid. Ini yang kita nak disedarkan, diperingatkan. Apa yang Nabi sebut dulu, wahya kharabun minal huda. Tetapi dari sudut hidayah hanya kosong tuan-tuan. Masjid besar, tapi hidayah tidak ada kepada orang yang duduk di kawasan sekitar masjid ataupun sekitar surau dan sebagainya. Minta maaf cakap, kita kadang-kadang ada rumah dekat taman kan, masjid. Bila lawan speaker azan ke speaker masjid ke, dengar-dengar. Tetapi nak cakap ni, ada yang tak hadir pun ada. Realiti, kita jangan marah ya. Realiti, benda hak kita pahit nak perkatakan sekitarnya. Tapi orang jauh pula datang, orang jauh pula datang. Orang tempat situ tak datang. Contoh ada, ada berlaku. Tapi ini di antara perkara-perkara yang patut kita ambil iktibar lah, daripada apa yang diperingatkan dalam hadis tadi tentang akhir zaman. Yang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW istilah Ruwaibidah. Ruwaibidah ni maksudnya tuan-tuan sekalian, segelungan manusia, sekelompok manusia yang mana dia jahil terutama dalam agama, tetapi dia memperkatakan tentang masalah-masalah umat yang lebih besar. Dia jahil dari segi agama, tapi dia lebih maksudnya mengomen, mengulas, bahkan ulama-ulama dicacinya, ulama-ulama dikatakan tidak tepat dan sebagainya. Ada Imam Syafi'i, golongan yang memperlekehkan Imam Syafi'i, ada. Dia kata pandangan Imam Syafi'i ini tak tepat. Pada Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, ada di kalangan kita tuan-tuan, dalam syarat kita hari ini. Nak menyebutkan bahawa mereka merasa lebih hebat, lebih alim daripada Imam Syafi'i rahimallah, yang mana Imam Syafi'i ini tuan-tuan sekalian, dia telah hafal Quran umurnya 30 juzuk dalam usia 5 tahun. Kita 5 tahun apa kita buat tuan-tuan sekalian? Masih pakai pampers lagi dah? Ataupun masih orang kata berlari, main pasir, main orang kata main pondok dan sebagainya. Maksudnya dah Quran dalam dada, umur 5 tahun dah Quran dah tersemat dalam dada, sehingga umur belasan tahun dah jadi mujtahid, dah jadi mufti. Umur belasan tahun dah jadi mufti, diberi kepercayaan oleh Imam Malik untuk memberikan hukum dan fatwa. Itulah di antara kelebihan Imam Syafi'i. Tapi ada orang zaman kita, orang zaman kita learning, yang mengatakan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dan sebagainya, dan dia menggunakan hadis dhaif. Ada Imam Ghazali dituduh kitab Ihya Ulumuddin menggunakan banyak hadis-hadis dhaif dan sebagainya, sedangkan hadis dhaif itu boleh kita amalkan dari sudut fadail amal. Ini di antara apa yang berlaku, realiti yang berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi nak hadis yang dibacakan oleh Ustaz Aziz tadi, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sayati ala nasi sanawatun khadda'ah. Rasulullah kata akan datang satu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipu daya, yang mana yusaddaku fihal kazib, orang yang cakap bohong dipercayai, dibenarkan, tetapi sebaliknya orang cakap benar dibohongi, didustai. Kita nampak kadang-kadang ulama' yang bercakap dari sudut ulama' yang mengaji pondok dan sebagainya, juga mereka kadang-kadang dipelekehkan, maksudnya ulama' konservatif dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam realiti kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang netizen lebih pandai daripada ahli ulama tu sendiri. Dia buat ulasan ya, netizen-netizen kan. Lebih pandai daripada ulama tu sendiri. Yang kita nampak dalam hadis juga disebut, orang yang amanah dikhianati, dan orang yang maksudnya pengkhianat dijadikan sebagai model, sebagai tokoh, idola dan sebagainya. Ini dah realiti dah zaman kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya kira itu sebagai pusingan yang pertama. Saya serahkan balik kepada ahli panel yang pertama tadi untuk kita meneruskan perbincangan kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azlan di atas penerangan dan juga lontaran-lontaran kepada kita tadi tuan-tuan ya, tentang peristiwa yang berlaku di Syria. Sampai ke Syria buat cerita tuan-tuan ya, tapi memanglah tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman pun ada dikaitkan dengan Syria. Ya, yang paling jelas pada kita ialah bagaimana Nabi Isa AS akan turun di sebuah masjid di Syria. Ya, sebelum membunuh Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita balik kepada cerita berkenaan dengan Al-Ruwaibidah tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Ruwaibidah ni seperti mana yang kita sebut tadi adalah golongan orang yang lemah dari sudut pengetahuan agama ni, ilmu agamanya, tetapi bercakap mengatasi para alim ulama. Ini masalah tuan-tuan. Ini memang dah berlaku. Ustaz Azlan pun dah sebut dah tadi. Dah berlaku zaman kita hari ni tuan-tuan. Maknanya hadis yang Nabi SAW sebut ini adalah hadis untuk zaman kita hari ni. Sebab apa? Kita dah tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. Sama ada tak lama tu kita dulu ataupun kita sampai kepada zaman ataupun keadaan itu. Memang kita dah sampai pun tuan-tuan. Zaman ini ya, semua orang nak cakap semua perkara. Bila timbul satu-satu isu berkaitan dengan agama, orang yang tak faham satu benda pun, macam Dr. Azlan sebut tadi, orang yang bukan Islam pun nak komen juga. Komen juga pasal Islam. Ini masalah tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman itu yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, keluarnya Al-Ruwaibidah, maka agama sudah dipandang sepi oleh orang-orang Islam sendiri. Yang kita dah sebut dah tadi di awal tadi, pusingan pertama tadi. Ya? Maknanya masjid hanya penuh hari Jumaat saja. Jumaat saja tuan-tuan. Besok kita tengoklah. Dah. Sini memang penuh kan tuan-tuan? Memang penuh. Tetapi malangnya waktu-waktu yang lain ke mana perginya tuan-tuan? Yang penuh Jumaat itu. Seolah-olahnya tuan-tuan, seolah-olahnya kita bukan kata ya ataupun tidak, tapi seolah-olahnya umat Islam ini dah jadi macam umat Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi, hari besar dia hari Sabtu. Dia membesarkan hari Sabtu. Orang Nasara, orang Kristian, hari Ahad. Dia hari Ahad tu lah hari dia pergi ke gereja dia. Dia berkumpul di gereja dia. Adakah orang Islam jadi gitu juga, tuan-tuan? Hanya hari Jumaat dia datang, solat Jumaat. Lepas pada tu, entah ke mana-mana dah lepas. Tuan-tuan, ini keadaan yang kita lalui sekarang ni. Realiti di mana saja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya agama sudah semakin dipandang seolah-olah tak ada apa-apa peranan dalam kehidupan dia. Ya? Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Para ulama dipinggirkan. Ini zaman yang Nabi sebut ni. Al-Ruwaibidah ni maknanya kata-kata ulama akan disanggah oleh orang yang tidak tahu pun pasal Islam. Tak tahu pun pasal agama. Allahu Akbar tuan-tuan. Memang berlaku dalam zaman kita. Tengok tuan-tuan. Sedikit masa dulu bila keluar di media-media berkenaan dengan keputusan majlis fatwa kebangsaan berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan antaranya kita sebutlah, kita mahu sebutlah tuan-tuan antaranya berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan Bollywood, berapa ramai orang condemn keputusan majlis fatwa berkenaan dengan Bollywood ni. Lebih-lebih lagi peminat Bollywood, peminat tegar Bollywood, tuan-tuan. Ya, memang dia kata benda salahnya nak tengok, tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan, ya, salah ke tak salah tengok orang gelik perempuan. Tak tutup aurat pula tu. Tak. Masya-Allah tuan-tuan. Salah ke tak? Ha? Salah tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan pun peminat Bollywood juga? Ya? Apa namalah macam-macam lah tuan-tuan Apa tuan-tuan tak berani nak jawab ni sebab kawan pun minat juga letih tuan-tuan Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana inilah zamannya, zaman yang berlaku pada kita hari ni. Kata-kata ulama tidak dipakai, tak nak dipakai kata-kata ulama ni. Bahkan ulama dijauhi. Orang menjauhkan diri daripada ulama. Kenapa? Takut. Takut ke ulama. Seolah-olah macam ulama tu malaikat maut nak ambil nyawa dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku zaman akhir zaman ini. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang menjadi keutamaan setengah-setengah orang ataupun sebahagian orang ialah berkenaan dengan Al-Quran dibaca tetapi sekadar untuk mendengar keindahan lagu-lagunya. Tak salah tuan-tuan, memang Nabi SAW ada sebut juga dalam hadis tentang baca Quran dengan berlagu. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita baca dengan berlagu, tak kira lah lagu benda tuan-tuan kita bukan jenis belajar lagu-lagu Taranah ni ya? Ada setengah orang tu baca Quran ikut lagu Bollywood. Ada tuan-tuan ikut lagu Bollywood. Masya Allah tuan-tuan, dia peminat Bollywood ya? Tapi tak ada masalah tuan-tuan kalau sekiranya bila kita baca dengan lagu yang kita boleh buat sendiri lah tuan-tuan ya? Kalau kita boleh buat sendiri, kalau tidak pun kita kena belajar lah lagu-lagu Quran ni, lagi sedap lagi dengar tuan-tuan ya? Tapi tuan-tuan kalau kita tak berapa boleh, kita buatlah lagu kita, tak apa tuan-tuan. Janji bila kita baca berlagu itu, dia meresap, Quran itu meresap masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Quran yang dibaca dengan berlagu ini tuan-tuan dibaca masa bila? Bukan masa tilawah saja tuan-tuan ya? Pada waktu tengah malam, bangun 1/3 malam tu kita baca. Tapi tak payahlah dengan guna mikrofon tuan-tuan, kan pelik pulak jiran sebelumnya pula. Kenapa pulak mat ni baca Quran berlagu tengah-tengah malam ni? Buang tubiat ke? Sudah tuan-tuan, masyarakat itulah tuan-tuan. Asyik pelik sikit, buang tubiat selalulah Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu saja, bukan saja Al-Quran itu sudah tidak dihayati. Quran dibaca tetapi tidak, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tidak sampai pun ke dalam kerongkongnya. Luar, di mulut sahaja. Mana tak faham apa satu pun. Baca boleh, tapi tak faham Quran yang dibaca. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keadaan di zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini, keluarnya Al-Ruwaibidah ini ialah bila mana majlis ilmu semakin hambar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pengalaman saya ketika saya bertugas di satu tempat.

0: sebutlah tempat mana tuan-tuan, saya kuliah di tempat itu tuan-tuan. Masya Allah, kuliah mingguan masa itulah kuliah mingguan. Tetapi yang hadir, yang datang tuan-tuan masa solat maghrib tu, alhamdulillah penuh satu sah. Tapi masa kuliah tuan-tuan, paling ramai tuan-tuan tahu apa? Paling ramai 50 orang buang kosong. Ha tuan-tuan, 50 orang buang kosong tu. Mana berapa orang? 5 orang. Paling sikit. Ha, paling sikit tu saya cakap lah tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Sedangkan tempat itu, surau yang saya mengajar tu tuan-tuan, kawasannya semua orang Islam. Masya Allah tuan-tuan. Saya pelik juga, mana pergi orang lain ni? Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, majlis ilmu. Ya? Ha, begitu juga tuan-tuan, kalau kita di Kuantan ni pun ada juga masjid-masjid yang bila kuliah, Dr. Azlami yang biasa lah tuan-tuan. Di mana tempat-tempat dia berkuliah. Masya Allah tuan-tuan. Kadang-kadang betul lah disebutkan, ramai tiang daripada orang. Allahu akbar. Seolah-olahnya tiang itulah yang jadi pendengar tetap setia berbanding dengan manusia. Allahu akbar tuan-tuan. Ya, ini. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran. Ni zaman kita ni tuan-tuan. Kemungkaran mendapat liputan yang luas. Semua media semua mempromosikan kemungkaran-kemungkaran. Ha, tuan-tuan. Kita buat program, contoh kami di bahagian dakwah ni tuan-tuan. Buat program di satu tempat nak dapat penuh orang datang program tu macam solat Jumaat pun payuh tuan-tuan, sedangkan orang situ memang situlah, tak pergi ke mana tuan-tuan. Ya, ada tempat situlah tempat dia, tapi dia bila program-program agama ni tidak mendapat tempat di hati mereka. Allahu akbar tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kehidupan manusia ketika itu yang disebut oleh Nabi zaman Al-Ruwaibidah ini, ya, hanya dipandu oleh akal semata-mata. Oleh akal mereka yang hanya memikirkan keduniaan. Lepas tu Nabi SAW sebut tadi, ya, tuan-tuan, di awal hadis yang kita sebut tadi berkenaan dengan Ruwaibidah ini, ya, maknanya orang yang berada di zaman itu semua mempunyai akal yang lemah dari sudut agamanya. Lemah agama tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Ini keadaan tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi baru jadi pening kepala. Jadi keliru tuan-tuan. Kita bayangkan tak apa tak kelirunya tuan-tuan. Ya. Anak-anak peringkat rendah dihantar ke kelas-kelas kafar. Ada kelas kafar alhamdulillah tuan-tuan. Tapi mak ayah yang menghantar anak ke kelas kafar itu tuan-tuan, ini realiti, ini apa yang saya pernah jumpa. Masya Allah tuan-tuan. Anak-anak sebelum balik kafar akan solat asar dulu, ya, di masjid ataupun di surau ataupun di kelas kafar. Mak ataupun ayah yang datang mengambil anak-anak ni duduk tunggu atas motor. Kalau ayah bawa motor ambil anak, tunggu atas motor pakai seluar pendek. Anak solat asar, tunggu anak selesai solat asar. Ha tuan-tuan. Kalau mak pula datang dengan kereta ambil anak, free hair tuan-tuan. Pontianak Harum Sunda Malang. Masya-Allah, datang ambil anak kafar. Masya-Allah tuan-tuan. Ini keadaan masyarakat hari ini. Ya. Jadi anak-anak dia pun jadi confused tuan-tuan. Jadi keliru. Ya, pergi kelas kafar pakai molek tudung, pakai tutup aurat. Balik rumah mak ayah gitu gaya tuan-tuan. Anak kata gua ni. Ha, jadi ini keadaan yang berlaku hari ini tuan-tuan. Dan jangan katalah tuan-tuan, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai jenis fitnah yang berlaku tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat ini adalah mengarah kepada saat akan munculnya Dajjal. Dia itu kemuncak kepada fitnah yang akan berlaku. Fitnah besar yang akan berlaku ialah munculnya Dajjal. Ha, tuan-tuan, kita hari ini fitnah yang ada ini pun kita pening kepala dah, tuan-tuan, nak menyelesaikan. Tak, nak mengelak daripada fitnah yang berlaku hari ini. Ui, Masya Allah, tuan-tuan. Tak, apa apa kata kalau sekiranya muncul Dajjal besok, guana kita kot ni. Lepas tu Nabi SAW mengajar ataupun memberi panduan kepada kepada kita bagaimana untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal yang akan akan keluar bila kita tak tahu, wallahualam. Sempat dengan kita ataupun tidak, tak tahulah tuan-tuan. Ya? Agak-agak tak sempat lah tuan-tuan. Jangan jangan pula kita kata, eh kawan nak, nak tengoklah Dajjal tu macam mana. Ah ha, jangan tuan-tuan. Jangan ha, budak-budak kata jangan tebeng tuan-tuan. Eh jangan tebeng. Ha, sebab apa? Kita tak akan mampu. Kalau sekiranya dengan iman kita yang ada hari ini, kita tidak akan mampu berhadapan dengan Dajjal, tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita pasal akhir zaman ini memang tak habis, tuan-tuan. Banyak sangat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itulah untuk pusingan yang ke-20 ini bagi pihak saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ya akan memberi sedikit kefahaman dan juga memberi sedikit jentikan kepada hati kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada agama, untuk kita lebih mendekatkan diri kita supaya sayang kepada masjid, surau, SKJ tuan-tuan ni ya. Sayang dengan apa? Dengan kita sentiasa mengimarahkan. Ya, kelebihan orang mengimarahkan ni masjid, surau memang memang tak dinafikan tuan-tuan kelebihannya. Ya, banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maaf di atas kekurangan, terima kasih di atas perhatian, ya. Terima kasih juga di atas program kita pada malam ini, ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam apa ni forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini. Ya. Jadi sekadar itulah untuk bahagian saya, ya. Saya serahlah balik kepada Al-Fadhil Dr. Azlan untuk mengupas sikit lagi dan menyimpulkan, ya. Simpul tak tahulah tuan-tuan, nak simpul mati ke simpul hidup ke, terpulang pada Dr. Azlan lah. Ya, saya serahlah pada dia. Wallahu a'lam.
1: Muslimin muslimat rahmati Allah. Alhamdulillah, kita tiba di penghujung pusingan terakhir pada malam ini yang memperkatakan tentang tajuk Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi selain daripada hadis Ruwaibidah, sebenarnya Nabi juga ada sebut hadis yang lain untuk memberikan kita peringatan demi peringatan supaya kita ni yang kata ambil cakna, maksudnya tidak mengabaikan pesanan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam, qala al-asharu wal-bataru watakasuru watanajushu fid dunya watabaghudu watahasudu hatta yakunal bakh, rawahul hakim. Dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita tuan-tuan sekalian, umat baginda, maksudnya kita ialah akhir zaman ni, akan ditimpa oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Rasulullah beritahu dah apa yang menimpa umat dulu Bani Israel, umat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Zakaria yang terdahulu dan zaman Nabi Nuh, akan menimpa umatnya juga. Dan penyakit yang menimpa umat yang terdahulu akan berjangkit, akan menimpa juga umat Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit tersebut ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, yang pertama Rasulullah kata apa? Al-Asharu. Maksud Al-Asharu ni adalah hidup untuk apa? Untuk berseronok, berhibur. Yang kita katakan tadi, Nabi datang ke Mekah itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, dan tidak akan diutuskan kau Muhammad melainkan membawa rahmat seluruh alam. Nabi 13 tahun di bumi Mekah mengajak manusia kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sembahan berhala, Nabi datang menawan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, memusnahkan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah termasuk Lata dan Uzza. Artinya berhala telah tiada. Tapi hari ini umat akhir zaman membawa kembali berhala itu di Mekah itu sendiri, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi menghapuskan berhala Lata dan Uzza yang tingginya berapa kaki disebut? 6 kaki, 7 kaki, tinggi. Dan sekarang ni mereka membina patung-patung Malik bin Salman. Sekarang ni tuan-tuan, di Arab Saudi, di Riyadh ke, di mana-mana ke, mereka buat patung Raja Arab Saudi. Antaranya raja itu adalah putera mahkota lah, Muhammad bin Salman. Dulu Nabi mengharamkan patung-patung, memusnahkan patung-patung, dan ni ambil buat patung pacok balik, pacok balik. Apa maknanya tuan-tuan? Dah tiba di saat Nabi pesan akan berulang kejahilan itu, budaya jahiliah itu akan kembali semula. Nabi dah selesai tugas dah, tapi jahiliah itu akan muncul kembali. Yang kita katakan tadi, Rasulullah datang menghapuskan maksiat, hiburan, arak dan sebagainya. Hari ini dibawa masuknya pula, hati-hati luar, biasanya akan ada minuman-minuman keras, arak dan bagai-bagai jenama lah, penaja-penaja dan sebagainya antara bangsa. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hidup semata untuk berhibur. Dan satu lagi tuan-tuan, nak berlaku adil lah kepada ulama-ulama di Saudi ni yang keras menentang kerajaan mereka, yang menentang apa yang berlaku, mereka ditangkap, dipenjarakan. Maksudnya yang diam, yang membisu dibenarkan selagi tak sebut tentang kritik kerajaan. Okey, awak boleh bercakap, tapi bila ada kritik kerajaan, awak akan disubat dalam penjara, tak tahu bila keluar, wallahualam. Itu pesennya, pesennya macam itulah. Zaman dulu Abu Lahab, Abu Jahal pun buat macam itu lah. Orang masuk Islam, sahabat-sahabat beriman, ambil tangkap, sumbat dalam penjara. Dah berulang lah, dah berulang-ulang lah. Hidup semata-mata nak berseronok, nak berhibur, tidak lagi untuk beribadat, tidak lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Penyakit yang pertama, Al-Asyarum. Sebab umat yang terdahulu pun, tuan-tuan, perbualan, umat Nabi Nuh pun macam itu. 950 tahun umat Nabi Nuh menghabiskan masa untuk berdakwah, menyeru manusia mentauhidkan Allah. Dalam Quran ada sebut, Allah berfirman, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yujib du'ai illa firara. Nabi Nuh ni rasa sangat, orang kata, kesal dengan sikap kaum dia, rasa kecewa lah, sehingga dia mengadu pada Allah. Firman Allah tadi menceritakan kisah dia, ya Allah, aku berseru, berdakwah kepada kaumku, lailan wa nahara, artinya siang dan malam. Mana tanpa henti siang dan malam. Kita macam ustaz-ustaz ni ada masa malam berehat, kalau tak ada kuliah berehat lah. Nabi Nuh tak ada rehat, siang malam. Dan mereka tidak menyambut, menyahut surah Nabi Nuh illa firara, mereka lari. Kita alhamdulillah duduk ramai-ramai dalam surah, dengar ceramah, ini tak, tak nak dengar. Maksudnya tak nak dengar kalam nasihat daripada Nabi Nuh. Mana dia tak kecewa. Dan dikatakan ahli sirah bahawa yang naik bahtera kapal Nabi Nuh itu paling ramai tuan-tuan 80 orang. Umur sudah 150. Yang beriman hanya 80 orang. Yang Ustaz Aziz khabar dia ceramah di surau tu hanya 5 orang. Yang datang solat ramai. Apa benda, apa makna ni tuan-tuan? Bahkan kata ahli sirah paling sedikit 20 orang. Ada ahli sirah mengatakan paling sedikit 20 orang. Umur panjang tak ada makna tuan-tuan. Tak ada manfaat umur panjang. Maksudnya kita ni ada dengan nasyid kan, sepon kayu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Memang tak sembahyang orang kafir. Memang orang Nabi Nuh yang kafir dia tak sembahyang. Tak ada guna walaupun 1000 tahun hidup. Ini realiti yang kita patut terima hakikat tuan-tuan sedang. Al-Asyaru, dia jenis nak berhibur je. Maksudnya masa dia tu 950 tahun Allah bagi umur panjang. Kalau tak beriman tu, apa benda dia buat? Apa benda dia buat selain pada sembah berhala? Apa benda dia buat? Berhibur lah, benda arak, judi, zina dan bagai-bagai. Itu penyakit yang pertama, menimpa umat Rasulullah di akhir zaman, tempias daripada umat yang terdahulu. Yang kedua, Al-Bataru. Al-Bataru ni hidup suka bermewah-mewahan, suka bermewah mewahan, bangga jenama, beg tangan, kasut, benda lagi, kereta daripada luar dan sebagainya. Dia suka barang-barang yang mewah walaupun terpaksa, orang kata, menggunakan harta benda sumber yang haram, hasil rasuah ke, hasil apa ke. Maksudnya janji dapat bermewah-mewahan, kasutnya saja harga ribu-ribu, tahu tak? Dia kasut ribu-ribu. Kita pakai kasut paling-paling tinggi pun 102 tak? Tetapi orang kaya-kaya ni pakai kasut selain pada jam tangan, ribu-ribu Rolex dan sebagainya. Mereka pakai apa-apa. Bahkan tuan-tuan sekalian, ada jenis spender, kita bahas cakap spender pun harga ribu juga. Tapi dia untuk perawatan lah, untuk perubatan, bagi kempis buruk sikit. Tapi bila pakai tu orang kata ada perubahan, wallahu alam. Tapi memang ada artikel macam tu, ribu-ribu orang beli. Tu nak nyebut bahawa barang kemewahan. Sebab itulah Allah ada sebut dalam Quran, tuan-tuan muslimin, zuna linnasi bisyahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiasi bagi manusia itu kesukaan syahwat dia, keinginan dia, antaranya kepada wanita. Memang Allah dari fitrah kita ni suka pada wanita yang cantik-cantik, yang menarik dan sebagainya. Wal bani, suka pada anak-anak. Wal qanatiril muqantara, suka kepada harta benda. Dan juga minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kalau zaman dulu Allah Taala sebut dalam Quran, yang menjadi kebanggaan manusia adalah kuda-kuda tunggangan, kuda perang yang laju, kuda yang kata berwarna putih, kuda perang dan sebagainya. Itu orang bangga. Dan ni kita tak ada kuda perang, kita ada kuda besi, kereta-kereta mewah luar negara. Kita berbangga luar negara punya kereta, tapi ini jangan main ya, teknologi Cina canggih juga, maknanya setara dengan kereta-kereta daripada Jepun dan sebagainya. Dan seterusnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang disebutkan Rasulullah tadi, watakasuru, maksudnya menimbun harta. Penyakit umat dulu suka timbun harta. Contoh Qarun di zaman Nabi Musa, asalnya orang miskin, bukan orang lain dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, minta doa dengan Nabi Musa, minta Allah Ta'ala beri dia kaya. Bila Nabi Musa tanya, kau kaya nak buat apa? Nak tolong orang miskin, nak bantu orang susah, nak tolong orang fakir. Akhirnya Nabi Musa doa, bila dia dah kaya, sombong, sombong. Bila datang wahyu kepada Nabi Musa minta keluar zakat, dia enggan melakukan zakat. Akhirnya ditelan oleh bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia hanya nak menimbun harta untuk diri dia, bukan nak bantu orang. Sebab itu dalam Islam, bila kaya wajib bersakat. Maksudnya untuk berikan tompang harta kita ni, Allah beri tompang harta kita ni, bukan hak kita mutlak, dia nak bagi pada orang lain. Itu katakan sedekahnya, zakat dan sebagainya. Watakasur. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri kami, ahli panel. Terima kasih Daun Keladi, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak pengurusan SKJ Surau Kampung Cempaka, Kru Apang FM yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih, insyaAllah yang baik itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan kita pahala. Moga-moga kita bersatu padu dan kuatlah kita punya kawasan kita, perumahan kita, dengan perpaduan dan juga menjaga jemaah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan kembali bersama saya Bala dalam zone inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, baik saudara, Marathon Hits, music tanpa berhenti. Sebelum kita mendengar Marathon Hits,

0: Baik, saudara, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ramalan cuaca analis. Terdapat model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan juga kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos 2026. Pengaruh angin dan juga arah selatan serta bilangan titik panas dijangka kekal banyak di negara jiran, berpotensi menyebabkan jerbu rentas sempadan dan juga mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Baik, saudara, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi MyCuaca bagi untuk maklumat yang terkini dan juga sahir. Baik, kita terus beribur Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Maka kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor, yang

dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gempuruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Okay, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak-anak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Seperti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star, Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat, Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Kembali dengan pasti. Pastinya kita terus teman-berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur eh. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax-relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti ada yang termenung jauh tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana, sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemas, Zai Zuraini, Temelo, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni menghala sekudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecil. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Hasnah Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni, mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya Nur Isa, Johanna Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggan keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggan keledar, dia akan berbunyi tau, bising je. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga eh, ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah, 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbagi satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi

harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan Rahma je memang saya akan pergi tau. Sebab murah, murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat. Masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing lah. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan. Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Nah, tadi kita dah anggur-anggur kepala. Sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget. Berlesin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Berlesi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Buruhan tu, walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda. Kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je melaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBH luncur pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBH terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Masih 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia. Kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu jugalah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasihan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujukkan til. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak, supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah lagi, supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajah 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, Kasut Dah Buruk. Ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma L.E. Jam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saimah Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruk hantu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, tiga Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di
Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zainali, sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelumpusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati, kita ada Zam Pilot Darat, Putri Noraka, Liza Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz Snow, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din, Mamak Din ni goreng mamak satu. Icah 78 kerja gogo. Kajah gogo. Iwan Wan ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

yang terima bawa kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ni Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazilah juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kalah Naga, Rinova, Manja 0914, Hisham Syam, Virginia, Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haritz, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayan 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Bahasa Borong. Okey. Andi Konfana hadir dari Tawau Sabah. Mantap yang hadir. Terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula dalam skop sumbangan asas ramah Sarah. Dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Kemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah.

lautan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazriza Maha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Daus, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai Sambil Layan JBS Kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okay, jom waktu begini, melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip. Saya Alip sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Kumpulan Love Handed dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Keberhantu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Kiss dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Perdua Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Berajun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di Nasional FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Setang Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu tu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk dah tu. Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih tengah, dah siap dah buat kuih dah ya. Badan penat buat kuih ni, penat tau. Oh sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak.

juga kata masih okey. Biasanya Renova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih kari pap ni, kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

kalau kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah, saya sebut rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Allah Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala macam tu. Geram dah sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh pada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tendang Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, itu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu buat apa? Dia jauh daripada Allah langkah tak sedang. Ujian tu jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah. Minta kerja. Oh, hari pergi interview tu bukan main lah. Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang, semayang sat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allah SWT, ujian apa? Ujian bentuk musibah ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah SWT,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara umma faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih ala simam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu salih ala simam Muhammad, pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baiklah masyarakat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad, ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarana hadha wama kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ini, hari itu aku terlupa untuk baca ayat ini. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit itu, Allah nak bagi juga musibah itu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun, ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ok.
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, stesen pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Setia Pagi FM.
1: Waalaikumsalam, Ben.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumaat. Jumaat kena tertib.
0: Tertib. Baik, hari ini Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, setiap Jumaat dalam Zona Aktif, Ben Afni akan temani anda sehingga jam 10 pagi nanti. Baik, seperti biasa, walaupun kita dah tahu apa susunan rancangan kita untuk hari ini, kita nak kongsikan juga kepada anda. Pada jam 6.30 pagi nanti, kita akan ikuti tazkirah. Kemudian pada 6.45 pagi, kita ikuti apa berita-berita menarik lah. Tajuk utama akhbar kan, yang dipaparkan di dada-dada akhbar tempatan. Dan masuk jam kedua, 7 pagi nanti, kita akan terus ke Wisma Berita ATM bagi ikuti utama 7 pagi. Kemudian pada jam 7.30 pagi, kita ikuti sedikit segmen motivasi terapi jiwa. Dan 7.45 pagi seperti biasa, khabar Pahang. Dan 8 pagi doa harian serta jentik hati. Kemudian Afni, 8.15 pagi.
1: Okey, seperti biasa kami akan berkongsi dengan anda ramalan cuaca untuk hari ini Jumaat 14 Ogos 2026. Dan 8.30 pagi nanti portal pilihan anda, panduan anda semua. Dan pada pukul 9 nanti kita ada utama 9 pagi seketika. Okey, 9.20 pagi nanti seperti hari ini ada tajuk yang agak menarik dan santai. Boleh fikir menarik begitu kan.
0: Kita nak respon pada pendengar juga hari ni.
1: Ya, untuk apa cerita netizen. Kami akan live TikTok juga nanti. Jadi kepada anda yang mungkin pagi ni baru nak memulakan hari anda, Assalamualaikum. Moga-moga pagi ni ceria-ceria selalu. Kepada anda yang tak kira di mana saja destinasi anda, di Jerantut ke, di Lipeh ke, di Pekan ke kan.
0: Betul.
1: Mungkin pagi ni harapnya semua mood kita pagi-pagi ni baik-baik aja, Ben.
0: Kita harapkan begitulah awal pagi ni kan. Jangan benda-benda kecil pun jadi hayal sampai ke petang ni kan. Dan kepada peniaga-peniaga yang mungkin waktu ni dah start buka warung, sama berniaga, semoga dimurahkan rezeki hari ini. Semoga ramai pelanggan insyaAllah. Dan kepada mungkin pada ibu bapa yang mungkin dah awal pagi dah siapkan anak waktu ini kan, mak-mak ni dah duduk kat dapur dah ni, nak siapkan bekal untuk anak ni. Mungkin dia keluar awal, dah berada di atas jalan raya. Kami doakan semoga dia pemudah urusan. Jadi hati-hati memandu, baik?
1: Baik.
0: Sekarang pun 6.19 pagi. Baik, teruskan bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'idu wa nasta'ufiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, bertemu lagi pada kita sidang baru, yang mana sidang lepas saya telah kongsikan berkaitan dengan matlamat hidup atau dipanggil sebagai adaful hayati, dan bagaimana kita nak betulkannya saya telah kongsikan pada sidang lepas. Pada hari ini saya ingin kongsikan pula bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah terbaik. Kadang-kadang kita rasa, eh, aku dah buat semuanya yang terbaik. Tetapi hakikatnya hari ini ada orang yang tak puas hati dengan kita. Ada orang rasa kita ni, apalah dia ni, jadi benda ini yang kita nak tengok. Jadi bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik? Saya ada 8 konsep untuk saya kongsikan bersama bagaimana untuk menjadi manusia yang terbaik dalam Islam. Yang pertama, nak jadi manusia yang terbaik, pertamanya kita tidak culas dalam melunaskan hutang. Kalau kita ada hutang dengan orang lain, kita kena settlekan hutang kita dengan orang lain. Bahkan even satu ringgit sekalipun, kita kena settlekan hutang kita dengan orang lain. Sebab dalam satu hadis Nabi ada menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kadang-kadang orang selalu mengeluh, kita bagi pinjam, orang nak bayar hutang ni payah sangat. Sampaikan orang yang bagi pinjam ni kena meminta-minta kepada mereka yang berhutang. Jadi saya ingin mengajak kepada sidang pendengar sekalian yang berada di luar sana, ayuh, yang mana berhutang, lansaikan hutang sebaik mungkin. Lansaikan hutang kita, kerana kita akan jadi manusia yang terbaik. Kerana orang yang melansaikan hutang ini, kita akan tenang jiwa kita. Tak ada apa kita nak fikir. Bila kita ada hutang, kita tak tenang. Jadi hari ini kita kena lansaikan hutang kita. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang terbaik. Baik, yang kedua, konsep yang kedua adalah banyakkan memberi makanan kepada orang lain. Kalau kita tengok, bagaimana kita nak beri makanan kepada orang lain? Antara ini kita boleh beri makanan kepada fakir miskin atau anak-anak yatim, kerana ia akan menjadikan rezeki kita semakin luas. Kita tahu bahawa apa yang kita beri sebenarnya telah dicatat oleh Allah, dan akan tumbuhlah sebiji benih di syurga Allah SWT yang akan membuahkan 7 biji tangkai, dan akan membuahkan lagi 7 biji benih, dan akan jadi banyak dan banyak dan banyak. Bayangkan hari ini kalau kita bagi seorang makan, Allah gandakan pahala kepada apa yang kita beri. Bayangkan hari ini orang yang kita bagi makan tu mendoakan kita pula. Sebab kalau kita tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, belanjalah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan jangan campakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Apa yang Allah beri pada kita hari ini adalah pinjaman. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Contoh, hari ini kita makan nasi, kita ambil nasi, kita ambil ikan, tak ada satu pinggan. Orang lain tak boleh ambil makanan kita. Satu pinggan tu kita punya. Sehingga kita makan, tiba-tiba datang kucing kacau duduk atas meja, kacau kita, miau miau miau. Akhirnya kita ambil, kita kata, dia ni serabutnya, contoh kan. Jadi kita ambil sebahagian daripada makanan kita, iaitu ekor ataupun kepala ikan tersebut, kita bagi kucing. Maknanya dalam makanan kita tu, dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Lepas dah bagi kucing tu pula, dah habis kita makan, ada sisa-sisa makanan di atas meja tu, di atas pinggan kita tu, tiba-tiba datang pula semut. Rupanya ada rezeki semut pula, walaupun itu hanyalah sisa pada makanan. Kanan ada pula rezeki semua. Jadi kita jangan letakkan bahawa rezeki yang ada pada kita ni semua kita punya. Allah bagi kita 3,000, Allah bagi kita 4,000, Allah bagi kita 5,000. Ingat, semua itu pinjaman semata-mata. Allah tidak menjadikan apa yang kita itu hak semata-mata untuk kita semata-mata. Jadi apa yang kita letakkan pada diri kita ini, 3,000 ke 4,000 ke 5,000, untuk orang lain. Kita jadikan untuk orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita beri kepada orang lain, itu adalah harta kita di akhirat kelak. Contoh paling mudah, hari ini kalau kita letak 3,000 pada kita, kita letak RM1 dalam tabung masjid. RM2,999 tadi kita gunakan untuk kebiasaan yang kita guna. Kita tak gunakan sedekah. RM1 je kita sedekah. Tapi RM1 itu dia catik sebagai harta benda kita di akhirat kelak. Ingat tuan-tuan, banyakkan bersedekah, banyakkan memberi makan. Pastinya kita dapat melunaskan hutang. Dua konsep ini saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada hari esok. Dengar, jangan ralik, berkongsilah. Jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 6.45 pagi. Seperti biasa waktu ini, kita nak kongsikan dengan anda antara tajuk-tajuk utama akhbar hari ini. Apa ni?
3: Betul.
2: Baik, kita boleh mulakan Afni.
3: Ya, kita nak mulakan
2: pertama
3: dengan berita tajuk utama akhbar di dada-dada utama, di mana pasport Malaysia 10 tahun kekal diteruskan. Di mana pada 14 Ogos, Jabatan Immigration Malaysia menegaskan bahawa pasport antarabangsa Malaysia Ben dengan tempoh sah laku 10 tahun masih diteruskan seperti biasa dan tidak pernah dihentikan. Bagaimanapun, pemberian tambahan tempoh sah laku selama 6 bulan yang menyebabkan pasport mempunyai tempoh berlebih 10 tahun dihentikan sementara. Jadi langkah itu diambil susulan masalah ketidakserasian sistem sesetengah syarikat penerbangan asing.
2: Betul.
3: Yang tidak dapat membaca tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Dan pemegang pasport yang telah menerima tempoh 10 tahun 6 bulan pula akan ditawarkan penggantian pasport secara percuma.
2: Sebab ada viral di luar negara kan, rakyat Malaysia yang ada mengalami masalah ketika Betul. Berada di lapangan terbang kan.
3: Ya, itulah sebabnya sebab sistem di setengah syarikat penerbangan
2: tak
3: asing
2: sama.
3: Itu tak sama.
2: Kan.
3: Dia tak dapat baca
2: Betul.
3: Tempoh sah laku itu ya.
2: Macam GIM kita ni, Jabatan Immigration ni, nak buat sesuatu yang lebih mudah untuk rakyat kita.
3: Kan. Tapi yang penting, pemegang pasport telah terima 10 tahun 6 bulan pemegang pasport yang telah menerima tempoh 10 tahun 6 bulan ditawarkan penggantian pasport secara percuma.
2: Itu yang bagusnya.
3: Menarik bukan?
2: Baik, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Perkasa Modal Insan Pahang melalui TVET. Di Pahang, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisah terus memainkan peranan penting dalam memperkasakan modal insan menerusi pendidikan dan latihan TVET. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Osdiwa Ismail menegaskan bahawa TVET bukan lagi pilihan kedua dalam bidang pendidikan, sebaliknya menjadi antara kemahiran yang paling diperlukan oleh industri masa kini. Sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Polisah, beliau turut menghargai sumbangan institusi itu yang telah melahirkan lebih 60,000 graduan. Dan Kerajaan Negeri Pahang turut memperuntukkan 5.5 juta ringgit melalui Belanjawan 2026 bagi memperkukuh pendidikan dan latihan TVET di negeri ini.
3: Okey, kita beralih sedikit ya ke tajuk utama berikutnya, di mana 6 anggota PASCAL ditemui selamat di Laut China Selatan. Dalam perkembangan keselamatan ya, 6 anggota pasukan khas Laut PASCAL TLDM berjaya ditemui selamat selepas terapung di perairan Laut China Selatan ketika menjalani latihan penerjunan bebas. Dan mereka dipercayai tersasar daripada posisi pendaratan akibat perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjejaskan jarak penglihatan. Dan kejayaan menemukan kesemua anggota berkenaan membuktikan kepentingan latihan intensif dan realistik PASCAL dalam meningkatkan ketahanan diri, disiplin serta kemahiran ikhtiar hidup ketika berdepan situasi kecemasan dan ekstrim. Hebat ya, Ben.
2: Betul.
3: Tapi itulah kan, kita mendoakan keselamatan mereka kan, walau dalam latihan ke macam mana.
2: Betul.
3: Kan.
2: Baik, seterusnya kita ke berita luar negara. Indonesia lancar motosikal elektrik nasional namanya Molinas. Dekat-dekat nama kita dah, Modenas ni.
3: Molinas.
2: Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melancarkan inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas sebagai langkah memperluas penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan kebergantungan negara terhadap tenaga import. Kerajaan Indonesia turut merancang menyediakan pembiayaan yang lebih rendah, mempertimbangkan penghapusan bayaran pendahuluan serta skim tukar beli bagi menggalakkan pemilik motosikal petrol beralih kepada motosikal elektrik. Dan Indonesia juga menyasarkan pembangunan 100 gigawatt tenaga solar dalam tempoh 4 tahun bagi memperkukuh sumber tenaga bersih dan mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Molinas ya?
3: Molinas. Menarik juga namanya kan, Ben?
2: Nama dekat-dekat lah kita, Molinas kan?
3: Okey, baiklah. Kita beralih ke tajuk utama akhbar yang terakhir, di mana perkembangan sukan antarabangsa ya. Istanbul ganti Arab Saudi. sebagai tuan rumah Piala Super Spanyol 2027. Hmm. Di mana Istanbul, Turkiye dipilih sebagai tuan rumah Piala Super Spanyol 2027 sekaligus menggantikan Arab Saudi yang menjadi lokasi kejohanan itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hmm. Dan kejohanan empat pasukan tersebut akan berlangsung di Stadium Olimpik Ataturk dari 2 hingga 7 Februari 2027, membabitkan Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad dan Atletico Madrid. Ben, berbelit pagi-pagi ni, Ben. Macam mana sebutan ni, Ben?
2: Betul lah tu.
3: Ya ke? Awak gelak-gelak kan saya?
2: Baca laju-laju.
3: Dan perpindahan lokasi itu berlaku kerana Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Asia pada tempoh yang sama. Dan Barcelona dilihat sebagai antara pasukan pilihan selepas memenangi 3 daripada 4 ABC terakhir kejohanan berkenaan.
2: Ya. Yeah. Baik, itu 5 antara akhbar tempatan eh.
3: Saya rasa pagi-pagi yang ni macam exercise mulut kan?
2: Ya, yeah, betul. Tajuk utama akhbar kita. Yeah, jadi kalau anda nak dapatkan lagi berita-berita menarik, bolehlah layari portal akhbar-akhbar tempatan secara atas talian. Mm-mm. Baik, sekarang dah pun 6.50 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Mm-hmm. Disusuli Hari Ini Dalam Sejarah. Mm-hmm. Dan selepas itu kembali bersama kami berdua dalam Zona Aktif hanya di Pang FM.
3: Satu pilihan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Suran yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Fahim FM, satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, pada pagi ini, apakah isu yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan suasana baru di pejabat. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah mungkin ada di kalangan kita sudah lama bekerja di pejabat tersebut dan suasana tidak berubah. Mungkin sudah melebihi beberapa tahun. Ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi semangat kerja ataupun mood bekerja kita pada setiap hari. Jadi oleh itu, saya mencadangkan supaya jika tuan-tuan dan puan-puan adalah ketua di jabatan ataupun pejabat tersebut, bolehlah mencadangkan atau berbincang dengan rakan-rakan sekerja untuk membuat beberapa perubahan di pejabat. Sebagai contoh, mungkin boleh membuat susunan atur baru di dalam pejabat ataupun membeli beberapa hiasan pejabat yang baru seperti gambar dan sebagainya, ataupun boleh mengecat kembali beberapa bahagian di dalam pejabat. Ini semua dapat memberikan suasana persekitaran kerja yang baru dan mungkin boleh memberikan semangat baru untuk bekerja. Namun begitu, apa juga perubahan yang ingin dibuat seperti yang saya katakan tadi, mestilah berdasarkan kepada kemampuan para pekerja dan tuan-tuan sendiri. Janganlah sampai idea kita ataupun perubahan yang nak dibuat itu akan membebankan pekerja-pekerja atau rakan-rakan sekerja kita. Jadi, dengan perubahan ini, sedikit sebanyak diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada kita dan juga rakan-rakan sekerja kita yang lain. Jadi, sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang kamar.
4: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
5: Thank you all.
6: Adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
0: Radio Malaysia Pahang.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 14 Ogos 2026. Sari berita utama. Koperasi Pahang rekod perolehan 1.13 bilion ringgit. ZTPP 2026 tingkat pematuhan undang-undang perdagangan. Berita sepenuhnya. Gerakan koperasi di Pahang mencatat perolehan tahunan 1.13 bilion ringgit meningkat 15% berbanding 2024, manakala jumlah aset keseluruhan kini melebihi 1.73 bilion ringgit. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Diraja Wan Rosliwan Ismail berkata, pencapaian itu membuktikan gerakan koperasi terus berkembang sebagai pemacu ekonomi negeri. Menurutnya, Pahang kini mempunyai 1,211 koperasi berdaftar dengan lebih 314,000 anggota. Sebanyak 41 juta ringgit dividen turut diagihkan 502 koperasi kepada anggota masing-masing tahun lalu. Manakala 1.39 juta ringgit honorarium diberikan kepada barisan kepimpinan koperasi. Beliau berkata demikian pada majlis apresiasi Gerakan Koperasi Negeri Pahang 2026 di salah sebuah hotel terkemuka di Kuantan. Seorang warga emas dari Kuala Krau Temeloh mencuri perhatian selepas memiliki nama unik Entah Bin Tak Tahu, Binti Tak Tahu yang tercatat pada kad pengenalannya. Kisah wanita berkenaan tular di media sosial selepas dikongsikan Ketua UMNO bahagian Kuala Krau, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, menerusi akaun TikTok miliknya. Dalam video itu, wanita berkenaan memperkenalkan diri dan menunjukkan kad pengenalannya bagi membuktikan nama tersebut sememangnya didaftarkan secara rasmi. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi pengguna media sosial, malah Dr. Ismail menyebut nama berkenaan dipercayai hanya dimiliki seorang individu di Malaysia. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasar Hidup KPDN Pahang melaksanakan program Zon Tumpuan Pelancongan Patuh ZTPP 2026 bagi memastikan pematuhan Undang-Undang Perdagangan di kawasan Tumpuan Pelancongan. Menurut KPDN Pahang, program yang dilancarkan semalam di Kuantan 188 itu memberi fokus kepada kawalan kendiri peniaga termasuk penandaan harga yang jelas serta penggunaan alat timbang yang ditentusahkan. Program berkenaan turut merangkumi pemeriksaan pematuhan, advokasi kepenggunaan dan khidmat nasihat bagi memastikan urus niaga dijalankan secara jujur dan telus. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pengurusan premis bagi melindungi kepentingan pengguna serta pelancong di kawasan berkenaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai wanita sebuah agensi kerajaan di Pahang kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM19,000 bagi membantu mendapatkan tender dan kontrak di agensi kerajaan lain. Menurut sumber, wanita berusia lingkungan 30-an itu ditahan kira-kira pukul 6.45 petang kemarin ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Temeloh. Siasatan mendapati perbuatan itu dipercayai berlaku antara 2016 hingga 2021 dengan wang diterima melalui transaksi ke akaun peribadinya. Dia direman 5 hari sehingga 19 Ogos. Pengarah SPRM Pahang Muhammad Syukur Mahmud mengesahkan tangkapan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nurliana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.